di rumah aja deh dulu ya, demi menjaga kesehatan kamu. Dan tentunya menjaga kebersihan lingkungan itu penting bagi anak muda saat ini ya. Bukan saat ini aja Ranap ya, setiap hari ya, dari dulu-dulu aja emang selalu dibilang seperti itu. Yuk kita dengarkan lagi lagu berikutnya, ada Z dan Jasmine Thompson, singlenya apa nih?

0: pesanan orang makin rame nih.
1: Iya, sekarang aku jualan lewat platform digital.
0: Oh, yang jualan online itu?
1: Iya, sejak ada investasi di platform pemasaran, produk lokal jadi gampang dipromosikan.
0: Berarti nggak cuma nunggu pembeli datang ke toko?
1: Betul, produk kita bisa dilihat orang luar daerah, bahkan luar pulau.
0: Wah, lumayan juga. Usaha kecil jadi punya pasar besar.
1: Iya, tinggal jaga kualitas. Pemasaran sudah terbantu teknologi.
0: Pantesan sekarang UMKM makin kelihatan berkembang.
2: Mari dukung produk lokal agar mampu menjangkau pasar nasional. Manfaatkan platform digital sebagai sarana pemasaran, perluasan jangkauan usaha, dan bersama-sama kita dorong pertumbuhan ekonomi daerah melalui pemanfaatan teknologi.

Terima kasih teman berdua yang terus dengar di 92,4 MHz dan juga RRI Digital. Single dari Mas Melo dan Khalid, Nam. Udah di menit 14, lepas dari pukul 7 di pagi ini. Wow, pagi ini lumayan terang ya, cerah. Dan di depan sana tuh udah mulai ya arus lalu lintas ya, padat merayap. Wah, oke deh teman berdua. Yang pagi ini aku mau pengen absen dulu yang udah gabung di 0811523924. Ada Murti katanya, hati-hati di jalan ya buat sohibku Yoga, semoga sampai di tempat tujuan kamu. See you again. Okay. Nah, sepertinya persahabatan mereka tuh sangat dekat ya. Jadi emang kalau sesama teman tuh saling mendoakan yang baik-baik ya. Di depan juga baik, di belakang juga dia ngasih semangat kamu. Oke, next ada siapa nih? Etina Nainggolan, Horas Bang Ranap, selamat pagi. Pagi juga buat kamu. Bang, udah sarapan belum? Udah dong tiap hari. Oke. Mau request lagu dong. Ya, lagu apa nih dari Mas Melo ya dengan Nam? Katanya lagi ingat mantan aja karena wajahnya itu loh yang lucu gitu. Oke. Emang sih kalau namanya mantan apalagi baru putus pasti ya kamu sangat susah untuk melupakannya, kayak seperti mimpi tapi benar nyata gitu ya. Satu lagi ini gue bacain di 0811523924 ada Kak Itin. Pagi-pagi Pro 2, pagi juga. Aku habis olahraga nih, ternyata efek dari olahraga tuh bikin badan segar ya, dan makin positif aja mikir ke depannya nanti. Iya dong, makanya kamu jarang olahraga sih ya. Oke, semangat terus bareng Pro 2 Air dari Palangkaraya. Ini ada BTS dengan Swim. Swim, kita dengerin aja di ruang dengar kamu ya.

0: Waduh, jalanan depan rumah kita banjir, Siti. Airnya udah masuk rumah tuh.
1: Iya, Budi. Banjirnya cepat banget. Tapi, tunggu. Tunggu dulu. Kamu nyadar nggak ini apa?
0: Itu plastik gorengan aku kemarin, Siti.
1: Plastik gorengan? Yang ini styrofoam bekas kopi.
0: Emang ngaruh ya?
1: Banget, Budi. Sampahmu bikin saluran mampat. Jadilah banjir. Ingat, Budi. Kalau nggak mau berenang di ruang tamu, mulai dari sekarang, jaga kebersihan.
0: Oke, bos. Mulai sekarang, aku rajin buang sampah pada tempatnya.
2: Menjaga kebersihan, menjaga kita dari bencana.

0: Mama lagi ngapain? Jam kosong nih.
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

cotton candy atau lebih dikenal dengan sebutan arum manis atau gulali kapas adalah permen gula pintal yang menyerupai kapas. Biasanya mengandung sedikit perasa atau pewarna makanan. Makanan ini sangat disukai oleh anak-anak. Lalu, siapa sebenarnya penemu dari gulali kapas? Penemunya adalah seorang laki-laki yang berprofesi sebagai dokter gigi bernama William James Morrison dari Nashville, Tennessee, Amerika Serikat. William juga pernah menjabat sebagai presiden Asosiasi Dokter Gigi Tennessee. Uniknya, William ternyata juga pecinta makanan manis. Padahal, dia sendiri adalah dokter gigi yang selalu mengingatkan untuk jangan terlalu sering mengkonsumsi permen atau makanan manis.

0: waspada.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Teman terbaik kamu.
0: Produa FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Emang nih tim sesnya ini nih udah kebanyakan hoax.
4: Kenapa bang? Ngoceh sendirian gitu?
3: Ini di medsos tim ses calon kepala daerah sebelah udah kayak buzzer hoax. Gimana demokrasi bisa maju kalau kayak gini?
4: Ya elah bang, ngurusin pilkada mah nggak ada habisnya. Buat apa milih coba? Kalau hasilnya gitu-gitu aja.
3: Bambang, kalau kamu mau daerah ini lebih baik harusnya kamu ikutan milih kepala daerah.
4: Udah. Ngapain ikut milih?
3: Dibilangin malah ngeyel. Sini remote-nya.
4: Bang, kenapa diganti bang channelnya? Lagi seru itu.
3: Sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih ya udah jadi penonton aja, nggak usah komplain.
4: Iya juga ya bang ya. Mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
3: Nah makanya gue bilangin, tentuin pilihan kamu dari sekarang.
4: Tapi bang, gue kan belum 17 tahun.
3: Ngomong.

Cerita Cinta. Ceritain cerita cinta kamu sambil request lagu yuk teman berdua. Senin sampai Jumat pukul 19 waktu Indonesia Barat. Yuk langsung aja request lagu favorit kamu. Dengerin radionya anak muda bareng Cerita Cinta Kamu.

0: Saya, Joko Anggoro, Ketua KPU Kota Palangkaraya, sangat impresif ingin mengucapkan kepada RRI yang terus menyiarkan berbagai program menarik, termasuk Euforia Piala Dunia 2022. Tetap dengarkan RRI, jangan sampai ketinggalan momen serunya. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Mandi merupakan salah satu kebiasaan sederhana yang memiliki banyak manfaat bagi kesehatan tubuh. Dengan mandi secara teratur, tubuh kita akan terasa bersih, segar, dan nyaman dalam menjalani aktivitas sehari-hari. Air yang mengalir saat mandi membantu membersihkan kotoran, debu, dan kuman yang menempel pada kulit setelah beraktivitas, dan juga dapat membantu menjaga kesehatan kulit serta mengurangi risiko berbagai penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan kuman. Mandi juga memberikan efek relaksasi bagi tubuh. Setelah seharian beraktivitas, mandi dapat membantu mengurangi rasa lelah, menyegarkan pikiran, serta membuat tubuh menjadi lebih rileks. Oleh karena itu, biasakanlah untuk mandi minimal 3 kali sehari, yaitu pada pagi, siang, dan sore hari. Dengan menjaga kebersihan tubuh melalui mandi yang teratur, kita dapat hidup lebih sehat, nyaman, dan percaya diri.

Masih di 92,42 teman terbaik kamu. Lagu ya masih banyak ya yang aku bakal hadirin di ruang dengar kamu. Oh iya nih, ada pesan penting banget buat teman Pro 2. Mulai hari ini kita coba gaya hidup minimal ya, West. Nah, bawa botol minuman sendiri pas lagi beraktivitas, lagi nongkrong, lagi kerja. Simpel banget, tapi kalau kita kompak, kota cantik ya Palangkaraya kita ini bakal makin nyaman dan jauh dari penyakit zoonis ya. Lingkungan bersih, hati pun jernih gitu ya. Teman Pro 2, udah jam 7 lebih 52 menit ya. Tetap semangat terus menemani kamu, playlist keren ya. Lagu dari Belantika Musik Indonesia dan mancanegara. Tetap dengerin Radio Anak Muda Palangkaraya.

0: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda, ada fakta unik dalam Piala Dunia 2026.
1: Dalam catatan ensiklopedia sepak bola, sejarah mencatat jeda panjang pada tahun 1942 dan 1946 akibat Perang Dunia Kedua. Namun, setelah itu, semangat sepak bola tak terbendung. Brazil menjadi negara tersukses dengan 5 gelar juara. Sementara, rekor gol terbanyak sepanjang masa masih dipegang oleh Jerman dengan koleksi 16 gol.
0: Kini, di tahun 2026, kita berdiri di ambang sejarah baru. Piala Dunia edisi kali ini mencetak rekor sebagai turnamen pertama dengan 48 negara peserta dan diselenggarakan di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari 13 tim di Uruguay hingga 48 tim di Amerika Utara, Piala Dunia membuktikan bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang menyatukan perbedaan budaya dan letak geografis.

0: Bolehkah kita berhenti sejenak dan bertanya dari mana sebenarnya sepiring nasi yang kita makan setiap hari berasal? Bukan sekedar dari sawah, tapi dari perjalanan panjang yang jarang kita ketahui. Setiap butir beras menyimpan cerita tentang petani yang bangun sebelum matahari terbit, tentang tanah yang harus tetap subur di tengah cuaca yang tak menentu, dan tentang air yang semakin hari semakin berharga.
1: Tahukah Anda, banyak petani kini tidak hanya mengandalkan musim. Mereka menggunakan teknologi sederhana, bahkan dari ponsel mereka untuk membaca cuaca, mengatur irigasi, hingga menentukan waktu panen terbaik. Namun, ketahanan pangan bukan hanya urusan petani. Ini tentang kita semua, tentang bagaimana kita

0: tidak menyia-nyiakan makanan, tentang bagaimana kita mulai menghargai hasil bumi lokal, bahkan tentang keputusan kecil seperti menghabiskan apa yang ada di piring kita. Karena di balik setiap sisa makanan, ada sumber daya yang terbuang, air, energi, dan kerja keras manusia.
1: Ketahanan pangan bukan sekedar ketersediaan makanan. Ia adalah tentang keberlanjutan, tentang kepedulian, dan tentang masa depan yang kita jaga bersama. Jadi, lain kali saat Anda makan, ingatlah bahwa setiap suapan adalah bagian dari perjuangan panjang yang luar biasa.
2: Pro2FM. Selamat pagi teman Pro2.
3: Selamat pagi teman Pro2.
2: Selamat pagi teman Pro2.

0: Osa.
1: Yuk kenalan dengan Osa. Osa adalah seorang atlet lari yang memiliki autism spectrum disorder. Ia menyandang gelar sebagai pelari maraton autis pertama di Indonesia. Gelar tersebut ia dapatkan setelah berhasil menyelesaikan lari maraton sepanjang 42 km dengan catatan waktu 6 jam 47 menit. Osa meyakini lari merupakan olahraga yang terbuka untuk siapa saja dan tidak membutuhkan alat apapun, sehingga semua orang seharusnya dapat terlibat dan berpartisipasi. Dengan gelar yang diraihnya, Osa ingin menyebarkan semangat kepada teman-teman disabilitas lainnya untuk dapat aktif di bidang olahraga seperti dirinya. Ia percaya bahwa olahraga dapat menjadi alat yang ampuh untuk membangun kepercayaan diri, meningkatkan kesehatan fisik dan mental, serta menjalin persahabatan.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kamu ingin belajar bahasa Inggris dan meningkatkan kemampuan bahasa Inggrismu dengan cara yang menyenangkan? Bergabunglah dengan kami di program An Hour

setiap Sabtu sore pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM 92,4 MHz. Dalam program ini, kamu akan belajar bahasa Inggris dengan cara yang interaktif, mendapatkan tips dan trik, dan juga berlatih berbicara langsung dalam suasana yang santai. Jangan lewatkan ya kesempatan ini untuk berbicara bahasa Inggris dengan percaya diri.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Akhirnya sampai juga di pos bayangan. Capek banget. Makan dulu ah, biar bertenaga lagi.
1: Andy, itu bungkus plastiknya jangan ditaruh di situ. Masukin ke kantong kecil di tas kamu dulu.
0: Aduh Mai, cuma satu plastik kecil doang kok. Nanti juga ketimbun tanah, ribet banget.
1: Denger ya, gunung itu tuh kan bukan cuma tempat kita buat foto-foto. Ini tuh rumah bagi satwa liar dan juga sumber air warga di bawah. Kalau semua pendaki mikir, ah cuma satu plastik, gunung ini bakal jadi gunung sampah, bukan gunung hutan.
0: Iya juga sih. Lihat, ada monyet di situ. Kasih biskuit ah, biar mendekat.
1: Jangan, stop. Kita tuh gak boleh kasih makan satwa liar. Itu bisa bikin mereka ketergantungan dan merusak insting alaminya. Kita di sini tamu, Ndi. Kita tuh harus hargai alam dan adat warga lokal di sini. Berwisata itu soal meninggalkan jejak syukur, bukan jejak sampah. Hormati alamnya, hargai budayanya.
2: Jadilah petualang yang bertanggung jawab. Bawa pulang sampahmu, jaga jarak dengan satwa, dan muliakan adat setempat. Pariwisata berkelanjutan dimulai dari kamu.

Setiap hari kita membaca status, caption, komentar, gosip. Tapi anehnya, semakin banyak dibaca, semakin sedikit yang dipahami. Di sudut ruangan, ada buku. Diam, tidak berbisik, tidak memaksa. Buku tidak menjanjikan sensasi yang cepat, tapi ia melatih kita berpikir pelan, mendalam, dan jujur pada diri sendiri. Orang yang membaca buku tidak selalu lebih pintar, tapi hampir selalu lebih tahan terhadap kebohongan. Buka satu buku hari ini, bukan untuk terlihat pintar, tapi agar tidak mudah dibodohi. Karena membaca bukan gaya hidup, tapi kebutuhan berpikir.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

sama. Kita Indonesia merah putih sama teman pro 2. Benar banget. Nah, agak teman pro 2, kenapa sih kita tuh mudah percaya sama berita hoax atau berita yang enggak benar? Nah, menurut para ahli ada beberapa faktor mental dan emosional yang membuat otak kita tuh lengah terhadap informasi palsu. Kita tuh malah cenderung lebih mudah mempercayai informasi yang sesuai dengan keyakinan, opini, atau nilai-nilai yang sudah kita miliki. Jika sebuah berita, meskipun itu hoax, mendukung pandangan kita, otak ini malah cenderung menerimanya tanpa melakukan pengecekan ulang. Ya, ada juga karena efek kebenaran ilusi, keterbatasan kognitif, ya, sama faktor emosional. Karena hoax seringkali dirancang untuk memicu emosi yang kuat seperti kemarahan, ketakutan, atau juga kecemasan. Bener gak sih? Nah, jadi kalau emosi kita tuh mengambil alih semuanya, fungsi logika di otak ini cenderung menurun. Jadi kita lebih mudah terhasut dan langsung membagikan kepada orang lain tanpa berpikir lagi. Terus yang terakhir, kebutuhan akan apa ya, keanggotaan kelompok. Mungkin di satu grup WhatsApp ya, terkadang seseorang ini menyebarkan sebuah informasi itu karena ingin merasa menjadi bagian dari kelompok itu, atau ingin menjadi orang yang pertama memberikan peringatan kepada orang-orang terdekatnya, terlepas dari benar atau tidaknya informasi itu. Benar banget. Nah, jadi saring sebelum sharing ya. Sekali lagi nih, saring sebelum sharing. Jadi berhenti sejenak sebelum menekan tombol kirim, mending gak usah ya. Cek juga sumbernya, apakah dari media resmi atau sekedar pesan berantai. Kadang juga ada dari media, resmi itu malah ada yang salah gitu kan ya. Waspada judul yang provokatif. Nah, sama gunakan logika ya, tanyakan pada diri sendiri apakah informasi itu masuk akal enggak sih.

0: Aduh, vas bunganya pecah. Mana ini vas bunga kesayangan mama pula. Tolong ambilin tempat sampah dong. Ini kita masukin langsung aja ke tempat sampah.
1: Hei, gak gitu cara memperlakukan sampah pecahan kaca. Kalau langsung dimasukin ke tempat sampah, bisa melukai orang lain, terutama petugas kebersihan.
0: Jadi, gimana dong?
1: Ini kan ada botol plastik bekas. Kita potong aja bagian tengahnya. Terus, pecahan kacanya kita masukin ke dalam botol ini.
0: Begitu.
1: Abis itu, kita rekatkan kembali botolnya pakai lakban agar tertutup sempurna seperti semula. Nah, setelah tertutup sempurna, kita kasih label pemberitahuan. Hati-hati pecahan kaca. Baru deh kita buang ke tempat sampah.
0: Wah, kalau gitu aman dong. Gak berbahaya untuk petugas kebersihan.
2: Tapi, kayaknya kamu deh yang bahaya. Tuh, mama kamu udah pulang.

0: Masih di Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Single dari Fatin, Jangan Tersesat Sayang, udah kamu dengerin ya. Aku masih menemani kamu dengan lagu-lagu dari Belantika Musik Indonesia dan mancanegara, serta informasi ringan buat anak muda Palangkaraya. Jadi tetap stay tune terus di Radio Anak Muda.
1: Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku, tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami, tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka? Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami perusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?
0: Aduh.

internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di RRI.

0: 92,4 Pro 2 teman terbaik kamu, radionya anak muda Palangkaraya. Halo, selamat pagi teman-teman.
1: Pagi.
0: Gimana kabar kalian? Wah, apakah ada pakai baju enggak ya? Ada pakai baju batik ya, digabung sama kaos. Ini si apa namanya ini? Yanti ya. Oke. Kenalin dulu deh teman-teman, siapa nama kalian sama teman Pro 2?
1: Dari yang baju menyala dulu deh.
0: Dari yang ini. Ini si Widi Asti.
1: Halo teman Pro 2, mungkin teman-teman Pro 2 sudah bosan nih dengan suara aku terus.
0: Jangan jauh-jauh dong, mic-nya enggak kedengeran. Gitu.
1: Iya. Halo, perkenalkan aku Natalia.
0: Natalia. Oke.
2: Okay. Aku Lense.
0: Lense.
3: Aku Jenti.
0: Jenti.
4: Aku Mira.
0: Mira ya. Lense, Jenti, Mira, Natalia. Oke. Okay. Pagi ini kita ngobrol apa nih? Seperti biasa ada yang dibahas dong ya. Masih kan nggak Natalia kalau hari Rabu ini ngomongin tentang narkoba
4: enggak,
0: ya?
4: Enggak.
0: Oh enggak.
4: Iya.
0: Apa?
4: Cuaca nggak sih hari ini?
0: Bencana.
4: Iya.
0: Bencana.
3: Oh kalau cuaca hari ini panas.
0: Iya panas.
4: Iya.
0: Nah bencana yang terjadi ada nggak pengalaman dari teman-teman nih? Pernah nggak mengalami bencana di tempat kalian atau daerah kalian? Banjir?
1: Banjir,
0: pasti dong.
1: Sudah. Mm-mm. Apalagi kampungku di dekat pinggiran sungai nih, Sungai Katingan. Itu kan kalau hujan deras, nggak berhenti-berhenti, 2-3 hari itu udah pasti meluap. Banjirnya lumayan sih selutut, kadang bisa sepinggang.
0: Ada nggak sampai... apa ya, tingginya lebih dari ini, pondasi rumah?
1: Ada sih sebagian daerah yang kayak cukup rendah gitu sih tanahnya, ada yang sampai setengah dari rumahnya itu.
0: Setengahnya juga? Iya, oke. Yang tiga ini ngapain sih ketawa-ketawa aja, ayo dong.
3: Kalau tempat aku pernah kak.
0: Apa tuh?
3: Tempat aku kan di Barito.
0: Jadi Barito.
3: Rumahku dekat sungai Barito. Walaupun rumahku tuh agak jauh, masuk gang ke dalam tetap sampai banjir. Banjirnya tuh selutut biasanya. Pernah juga dulu, dan berapa ya, yang mau dekat pinggang kak. Padahal di dalam gang loh rumahku.
4: Tahun 2000.
3: Tinggi dari
4: 21.
3: Info-nya
0: 2021.
1: Iya, ada.
4: Iya loh, 2021.
1: Dulu awalnya dari 2017 atau 2018 itu yang selutut lah.
0: Iya.
1: Di antara 2020 kah atau 2021 rasanya ada banjir. Itu sepinggang kah?
0: Sepinggang.
1: Iya.
0: Enggak selutut lagi ya, teman Pro 2 ya. Oke, ada lagi enggak cerita nih Mira nih? Mira apa? Banjir juga. Tapi gini dulu. Ini kalian berempat kan beda tempat ya?
1: Iya.
0: Tadi ini dia di Katingan. Si apa?
4: Katingan juga.
0: Saya Katingan.
1: Saya Barito.
0: Barito.
4: Kapuas.
0: Wow.
3: Berbagai macam.
0: Nah, emang sih kalau Kalimantan Tengah itu emang apa ya? Boleh dibilang tuh langganan banjir.
1: Iya.
0: Ya. Uh-huh. Ada yang lebih dahsyat enggak banjirnya nih?
3: 2005 banjir yang si aku baru lahir itu, kata mereka di Barito banjirnya ngeri sekali.
0: Oke.
4: Kalau di Kapuas enggak, di desaku pang itu Kapuas Ngaju kan, mereka itu dekat sama perusahaan batubara. Jadi beberapa tahun ini bahkan ada rumah yang ikut hanyut. Iya, itu terjadinya tahun 2024 kemarin. Yang sampai menghanyutkan rumah, berapa rumah lah? Adakah 5 rumah?
0: Iya.
1: Itu
0: orang terdekat kamu kah atau ini warga di situ?
4: Warga di situ.
0: Iya, kenal banget.
4: Enggak sih yang kenal, cuman ada dari info Kapuas kan, itu di apa, kayak memperhatinkan gitu.
0: Memprihatinkan.
4: memprihatinkan.
0: bukan memprihatinkan, bukan memperhatikan ya, bukan ya.
3: Ah, jadi okay. Infonya tersebar luas kemana-mana.
0: Tersebar ya, luas jadi, banget. Iya. Ya, oke. Okay. Nah itu teman berdua kalau ngomongin bencana alam. Nah aku masuk ke bencana anak muda nih. Nah biasanya kalau akhir bulan ini apa nih bencana kalian nih? Bencana itu beda-beda dong ya.
1: Apa nih Natalia? Apalagi akhir bulan udah pasti dana dong.
0: Cuan.
3: Dompet
1: bencana banget.
3: Dompet menipis.
0: Rata-rata gitu ya?
1: Iya.
0: Maksudnya tuh nunggu kiriman dulu gitu. Iya.
3: Tapi biasanya dananya sudah habis jauh sebelum tanggal kiriman.
1: Pusing bencana banget.
0: Nah, ini nih masalahnya di mana dulu nih? Kenapa bisa langsung habis sebelum akhirnya gitu?
1: Ya,
0: karena gaya hidup kah? Iya. Atau kebutuhan hidup?
1: Kalau aku enggak gaya hidup. Lebih ke kebutuhan.
4: Termasuk isi perut.
1: Iya. Apalagi kalau sudah kumpul-kumpul.
0: Aduh. Oh iya, kalian berempat ini kan satu kampus ya?
1: Iya.
0: Pernah nggak ngumpul bareng di kafe gitu atau di warung kopi?
3: Di kantin pastinya.
0: Pernah ya berempat ya?
1: Iya.
0: Nah, karena cocok banget nih aku lihat nih.
3: Nah. Kalau di kos sering, Pak.
0: Oh sama.
3: Iya.
0: Pak ya.
4: Oke. Merasa tua banget.
0: Terus. Tadi itu bencana ini ya bagi anak-anak kampus. Gimana cara kalian menanggulanginya? Ayo.
4: Apa nih?
0: Biar bisa sampai ke akhir bulan ya bencana anak-anak kampus nih.
1: Kalau dari aku sih, apalagi kalau mungkin dikirimin uang dari awal nih, terus beberapa ratus, itu aku lebih ke beli stok sih kak, sampai ke akhir bulan gitu. Aku ngestok barang yang aku perlukan, terutama untuk isi perut lah itu.
0: Oh iya, oke. Okay. Si Natalia katanya kesimpulannya dia ini mempersiapkan sejak dini ya, ya. Untuk sandang pangannya ya buat akhir bulan di stok gitu kan. Oke, itu Natalia. Nah gimana Lense?
3: Sama sih kak kalau aku. Tapi biasanya dikasih waktu seminggu malah 3 hari uangnya.
0: Maksudnya gimana sih? Aku kurang
3: kan
0: paham.
3: Uangnya biasanya tuh dikasih waktu seminggu gitu nah.
0: Dikasih jadi dikirim. Jadi tiap minggu dikirim terus ya transfer ya. Wow.
1: Tapi enggak dipakai buat seminggu. Beberapa hari aja mungkin 3 atau enggak 2 hari.
0: Kenapa tadi kamu yang ngomong ini? Gimana sih kamu ngejelasinnya?
3: Aku tuh biasanya tuh kalau udah habis kirim uang tuh yang diutamain tuh sembako, Kak. Iya, makanya cepat ya. Itu habisnya.
0: Sebulan tuh ada berapa kali transfer sih kiriman dari orang tua nih Lense?
3: Enggak nentu juga sih, Kak. Kadang 2 kali, kadang 3 kali gitu. Iya, kalau ada keperluan mendadak.
0: Keperluan mendadak ya. Oke, lanjut lagi si apa lupa aku namanya.
1: Zen.
0: Lu apa ya agak sedikit susah ya. Zen. Zen tuh kayak kalau biar mudah ingat tuh jenderal. Jadi Zen ya. Oke, gimana nih Zen?
3: Kalau aku sama enggak beda jauh sama mereka. Kalau dikirim dari awal bulan, di stok dulu bahan makanan, sembako, beras segala macam. Jadi kalau ada sisa-sisanya baru bisa belanja. Jadi kalau habis telepon dimarahin dulu baru dikirim lagi.
0: Oke.
3: Okay. Kenapa
0: belum
3: sampai seminggu ini? Gak tahu juga aku bilang.
0: Iya. Mira gimana?
4: Kalau aku kalau ada orang tua ke Palangka pasti mereka yang nyetok dulu ke aku baru kasih uang jajan. Tapi uang jajan itu harus habis satu bulan.
0: Harus habis?
4: Enggak, maksudku
1: harus cukup.
0: Enak banget aku mau jadi anaknya dong. Ya. Targetnya harus dihabiskan kayak seperti pembagian anggaran.
4: Aduh, misalnya 1 juta per bulan. 1 juta itu harus cukup. Bagaimana caranya harus cukup? Misalnya kita beli bensin tuh 50 ribu. Sudah dihitung oleh papaku. Satu misalnya 5.000 kan full tangki itu. Pasti dihitung, pasti sampai 1 minggu katanya.
0: Wow, 50.000. Sampai segitunya ya.
4: Iya.
0: Oke. Nah, ada enggak di antara kalian tuh kepikiran mau cari cuan ya, mungkin apa? Kerja sambil kuliah. Gimana nih?
4: Itu Jenti sih kerja sambil kuliah.
0: Oh, si Jenti enggak? Iya. Di kafe.
3: Enggak di kafe, kayak jaga booth es teh gitu, Pak.
0: Tapi aku yakin mungkin sebentar aja.
3: Iya, sudah. Tahu enggak Kakak, malam tadi sudah resign.
0: Oh, resign. Bener banget kan tebakan Rana Tobing gitu ya. Kenapa alasannya?
3: Gimana ya?
4: Enggak sesuai gajinya, Kak.
3: Itu bisa dibilang nomor satunya.
0: Iya, oke.
3: Nomor duanya ya agak sedikit. Namanya aku baru kerja seminggu lebih ya, Kak. Masih kayak belajar juga. Ada sedikit kesalahan, tapi diomelin. Karena aku orangnya yang mudah baperan,
0: okay.
3: Jadi lebih memilih
1: mundurkan
3: diri saja.
1: Padahal
3: kalau jam kerja, pekerjaannya cocok aja sebenarnya. Yeah. Pulang magang bisa kerja.
0: Emang di bidang apa sih?
3: Ya, bikin es teh aja, Kak.
0: Oh, es.
3: Gak ada pilihan, okay. Kan? Kalau kita dengar, gak tahu juga kalau yang menjalani.
0: Ini udah jadi contoh nih ya.
4: Iya.
0: Kak Zen nih, dia udah coba-coba ya. Iya. Sinta, apa?
4: Kok Sinta?
0: Zen, kan?
4: Zen.
0: Jadi... gimana nih kalian bertiga? Mau gak coba kayak seperti kakak Zen?
4: Mau sih aku.
1: Mau sih, iya. Kalau aku cuma aku di kayak terhalang di orang tua sih.
3: Ada kendala.
0: Oke, langsung di ini ya.
1: Iya, ada lo, aku pernah kan lo minta izin, "Ma, aku boleh gak aku kerja sambil kuliah?" Tapi malam. Nah, mamaku berkata, "Enggak boleh, apalagi malam kan rawan nih, perempuan lagi." Aku bukannya aku susah tuh biayain kamu di pelaka, aku masih sanggup lah gitu.
3: Jadi
1: gak
3: usah.
1: Iya, mending gak usah.
0: Udah, kamu Natalia fokus kuliah aja. Nanti habis kuliah kamu terserah mau kawin, mau gimana terserah.
4: Yang pastinya kerja dulu gak sih?
0: Oh gitu?
3: Iya.
0: Udah dibilang?
3: Sampai bisa beli skincare sendiri di rumah.
4: Karena perempuan itu kalau sudah nikah sering dianggap beban.
3: Iya, dianggap remeh.
0: Siapa sih yang bilang begitu, perempuan jadi beban?
4: Banyak loh.
0: Oke.
1: Iya, banyak loh.
4: Kayaknya aku enggak mereka suaminya yang selingkuh tuh. Alasannya enggak karena apa? Karena istrinya beban.
0: Kayaknya aku enggak pernah dengar kayak gitu deh ya. Ini kan sama kan Zen? Iya, kenapa sih?
1: Anu juga sih, Kak, kayak enggak terlalu dekat atau enggak akrab gitu sama mertuanya sih.
0: Ya udah deh, yang terlanjut dulu kita dengerin lagu dulu. Aku masih bangung banget nih ya. Dengerin lagu dari 420. Bangung.
3: Oh, sesuai request.

0: baru keren.
1: Harus bangga dong, keren karena menggunakan produk lokal.
0: Tapi ngomong-ngomong, kok tema kita sama ya? Pakai pakaian sasirangan ya?
1: Iya ya, baru nyadar juga. Bedanya cuma di motif doang kan?
0: Iya betul. Jangan pernah ragu
1: menggunakan produk lokal.
0: Kami bangga buatan Indonesia.

0: Ngopi, waktunya ngobrol pagi di Pro 2.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Teman terbaik kamu masih bareng aku Ranab Tobing menemani suasana siang kamu yang lagi beraktivitas dan lagi santai aja. Nah, kita masih berlima. Wow, keren banget di studio ya. Heboh banget nih. Nah, kalau ngomongin ini lagu dari Dehes, Pergilah Kekasihku. Ini salah satu lagu musibah juga sih bagi anak muda kalau habis putus ya kan ya. Nah, kalau habis putus apa nih yang kalian pikirkan selama ini? Mau pengen balik lagi atau lanjut mau cari pacar baru?
1: Dari siapa dulu nih?
2: Dari Mira deh.
0: Dari Mira dulu deh, Mira.
3: Kalau aku sih yang pastinya memperbaiki diri lagi sih Kak, mempercantik diri.
0: Jadi jomblowati dulu.
3: Iya.
0: It's okay. Mm-hmm. Nah, gimana nih, Zenti?
2: Kalau aku pastinya sama Kak, perbaikin diri, percantik diri.
0: Begitu ya perempuan ya.
2: Banyakin PTS dulu.
0: Hubungan tambah status, oke. Okay. Next.
2: Yuk,
0: Lens.
3: Kalau aku
0: emang belum punya pacar. Gimana? Kok malu sih?
3: Aku tahu.
0: Kok belum ada ya?
1: Bukannya belum ada.
0: Masih jomblo.
1: Dia enggak pernah, bukannya enggak pernah sih. Soalnya dia menjalani pacarannya yang sama cowok yang sekarang sudah hampir 7 sampai 8 tahun. Iya. Aku sih kagum sama dia, bisa lama loh.
2: Mana hubungan LDR terus?
0: Ini Zenti tadi katanya mau pengen siaran ya. Kenapa perwakilannya ini Natalia yang
2: Aduh.
1: Aku kagum sih sama dia menjalani hubungan okay.
0: Lama tuh. Dia sering curhat sama Natalia.
2: Sering.
0: Aku ya, ini gini ini itu ya kan.
2: Curhatnya pas kelahi doang. Kalau lagi berbunga-bunga enggak bakal
3: enggak.
1: Coba dong ceritain gimana tipsnya.
0: Ayo dong tipsnya dong.
1: Tipsnya dong.
3: Agar dia mudah bela. Kalau lagi berantem jangan mencari yang lain.
1: Jangan cari.
0: Oh jadi sekarang masih ini ya, ada status ya sama seseorang itu?
3: Iya masih.
0: Oh pacaran? Mm-mm. Atau hubungan kayak HTS tadi?
3: Enggak. Pacaran.
2: Satu aja ya? Enggak dua?
3: Enggak.
0: Setia ya?
3: Satu-satunya.
0: Oke. Natalia gimana nanti? Natalia?
1: Kalau dari aku sih lebih ke introspeksi diri sih Kak. Lebih kayak
0: introspeksi. Ya, oke.
1: Kayak lebih mengubahlah diri dari yang sebelumnya gitu. Kan sebelumnya dalam menjalani hubungan tuh kayak gampang marah, cuek atau gimana lagi tuh, lebih ke menurunin ego sih Kak gitu. Biar ke hubungan yang baru enggak seperti yang lama gitu.
2: Kirain bilangnya aku kurang apa ya.
0: Iya. Tapi gue heran ya, kenapa sih rambutnya Natalia tuh udah kayak beda banget ya sama mereka yang bertiga ini ya. Ada apa nih? Something happen?
1: Enggak ada sih.
2: Ini ketuanya sih.
0: Maminya ya?
2: Iya, mami. Iya, kami panggil dia mami.
0: Yang terima pesanan
2: tahu
0: gitu.
2: Heeh. Itu enggak tahu.
3: Ada aku yang kasih tahu.
0: Iya, kasih tahu, iya.
4: Aduh, pembocoran.
0: Iya.
1: Oke
0: deh.
1: Karena sih kayak aku bosan aja sama rambut hitam, pengen yang baru lah
0: gitu. Tapi cocok aja sih dengan speakernya yang apa namanya ini. Earphone-nya cocok kan ya, warna kuning ya. Yeah. Oke deh, teman berdua, sebelum kita pamitan, aku bakal berikan waktu buat mereka berempat bagaimana tipsnya ya. Kalau diputusin sama pacar ya biar tetap tenang. Ya, dan tidak melakukan hal-hal yang merugikan para perempuan. Kalau cowok mah diputusin biasanya aman-aman aja, ya kan ya. Kalau perempuan nih, gimana?
2: Ayo.
3: Kalo aku sih Kak, kalau habis putus yang pastinya menyendiri di kamar. Di kamar kos. Nangis sampai pada belai.
0: Oh gitu.
3: Iya.
0: Udah berapa kali pacaran sih?
2: Maliam
3: 3 gak sih aku?
0: 3?
3: Iya.
0: Masih sedikit ya. Oke, jadi tipsnya dari dia tuh udah aman di kamar. Ya. Tapi masih mikirin mantan gak sih? Walaupun kamu bersantai-santai, berleha-leha di dalam kamar.
3: Iya.
0: Ya, percuma dong.
2: Kadang bisa kepikiran gak sih?
3: Iya, kadang-kadang bisa. Tapi
0: kenapa gak ini aja? Shopping-shopping bareng teman-teman ini kan?
3: Pas gak ada uang.
2: Oh. Sangat rencana lah. Makin bikin sedih.
0: Oke, lanjut nih Zenti.
2: Kalau aku sih dibawa happy aja, bawa datangin teman-teman.
0: Dia mah aman, banyak
2: main biliar, jalan-jalan ke Duta Mall.
0: Dia mah banyak kan. Ada status yang gak jelas gitu.
2: Iya,
0: bisa diajak jalan-jalan.
2: Teman-teman, kalau belum siap buat sakit
0: jangan pacaran. Aku kaget. Ya. Keren. Itu bagus. Jadi buat teman Pro 2, kalau kamu belum siap berpacaran, jangan dulu ya. Iya. Karena ada potensinya. Nah, terdampak ntar. Oke. Kamu apa? Apa nih yang pengen dibilang sama teman Pro 2 biar tetap kuat jadi wanita?
2: Kalau aku sih, kalau ada masalah atau lagi berantem gitu sama pasangan tuh jangan melampiaskan ke yang lain gitu. Jangan mencari yang lain. Hmm. Berdiam.
0: Maksudnya gimana sih? Aku kurang ini banget ya.
2: Maksudnya tuh jadi kalau kamu putus biar kamu happy itu gimana? Pengen kepikiran tuh dia ngapain?
0: Masih sama dia terus gitu ya, maksain dia. Aku yang penting aku selamanya sama kamu. Iya. Kamu nggak bisa sama Natalia, kamu nggak bisa sama Mira, sama aku aja gitu.
3: Sampai hentang tulang.
0: Ya, aduh.
2: Diam Jessica kalau aku.
0: Mau diam aja.
2: Iya, diam.
0: Oke, menangis ya.
2: Iya, nangis. Tapi cuma sebentar Jessica kalau cewek.
3: Enggak sih kalau aku move on mantanku yang 1 tahun pernah jalin hubungan 1 tahun sama aku. Aku move onnya 1 tahun juga.
0: Ayo.
3: Indah ya. Iya, oleh dia pacarku yang terlama. Pas pertama kali aku pacaran.
0: Oke. Ini kenal sama Pak Firman enggak?
2: Firman
0: enggak ya?
3: Pak Firman.
2: Firman.
3: SMA 1 Timpa. Guru kami.
0: Enggak. Oh. Dia ada ini chat itu? Kita. Itu non yang pakai kaos putih mirip anak gadisku katanya.
3: Oh. Siapa tuh?
0: Oke. Halo papa.
2: Halo.
0: Dengarkan anakmu ini ya.
2: Lagi curhat yang dia sungguh setia.
0: Dia sabar banget. Oke, terakhir dari Kak Natalia apa nih pesan buat teman Pro 2?
1: Kalau aku sih ya kayak kurang lebih sama kayak Jenti sih. Dibawa happy aja, jangan terlalu terlarut dalam kesedihan. Buatlah kayak aktivitas sekiranya kita bisa melupakan hal kejadian yang tidak kita inginkan itu.
2: Walaupun pulangnya tetap keingat lagi.
1: Iya, tapi ujung-ujungnya buatlah aktivitas yang kayak asik gitu sih Kak. Kalau dari aku tipsnya.
0: Yes, udah ya, nggak ada lagi ya. Terakhir ini dari Kak Firman ya. Oke, semangat ya semuanya, sehat selalu. Salam dari Grand City Balikpapan. Oh,
2: salam.
0: Kalian tahu nggak sih?
2: Salam dari Kak Firman.
3: Salam dari Kalimantan Tengah.
0: Kalian tahu nggak sih? Aku cuma ngebaca aja
2: dari
0: gitu.
2: Dari Palangkaraya.
0: Emang kenal nggak ya?
3: Perkenalkan
0: kami.
2: Cuma tahu
0: Balikpapannya
2: aja.
0: Oke. Baik ya teman Pro 2, sampai di sini dulu. Bye. Obrolan kita pagi ini. Bye-bye.

guys, kalian perhatiin gak sih kalau tulisan ambulan di depan mobil ambulan pasti terbalik? Ternyata bukan salah tempel. Sini deh, aku kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Saya Harvey Malaiholo,
2: Cicak Kuswoyo,
0: Nabila Gomez,
3: Roni Sianturi,
4: Lita Zen.

Rinjani Quinara Rinjani melaju ke babak 16 besar Thailand Open 2026. Hasil tersebut didapatkan usai mengalahkan pasangan Malaysia Ong Sin Ye dan Carmen Ting dengan skor 16-21, 21-14 dan 21-14. Kemudian ada grup asal Indonesia, Nona, yang kembali mencuri perhatian publik internasional setelah tampil di The First Take Jepang. Penampilan mereka langsung mendapat respons positif dari penggemar mereka karena kualitas vokal yang memukau. Dari industri film ada The Lord of the Rings, The Rings of Power, musim ketiga resmi mendapatkan jadwal tayang dari Amazon Prime Video. Serial prequel Lord of the Rings tersebut dijadwalkan tayang pada 11 November 2026. Musim ketiga akan berfokus pada puncak perang besar antara bangsa Elf dan Sauron. Demikian Info Pro 2 pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat. Kita akan jumpa lagi di Info Pro 2 berikutnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa teman Pro 2 dimanapun kamu berada. Apa kabarnya? Selamat pagi kamu semuanya yang lagi dengerin 92,4 FM dan juga mampir di aplikasi RRI Digital. Hari ini bareng aku Risa Kosasih yang pastinya bakal nemenin kamu sampai pukul 3 sore nanti. Dan kita mau ngapain? Nah, jam 10 sampai jam 12 seperti biasa ada request time. Dan juga buat kamu yang mau diputerin lagu-lagu terbaik, terhits, terbaru, silakan langsung aja chat di kolom komentar. Yang lagi nonton di live TikTok kita di Official Pro 2 Palangkaraya, dan juga yang mau WhatsApp langsung aja manfaatkan paket data pulsa kamu di 0811 523 924. Sambil nunggu teman Pro 2 yang mau bergabung di live TikTok, aku mau bacain apakah sudah ada yang mampir ya di Instastory kita. Karena tadi 10 menit atau 7 menit lalu udah kita lempar nih Q&A buat kamu follower di Instagram @RRI_Pro2Palangkar.

Ya, yang pertama dari Kak Yeni katanya mau diputerin lagu Fajar Nur Sembuh Tanpaku. Oke, kita cari dulu ini Sembuh Tanpaku ya Fajar Nur. Oke. Sip, udah kita masukin playlistnya Kak Yeni, enjoy lagunya nanti. Kemudian ada Mesa Hira di ujung minggu, juga di request sama Kak Molly. Ada Kak Sania yang katanya mau request lagu Cegil by Nabilah Takia dan Pencuri Malam by Samuel Cipta. Wah, rombongan ya. Mau pilih salah satu yang mana nih Kak Sania? Kemudian Kak Zatia Finovic mau request lagunya Liodra dengan judul Pura-Pura.

Oke, pura-pura udah kita masukin playlist. Kemudian ada Mesa Hira ya. Kita mau ngasih satu lagu bagus nih teman Pro 2. Ini Mesa Hira, ini juga nyanyi bareng Yovie Widianto dengan judulnya Merindu Lagi. Ini lagu FTV banget. Kalau kamu mau dengerin, nanti aku puterin ya setelah Nabila Takia dan Lyodra. Oke, habis itu ada Samuel Cipta ya yang mau dengan judulnya Pencuri Malam. Tadi di request sama Kak Sania. Oke. Kita sapa dulu untuk kamu yang baru bergabung di live TikTok, ada Kak Taryadi, Kak Romi, Kak Gita, Halimah, terus aja WFI Project. Lalu ada Kak Hermansyah, Kak LN1885, Kak Ansar, terus juga Kak Ivan, apa kabarnya yang lagi join, terima kasih banget. Jangan lupa follow kita ya. Terus juga yang mau diputerin lagunya, langsung ketik di kolom komentar aja. Oke, ini dia berturut-turut ada Sembutan Paku dari Fajar Nur, Cegil dari Nabila Takia, Pura-Pura dari Lyodra, Pencuri Malam by Samuel Cipta, kemudian ada Merindu Lagi by Mesa Hira. Enjoy!

0: FIFA World Cup 2026 akan digelar di 16 kota lintas 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Laga pembuka akan berlangsung di Estadio Azteca, Mexico City, stadion legendaris yang pernah menggelar Piala Dunia di tahun 1970 dan 1986. Sementara itu, final akan digelar di MetLife Stadium, New Jersey, menjadikannya pusat sorotan dunia pada 19 Juli 2026.
1: Dengan 16 kota tuan rumah, Piala Dunia 2026 menjadi edisi paling luas sepanjang sejarah. Dari pesisir timur Amerika Serikat hingga jantung Meksiko, setiap stadion membawa identitas unik. Ajang ini menegaskan sepak bola sebagai bahasa universal yang menyatukan dunia dengan setiap laga menjadi bagian dari sejarah baru yang ditulis di atas rumput hijau.

0: Desa kita kok kayak mau di pesawat sih?
1: Loh, maksudnya?
0: Sinyal hilang, ide juga ikut hilang.
1: Ya jangan nunggu sinyal doang dong, Jang. Desa itu dibangun bukan cuma pakai internet.
0: Oh, jadi pakai apa dong?
1: Pakai gotong royong, pakai usaha warga, pakai potensi desa.
0: Berarti bikin UMKM, perbaiki jalan, manfaatin lahan.
1: Nah, itu baru connect.
0: Sinyal balik.
1: Makanya, kalau desa dibangun bareng-bareng, masa depan gak bakal offline.
2: Membangun Indonesia mulai dari desa.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Oke, teman Pro 2, wah, udah banyak ya yang request lagu tadi langsung dijawab loh pas Risa tanya di Instastory kita di fitur Q&A, langsung ada yang balas dengan lagu-lagu favorit mereka. Dan satu lagi ada WhatsApp yang masuk, kita bacain aja dari Kak Firman di Dharma Henwa, Site Bengalon, Kutai Timur. Katanya lagu Remuk yang tadi kita puterin dari Angie Carvalho, disalamin ini lagunya buat Stefani dan Fitri yang non di Petrosi Kariangau, Balikpapan. Oke, salam dari Firman. Dan buat Non Risa, makasih, tetap semangat dan sehat selalu. Oke, okay, thank you banget Bang Firman dari Kutai Timur. Wah, lagi kerja ya, jauh dari orang-orang terkasih. Semoga nanti kan besok ya, lebih tepatnya besok kan tanggal merah tuh dan ada hari kejepit. Semoga bisa pulang menemui teman-temannya yang tadi disebutin. Dan juga buat kamu di Angie's, fans Angie Carvalho, silakan bergabung buat request lagu atau kirim salam ya di nomor 0811523924. Atau yang mau lewat live TikTok juga boleh, komen aja di kolom komentar kita. Tadi udah ada yang nanya tuh, Kak itu judulnya apa, Kak Milo? Tadi kita puterin Mesahira featuring Yovi Widianto dengan judulnya Merindu Lagi. Yang baru bergabung ada Kak Siti, lalu ada Mr. King, Manusia _ Sia, terus Kak Bagi, Kak Zaun Christy, selamat bergabung semuanya. Yang mau request lagu langsung aja ketik di kolom komentar, jangan lupa di tap-tap ya layarnya ya. Dan abis ini Risa mau puterin lagu dari mantan aktris cilik, yaitu Demi Lovato. Ini kalau milenial yang nonton Disney Channel, terus juga yang nonton film-film dari Disney kayak Camp Rock 1, 2, 3, atau juga dengerin Frozen ada original soundtracknya. Nah ini dia lagu dari Demi Lovato, Here All Night, buat kamu.

0: Kebakaran rumah bisa terjadi kapan saja, seringkali akibat kelalaian kecil. Supaya resiko bisa diminimalkan, simak tips berikut ini.
1: Pertama, pastikan instalasi listrik aman dan tidak bertumpuk pada satu stop kontak.
0: Kedua, jangan meninggalkan kompor menyala tanpa pengawasan, terutama saat memasak.
1: Ketiga, simpan bahan mudah terbakar jauh dari sumber panas.
0: Keempat, sediakan alat pemadam api ringan atau minimal ember berisi air di rumah.
1: Dan yang terpenting, ketahui jalur evakuasi dan segera keluar rumah jika api tak bisa dikendalikan.
0: Kebakaran bisa dicegah jika kita lebih waspada dan peduli pada keselamatan.
1: Jaga rumah, jaga keluarga.

Esensi Buku dengan judul buku Make Time atau Bagaimana Mengatur Waktu, karya Jack Knapp dan John Jarodzky. Pernahkah Anda merenung dan bertanya-tanya, apa sih yang benar-benar telah kulakukan hari ini? Pernahkah Anda melamunkan proyek-proyek dan aktivitas yang akan kamu kerjakan suatu hari nanti, tapi saat itu tidak pernah datang? Kita semua mengalami kesulitan meluangkan waktu untuk hal-hal yang sangat penting. Setiap hari kita memulai dengan niat terbaik, tetapi kemudian waktu kita ditelan habis oleh rapat beruntun, rantai pesan dan juga email yang tidak pernah berhenti, dan juga update yang tidak pernah berakhir di media sosial. Terkadang kita letih dan terdistraksi sudah menjadi keadaan normal kita. Make Time atau Bagaimana Mengatur Waktu, karya Jack Knapp dan John Jarodzky ini, buku ini membantu kita mendesain hidup di seputaran hal-hal yang penting bagi kita. Kita bisa memiliki hidup itu sendiri, detik demi detik, hari ke hari. Dalam sehari, kita semua memiliki waktu yang sama, yaitu 24 jam. Namun terkadang kita masih merasa bahwa 24 jam tidak cukup untuk melakukan semua tugas. Di sisi lain, tidak sedikit yang masih tidak tahu harus bagaimana menghabiskan 24 jam waktu mereka dalam sehari. Di buku ini membahas soal bagaimana mengatur waktu, karya Jack Knapp dan John Jarodzky yang berjudul Make Time atau Bagaimana Mengatur Waktu. Buku ini lebih banyak membahas tentang bagaimana kita mengatur waktu dan lebih fokus untuk menyelesaikan apa yang terjadi pada hari itu. Melalui buku ini, kita diketahui bahwa yang susah itu bukan mengatur waktu yang dimiliki, tetapi yang susah adalah mengatur diri kita sendiri atau self-management. Dalam mengatur waktu kita memerlukan awareness, remen, dan juga adaptation. Dalam tahap awareness, kita harus paham seberapa efektif dan efisien waktu yang kita miliki. Caranya adalah mengenal waktu on kita, karena bisa saja kita sebenarnya lebih cepat mengerjakan sesuatu di malam hari dibandingkan di siang hari. Maka kita gunakan waktu malam kita untuk mengerjakannya secara efektif dan efisien. Cara mengatur waktu yang baik salah satunya adalah dengan menghubungkan tujuan dengan aktivitas yang kita kerjakan. Jangan sampai apa yang dikerjakan ternyata tidak mengarah pada tujuan kita. Seringkali kita terlalu capek mengerjakan apa yang tidak sesuai dengan tujuan, sehingga di ujung hari kita merasa kekurangan waktu atau kehabisan waktu. Oleh karena itu penting untuk menyusun kegiatan berdasarkan skala prioritas. Kendala lain dalam mengatur waktu juga berasal dari diri kita, yaitu datangnya rasa malas yang tidak kenal waktu. Pernahkah kita mengalami sudah menyusun jadwal untuk hari ini, tetapi malah kita gunakan untuk tidur atau bermain hal lain yang tidak ada hubungannya dengan kegiatan prioritas kita? Jadi rasa malas datang dan kita sering tidak bisa melewatkannya. Maka hal yang perlu dilakukan adalah melihat kembali apa tujuan kita. Semakin kuat tujuan yang kita tanam, seharusnya lebih kuat melawan rasa malas. Oleh karena itu, penting mencari strong why dari setiap tujuan yang kita tetapkan. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Make Time atau Bagaimana Mengatur Waktu, karya Jack Knapp dan John Jarodzky. Bersama saya, Supriyandi. Sampai jumpa.

Oke, masih bareng Risa di sini, teman Pro 2 yang bakal nemenin kamu sampai pukul 3 sore waktu Indonesia Barat, dan masih dalam rangkaian program Pro 2 Music Hit List. Well, buat kamu yang belum request lagu, langsung aja di 0811 523 924, atau bisa langsung komen aja di live TikTok kita di official Pro 2 Palangkaraya. Untuk kamu yang lagi pantengin WhatsApp kita di 0811 523 924, terima kasih buat Bang Firman yang udah nyenggol kita, dan dua temannya lagi disalamin. Terus Kak Carmelita yang tadi udah request Fajar Nur, Sembuh Tanpaku. Kita bacain lagi ya untuk teman Pro 2. Siapa aja yang udah bergabung di live TikTok kita. Oke, kok live TikTok sih? Di Insta story kita ya. Oke, request tak akan terulang dari Roni dan Vanessa Z dari Givari. Kemudian ada Wasmika Maleng dengan requestannya Bahagia Lagi Pice Kota. Terus Kak LiQ23 request lagu Cegil Nabilah Takia, tadi udah diputerin ya. Terus ada Zivelas Jawa, oh ini fans klubnya Ziva Magnolia ya, request lagu Ziva Magnolia dengan judulnya Kata-Kata. Oke, kita puterin aja yang udah di request ya. Ziva Mengantri di sini. Oke, Kata-Kata, langsung aja kita dengerin, disambung dengan requestannya Givari, Takkan Terulang dari Roni dan Vanessa. Enjoy.

0: Dulu aku berpikir sains hanyalah deretan rumus di atas kertas. Tapi di sekolah Garuda, rumus itu hidup. Kami belajar bahwa setiap angka adalah solusi bagi masalah bangsa. Dari riset teknologi hijau hingga inovasi digital, kami didorong untuk tidak sekedar menghafal, tapi menciptakan. Bagiku, prestasi akademik bukan tentang nilai 100, tapi tentang sejauh mana ilmu yang kudapat bisa menjadi manfaat bagi masyarakat banyak.
1: Membangun peradaban dimulai dari ruang kelas. Sekolah Garuda bukan sekadar tempat menuntut ilmu, melainkan kawah candra di muka bagi para pemikir masa depan yang kritis dan inovatif. Dengan bimbingan tenaga pendidik profesional dan fasilitas riset mutakhir, kami memastikan setiap potensi intelektual berkembang hingga batas maksimalnya. Karena kami percaya, bangsa yang besar adalah bangsa yang menempatkan ilmu pengetahuan sebagai pilar utama kemajuannya di kancah internasional.
0: Aku Said, dan di sini, di Sekolah Garuda, mimpiku untuk menjadi ilmuwan dunia bukan lagi sekadar angan. Kami belajar untuk berani gagal, berani mencoba, dan berani membuktikan bahwa anak Indonesia mampu berdiri tegak di puncak prestasi akademik dunia.
1: Jadilah bagian dari perubahan. Sekolah Garuda, cerdas intelektualnya, luhur budi pekertinya. Mari bersama mencetak sejarah baru bagi Indonesia.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Arif, kamu pernah gak sih dengar kata kemiskinan? Tapi sebenarnya apa sih maknanya?
1: Kalau menurutku, kemiskinan itu bukan cuma soal uang yang kurang. Kadang tentang pilihan hidup yang sempit, akses yang susah didapat, dan harapan yang terasa jauh.
0: Lalu, bagaimana sih cara biar lingkaran itu bisa putus?
1: Ya, dengan membuka kesempatan, pendidikan yang terjangkau, pelatihan biar punya keterampilan, dan peluang kerja yang adil. Nah, itu yang bisa bantu orang bangkit pelan-pelan.
0: Wow, betul sekali. Artinya, bantuan memang bisa meringankan, tapi yang bikin orang benar-benar kuat itu adalah pemberdayaannya. Nah, ketika satu orang diberi kesempatan untuk berkembang, maka ia bukan hanya mengubah hidupnya, tetapi juga merubah masa depan keluarganya.
1: Berarti, pengentasan kemiskinan adalah tanggung jawab bersama. Dan juga harapannya, pemerintah bisa membuka kebijakan dan akses untuk menciptakan lapangan kerja.
0: Maka dari itu, mari kita hadirkan kesempatan bukan sekedar simpati saja. Karena setiap langkah kecil menuju kemandirian adalah harapan besar bagi masa depan.

Oke, teman Pro 2 balik lagi sama Risa di sini di Pro 2 Music Hitlist ya. Sampai jam 12 kamu bakal aku temenin buat dengerin lagu-lagu terbaik yang udah kita susun ya. Dan ada Kazulia dari Jakarta udah WhatsApp katanya izin request remuk dari Angie Carvalho. Salam buat kakak penyiarnya dan di Angie seluruh Indonesia. Tetap semangat dan tersenyum. Oke, remuk Angie Carvalho udah kita puterin ke Zulia. Nah, next kita bakal ada kesempatan lagi buat kamu yang mau request lagu lain atau nanti kalau di program lain bisa kita puterin ya. Kemudian ada informasi nih buat kamu teman Pro 2, apalagi yang pecinta bola di Kalimantan Tengah.

Okay, contekannya hilang nih. Yang pastinya buat kamu pecinta sepak bola di Kalimantan Tengah pasti sudah tahu kalau sebentar lagi bakal ada hajatan besar ya, event akbar sepak bola terbesar di dunia, yaitu Piala Dunia 2026 yang digelar di 3 negara, Kanada, Amerika Serikat, dan juga Meksiko. Nah, kabar gembiranya, Radio Republik Indonesia menjadi pemegang hak siar radio pada tahun ini. Jadi semua hal berbau informasi, hiburan, dan juga program siaran bertemakan Piala Dunia bakal kita hadirkan buat kamu dari Pro 1, Pro 2, sampai Pro 4. Jadi jangan lewatkan keseruan program ala RRI Palangkaraya untuk memeriahkan Piala Dunia 2026 hanya di RRI. Sekali di udara, tetap di udara. Asik.

Oke, sebentar lagi aku bakal puterin kolaborasi epic ya, yaitu ada Jisoo, Blackpink, dan juga mantan personil One Direction, ada Zayn Malik dengan Eyes Closed. Enjoy.

0: Setiap hari kita makan, minum, dan tersenyum. Tapi, sudahkah kita merawat senyum kita dengan benar?
1: Eh, kamu kok lama banget sih di kamar mandi?
2: Lagi gosok gigi dong. Kata dokter di Persatuan Dokter Gigi Indonesia, gosok gigi itu minimal 2 kali sehari, pagi setelah sarapan, sama malam sebelum tidur.
1: Iya sih, tapi emang sepenting itu ya?
2: Penting banget tahu. Sisa makanan bisa jadi kotoran yang menempel di gigi. Kalau dibiarkan, bisa bikin gigi berlubang dan bau mulut. Gak mau kan, lagi ngobrol malah bikin orang mundur pelan-pelan. Menggosok gigi selama 2 menit dengan pasta gigi berfloret membantu melindungi gigi dari kerusakan. Jangan lupa ya, bersihkan seluruh permukaan gigi dan lidah.
1: Oh, pantesan, kemarin gusiku sempat berdarah.
2: Nah, itu tandanya kamu harus lebih rajin dan lembut saat menyikat. Kalau perlu, periksa rutin tiap 6 bulan sekali ya.
0: Gigi sehat bukan hanya soal penampilan, ini tentang kesehatan dan rasa percaya diri. Mulailah hari dengan senyum bersih dan segar. Mari, sikat gigi 2 kali sehari, 2 menit setiap kali. Karena senyum sehat, awal hidup yang lebih percaya diri.

Di daerah tandus yang terpencil, aku dicari. Di wilayah perkotaan, aku dibuang tanpa sebab. Pernahkah terpikir bahwa akulah yang pohon-pohon butuhkan untuk hidup? Akulah yang hewan-hewan butuhkan untuk berkembang biak. Akulah yang dibutuhkan manusia untuk bertahan hidup. Ya, akulah air. Hematlah aku agar bumi beserta isinya dapat terus lestari.

Oke, teman Pro 2, gak terasa ya, kurang dari 15 menit lagi kita bakal berpisah dari program Music Hit Leads. Tapi tenang aja, aku masih bakal temenin kamu sampai pukul 3 sore nanti. Yang pastinya teman Pro 2, terima kasih banyak udah seru-seruan bareng kita. Request lagu, baik itu dari Instagram Pro 2 RRI Palangkaraya, ada @RRI_Pro2Palangkaraya. Lalu juga ada yang live TikTok, halo. Ya, kita mau pamit nih teman Pro 2, thank you. Dan mohon maaf kalau lagunya ada yang belum terputar. Tapi tenang aja, program ini setiap hari ada, dari jam 10 sampai jam 12 siang. Kalau kamu punya rekomendasi lagu baru, boleh banget WhatsApp aja ke kita, nanti kita masukin ke bank lagu Pro 2. Atau punya referensi soundtrack orang galau atau soundtrack lagi fokus kerja, boleh banget di WhatsApp di 0811523924. Dan kita juga mau kirim salam buat Kak Nada, Kak Ica, Orochi, Xiao, Yao, Abi, terus ada Amazain, ada Iqbal, terus ada Kristi yang lagi gabung di live TikTok. Kemudian yang di Insta Story Pro 2 ada Kak Supina, Kak K, terus Kak ST, ada Brit Jenny, ada Virginita, terus ada Givari, Wasmika Maleng, ada Likyu dan lain-lain ya. 58 responden. Wow, kali ini pencapaian baru buat kita nih. Udah direspon sama follower Pro 2 RRI Palangkaraya. Oke tuh, lihat tuh. Sampai bisa di-scroll loh. Nah, tuh dijawab semuanya ya. Yang belum follow, follow aja di Instagram kita. And then abis ini kita mau program Muda Kreatif. Nah, ada satu satu paket siaran, satu wawancara dengan seorang anak muda yang menerangkan investasi paling realistis buat generasi sandwich. Nantikan sesaat lagi wawancaranya setelah lagu Piche Kota featuring Yofi Widianto berikut ini. And then thank you so much, bye bye.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: kita hidup di masyarakat yang beragam, Mul.
1: Lalu apa itu moderasi beragama?
0: Moderasi beragama adalah sikap saling menghormati dan tidak memaksakan keyakinan kepada orang lain.
1: Berarti meskipun berbeda, kita tetap bisa hidup rukun.
0: Benar, Mul. Dengan saling menghargai, persatuan akan tetap terjaga.
1: Sekarang aku mengerti tentang betapa pentingnya toleransi.
2: Perbedaan bukan untuk diperdebatkan, tetapi untuk saling dihargai.

Okay, teman Pro2 balik lagi sama Risa di sini dan pastinya kamu masih dalam program Santai Siang. Nah, kali ini ada kutipan wawancara yang udah pernah kita lakukan bersama anak muda. Dia berprofesi sebagai kontributor media nasional di Kalimantan Tengah dan juga masih nyambi ya kuliah di salah satu universitas di swasta di Palangkaraya. Nanti kita dengerin bareng-bareng langkah-langkah investasi jangka panjang apa yang udah disiapin anak muda Gen Z seperti dia yang bisa kamu ambil yang baik-baiknya atau sebagai motivasi kamu biar gemar menabung. Asik. Ini dia teman Pro2, wawancaraku bersama Ahmad Dhani. Enjoy.

0: Okay, teman Prodo dimanapun kamu berada. Akhirnya kita sampai di segmen pertama nih, program Muda Kreatif. Di hadapan aku udah hadir teman kita, ada Ahmad Dhani. Halo Dhani, apa kabar?
1: Alhamdulillah kabar baik. Kak Disa gimana kabarnya, Kak?
0: Alhamdulillah baik juga. Gimana perjalanan, lancar ke sini?
1: Alhamdulillah lancar. Hujan-hujan lokal.
0: Emang iya?
1: Iya, jadi di rumah saya lebat sekali. Ketika sudah ganti-ganti kelurahan ya.
0: Ganti kelurahan.
1: Itu tiba-tiba panas sekali gitu, trik.
0: Iya,
1: jadi,
0: iya.
1: Jadi jauh kontras sekali cuacanya gitu.
0: Iya. Benar-benar. Tadi juga aku sempat keluar sebentar ya, beli minum, terus kayak ngeliat ada awan hitam, tapi aku ngerasainnya terik. Tapi awan hitamnya di atas kepala, jadi gimana itu? Ya mungkin jaga kesehatan ya.

0: semua pancaroba. Pendengar, karena ini lagi pancaroba, udah masuk ke musim kemarau juga. Nah, Dani, kita hari ini bahas soal anak muda yang melek literasi finansial.
1: Yede, mantap,
0: mantap ya. Tapi sebenarnya tema ini gak berat ya, saat kalau kita lagi ngobrolin itu. Cuman kayak kalau orang ngomongin finansial itu ngerasa anak muda tuh kayak duh berat banget sih. Padahal kan aku juga masih terbatas nih, masih minta sama orang tua ya kan ya. Atau orang penghasilanku misalnya sebagai afiliator juga gak gede-gede amat gitu. Ada yang mikir kayak gitu. Tapi sebenarnya dari sisi Dani sendiri nih, ngomongin soal fakta anak muda sekarang dan niat untuk investasi saat mau atau saat sudah punya penghasilan, itu tuh gimana tuh minatnya anak muda sekarang?
1: Kalau saya lihat ya dari lingkaran-lingkaran saya ya gitu kan, memang pemahaman atau literasi soal finansial itu cukup baik sih. Karena kita tidak memungkiri ada media sosial kan, banyak sekali orang-orang yang memberikan advice-advice soal keuangan ya.
0: Betul.
1: Jadi banyak lingkaran-lingkaran kita yang memang memahami itu gitu. Tetapi ya kan, itu masih kebanyakan masih terbatas pada pemahaman gitu. Tidak belum pada aplikasi begitu kan. Karena sangat mudah memahami tetapi sangat sulit ketika mengaplikasikan gitu kan. Entah karena memang kebutuhan hidup mereka yang banyak, yang besar sekali, atau karena terjebak pada apa ya, kata orang tuh fear or missing out ya, FOMO ya, gitu kan. Betul. Banyak ikut tren baru, ganti sepatu, ganti baju, ganti kacamata dan lain-lain, akhirnya pada penghasilan yang gak seberapa keluar untuk hal-hal yang belum jadi prioritas lah, belum seharusnya jadi prioritas begitu.
0: Itu sih. Oke. Dan kalau dari kacamata kamu dan profesi kamu yang kamu geluti sekarang, ini kan masih sangat bukan sangat muda ya, tergolong muda di usia kamu udah nyemplung ke profesi ini. Nah, terus udah banyak nggak kayak nemuin fakta teman-teman yang udah punya penghasilan tapi kayak buta cara mengelolanya gitu?
1: Ya, kita tidak memungkiri kan tadi banyak juga yang teredukasi, banyak juga yang masih belum ya. Bahkan tidak hanya anak muda, saya melihat anak muda justru banyak yang paham, justru yang kebanyakan kurang paham itu kebanyakan milenial-milenial gitu kan. Beberapa milenial yang memang masih belum berkeluarga gitu kan, yang dia tidak tahu cara mengelola uang gitu kan. Ketika penghasilan itu masuk, dia langsung menggunakannya untuk semua kebutuhan gitu. Entah itu primer, sekunder, atau tersier lah ya. Dipakai semua gitu. Tidak ada semacam ketika dapat penghasilan langsung dibagi, ini buat tabungan, ini buat investasi, ini buat dana darurat, ini buat digunakan sehari-hari, dan ini buat memang untuk foya-foya begitu. Karena itu belum ada pemahaman untuk memilah-milah itu begitu. Ya, tidak hanya sebenarnya beberapa orang juga ada sih. Cuman memang kalau saya perhatikan rumusnya itu berbanding lurus ketika dia pemahaman digitalnya itu rendah ya kan. Kemampuan dia untuk mengelola keuangan itu juga rendah gitu. Kenapa? Karena dia tidak, karena banyak sekali edukasi keuangan yang muncul di media sosial manapun, baik TikTok, Instagram, Facebook dan lain-lain gitu. Ketika seseorang itu memilih untuk tidak belajar dari sana, ya kebanyakan mereka tidak paham cara mengelola keuangan gitu. Jadi saya pribadi pun juga banyak belajar dari saran-saran orang, keuangan, pengalaman-pengalaman orang gitu kan, ketika bercerita di media sosial gitu.
0: Kadang pengalaman orang yang tidak mengenakan pun bisa jadi langkah preventif kita biar kita nggak jatuh di lubang yang sama ya.
1: Betul, betul sekali Kak. Betul sekali.
0: Nah, sekarang kan ibaratnya kamu sudah punya penghasilan nih. Terus apa yang bikin kamu sadar kamu harus punya tabungan, atau kamu sudah harus punya ibaratnya punya parasut nih untuk berjaga-jaga gitu? Apa yang bikin kamu sadar kamu harus menabung gitu?
1: Ya karena saya memahami kalau saya perintis begitu kan. Jadi seseorang yang memang lahir dari keluarga yang menengah ke bawah gitu kan, atau yang memang sederhana sekali gitu kan, memerlukan parasut. ketika dia harus terjatuh, bagaimana, apa yang jadi penyelamat dia gitu kan,
0: yeah,
1: seperti apa, simpul betul, seperti apa. Gak mungkin dia apa ya, dia dalam posisi belum punya apa-apa, mulai dari nol bahkan minus gitu kan. Apa yang mesti dilakukan dia, yaitu membangun dulu apa namanya dasar fondasi finansial supaya minimal gak ngerepotin orang gitu kan.
0: Yeah,
1: nah, yeah, kenapa? Karena ketika orang belajar dari pengalaman-pengalaman lingkaran terdekat saya begitu kan, lingkungan-lingkungan sosial saya gitu kan, yang memang ketika mereka itu tidak punya sandaran, orang tuanya miskin, kemudian lingkungan sosialnya juga punya pola pikir yang miskin,
0: yeah, begitu
1: kan, otomatis apa yang ada itu diwariskan gitu. Jadi dia tidak punya kemampuan mengelola sumber daya.
0: Gitu.
1: Ya, itu yang kemudian menyebabkan orang jatuh di lubang yang sama gitu. Nah, itu yang saya perhatikan. Saya tidak belajar secara langsung, tidak hanya belajar dari buku tapi juga dari pengalaman orang. Itu kita baca pengalaman orang. Enggak cuma baca buku tapi baca pengalaman orang, baca kondisi sosial gitu kan. Ini kenapa sih mereka bisa mewariskan kemiskinan struktural begitu kan? Saya coba lihat, saya coba merenung, oh, ternyata penyebabnya tuh begini gitu, pola pikir yang diwariskan, ketidakmampuan mengelola sumber daya apapun, entah itu kemampuan dia untuk mencari capital gain gitu ya, kemudian kemampuan dia ketika dapat sesuatu, entah itu modal, entah itu uang dan segala macam, apapun sumbernya, dia tidak mampu mengelola itu gitu. Jadi akhirnya orang jatuh di lubang yang sama gitu. Jadi profesi saya sebagai jurnalis itu melatih kepekaan saya untuk melihat, membaca kondisi sosial begitu. Pelajari dari pengalaman banyak orang, baik di media sosial atau di kehidupan real gitu kan itu.
0: Oke, kita kan generasi perintis ya.
1: Ya.
0: Otomatis kita juga harus jadi pemutus rantai.
1: Betul.
0: Ya kan? Apapun itu termasuk pemutus rantai pola pikir yang membuat kemiskinan struktural itu berpotensi berlanjut ke generasi kita, ya kan? Capek nggak sih rasanya itu kayak melawan lingkungan kita, melawan pola pikir yang sudah terbentuk, tapi kita satu-satunya orang yang ingin tidak sama dengan lingkaran kita.
1: Jujur capek sekali gitu kan, karena sulit melawan, bukan melawan, tapi lebih tepatnya
0: mempertahankan,
1: memberi pemahaman yang mungkin lebih cocok di kita sekarang nih gitu
0: kita
1: kan.
0: Sekarang di zaman kita sekarang.
1: Di zaman kita sekarang, di kondisi kita sekarang,
0: yes,
1: itu kan ke orang yang lebih tua gitu, yang merasa dia hidup lebih lama dari kita dan punya pengalaman lebih gitu, dia merasa seperti itu. Tapi kan kita melihat ya, mempertimbangkan baik buruk, kita sudah bisa punya kemampuan itu kan, maksudnya mencoba memberi pertimbangan seperti itu, tapi seringkali lingkungan sosial sulit menerima gitu kan. Nah, yang bisa saya lakukan ya ke anak-anak, ke teman-teman atau ke saudara-saudara, ke keponakan yang lebih muda gitu kan, yang secara pola pikir tuh lebih mudah dimasukkan hal-hal baik begitu.
0: Oke, ya benar sih. Ya. Jadi kalaupun di generasi atas itu sulit untuk diubah ya, kan?
1: Betul.
0: Ya berarti kita menyelamatkan generasi
1: yang di bawah,
0: masa depan ya.
1: Yang lebih muda dari kita, betul. Memberi contoh yang baik lah seperti itu.
0: Oke. Nah, dan berhubungan sama parasut-parasut yang sudah kita siapkan ini, menurut kamu punya rekening bank aja udah cukup belum sih untuk kita berinvestasi, atau perlu hal-hal lain yang harus kita siapkan dan itu nggak mati gitu loh di makan zaman gitu?
1: Ya, sumber persiapan awal sebenarnya kemampuan mengelola sumber daya sih, mengelola uang dan menahan nafsu sih itu yang paling mendasar ya, sebelum kita diberikan uang atau sebelum kita punya penghasilan atau segala macam, ya literasi finansial menurut saya menjadi fondasi awal begitu. Nah, kemudian ketika sudah punya fondasi awal itu, artinya kan dia sudah memahami ini kan, bagaimana dia harus membagi gaji dia yang tidak seberapa itu dalam tanda kutip ya, awal-awal kerja itu untuk pertama menabung, membangun dana darurat. Ketika dia perintis bukan dari keluarga pewaris gitu kan, maka dia harus membangun dana darurat sebagai parasut awal tadi itu gitu. Dana darurat, kemudian kebutuhan sehari-hari gitu. Investasi opsional, tapi yang pasti dana darurat dulu yang mesti dibangun gitu kan.
0: Okay.
1: Ketika dana darurat itu kalkulasinya berdasarkan paling aman itu sekitar 3 bulan pengeluaran. Jadi misalnya pengeluaran dia per bulan itu 2 juta, kali 3 berarti 6 juta. Dia perlu mengumpulkan duit 6 juta dulu atau bahkan lebih, lebih bagus lagi gitu kan, untuk membangun dana darurat gitu. Ini jaga-jaga ketika kita dapat kondisi darurat dan penghasilan kita yang bulan ini bisa tergerus begitu kan. Nah, itu dulu. Setelah itu kemudian baru dia spend money untuk hal-hal lain begitu, bagi investasi dan lain-lain. Nah, maka dari itu ketika Karissa nanya apakah wajib punya rekening lebih dari rekening, saya pikir sih sebagai instrumen untuk mengelola sumber daya itu wajib sih kalau menurut saya ya. Karena saya itu saya lakukan begitu. Saya punya beberapa rekening di bank-bank yang berbeda gitu kan. Satu bank itu untuk saya gunakan untuk menerima penghasilan honor berita saya. Yang lainnya lagi untuk kebutuhan sehari-hari atau untuk dana darurat gitu kan. Sementara yang jalannya lagi untuk memang menabung untuk tujuan-tujuan tertentu, misalkan untuk memperbaiki handphone yang rusak atau mengganti handphone yang rusak karena yang lama sudah tidak relevan lagi gitu kan, tidak bisa digunakan lagi untuk bekerja gitu. Menurut saya tidak harus membuka rekening sih, membuka ATM, tapi juga bisa menggunakan, ya sebenarnya namanya rekening juga sih, karena tetapi lebih ke fitur, dompet ya? Digital, dompet digital kayak misalnya Dana atau SiBank gitu kan, itu bisa digunakan untuk membagi-bagi penghasilan gitu, mana yang memang bisa digunakan untuk hal-hal tertentu, mana yang memang ya seperti itulah manajemen sumber daya begitu.
0: Oke. Manajemen sumber daya. Terus juga kamu kan pasti merasakan atau menjadi nasabah di beberapa bank ya. Terus ada aplikasi nggak yang membantu mobilitas kamu sebagai jurnalis tanpa harus ribet ke kantor cabang untuk membuka instrumen investasi yang baru gitu, misalnya selain rupiah gitu ya, selain menabung cash gitu.
1: Ya, beberapa saya sebutin misalnya kayak aplikasi BRIMO ya, BRI Mobile itu kan, kalau dulu kan pakai ATM BRI kan, sekarang bisa lewat mobile apa-apa, udah lewat mobile begitu kan, BRIMO, kemudian BCA Mobile, terus SiBank, terus Dana gitu kan, terus BSI, BSI itu sih yang saya gunakan untuk membagi-bagi sumber apa penghasilan, manajemen keuangan lah.
0: Oke. Nah, selain investasi misalnya di uang gitu, kamu ada instrumen investasi apa tuh?
1: Ya, selain di saya tuh baru mulai berinvestasi sekitar kurang lebih setahun ya. Kenapa? Karena saya bangun dulu dana darurat. Udah kerja dari tahun 2022 itu waktu dulu SMA, usia saya 19 tahun. Nah, itu sejak saat itu saya coba tabung uang sampai akhirnya kekumpul dana darurat itu sekitar 22, 23, 24, 25. Berarti sekitar kurang lebih 4 tahun saya membangun dana darurat sebelum akhirnya memutuskan untuk investasi. Nah, apa yang instrumen apa yang saya gunakan? Ya, saya pelindung nilai sih sebetulnya, emas gitu. Emas yang saya gunakan untuk investasi. Nah, kemudian saya emas itu saya masih belum fisik, masih dalam bentuk digital. Sekarang kan udah banyak instrumen investasi emas yang tidak harus fisik ya.
0: Betul, misalnya aplikasinya juga ada ya.
1: Di aplikasi BRIMO itu kan ada emas BRIMO kan. Jadi saya beli di situ untuk investasi emas sih.
0: Ya. Dan kayak 50.000 saja juga diterima ya.
1: 50.000 saja diterima gitu kan, dengan 0,0000 sekian
0: gram. Iya, betul banget ya. Kadang aku juga gitu ya, saya sharing aja misalnya kayak gaji kita tuh enggak genap gitu ya. Kayak misal sebut saja 2.755.000 gitu ya. Pengen angkanya cantik aja gitu di rekening ya. Jadi 55.000-nya di apa di transfer ke rekening emas gitu ya. Jadi dan nggak terasa itu, misalnya walaupun awalnya tidak niat gitu ya, jadi satu tahun tuh kekumpul 0,5 gram satu tahun
1: udah mau satu gram
0: ya, 0,5 itu setengahnya ya, setengah gram. Dan itu karena ya maksudnya ya konsisten, cuma memangkas gaji, belum diniatkan. Kalau ada orang kan langsung mengalokasikan, aku tega nih sama diri sendiri gitu, aku harus kayak 30% harus aku tabung. Ada kan yang konsepnya kayak gitu. Kalau kamu masih kayak gitu nggak?
1: Saya seperti itu.
0: Oh iya.
1: Dari awal gitu kan. Emang harus disiplin sih. Karena saya merasa ada banyak hal-hal yang bisa didapat ketika kita memang harus disiplin sih.
0: Menekan
1: pengeluaran segala macam. Gak apa-apa terlihat miskin asalkan di rekening kan punya gitu kan.
0: Mantep.
1: Orientasinya emang gak mau ngebebanin orang tua, gak mau ngebebanin saudara dan lain-lain. Akhirnya caranya seperti itu. Ketika ada penghasilan ya 30% ditabung. Eh enggak, bahkan 50 deh. Okay. 50% ditabung, sisa 30% diinvestasi, 20%-nya baru buat kebutuhan sehari-hari. Yeah, yeah. Gitu. Jadi memang kan ada saya pernah beberapa saat mengalami peningkatan penghasilan ya, yang memang belum terlalu signifikan tapi meningkat gitu. Nah, tahu saya berpikir ke diri saya sendiri, jangan sampai penghasilan meningkat, pengeluaran juga meningkat gitu. Ya sama aja akhirnya kayak lama, pola lama gitu kan. Makanya ketika penghasilan meningkat enggak seberapa pun
0: tetap ya kan, dipotong 50%.
1: Heeh. Tetap pengeluaran enggak boleh lebih dari sebelumnya begitu.
0: Tapi setelah kamu menjalani itu, mengalokasikan duluan ya, sebelum kamu pakai itu sudah mulai terbiasa.
1: Sudah mulai terbiasa, awalnya memang sudah mulai terbiasa begitu. Jadi alhamdulillah sebulan berjalan gitu kan nggak pernah tersentuh sama sekali yang sudah dialokasikan ini gitu, karena memang kita merasa sudah cukup gitu kan. Misalnya pengeluaran kita 2 juta per bulan, misalnya gaji kita 4 juta, ya sudah pengeluaran kita 2 juta itu aja, 2 juta, sisanya buat apa 2 juta itu gitu kan, ditabung, diinvestasikan gitu. Itu sih.
0: Okay.
1: Atau ditabung lagi untuk apa, mulai bisnis gitu, kecil-kecilan. Gitu.
0: Nah, itu boleh tahu apa yang kamu sedang rencanakan ini, mungkin ada mau mengembangkan skill lain gitu untuk bisnis kamu gitu,
1: atau ya,
0: di luar pekerjaan utama?
1: Ya, ada sih, betul. Karena menurut saya sih, kita kalau mau pindah kuadran keuangan lebih baik ya, kita perlu tidak hanya bertopang pada satu sumber penghasilan kan tadi kan. Makanya ada investasi itu untuk meningkatkan uang di tengah kondisi rupiah yang semakin melemah ya. Kemudian nilai apa, harga kebutuhan pokok yang terus meningkat begitu kan. Nah, makanya perlu memang untuk menambah sumber penghasilan. Nah, saya ingin lakukan adalah saya ingin mau jualan gitu, jualan kopi tradisional lah begitu.
0: Wih.
1: Yang akhir-akhir ini saya coba rintis begitu kan. Bagaimana Kalimantan Tengah ini kan masih belum maksimal ya kalau bicara kopi kan. Yang kita tahu kopi di Jawa, di Aceh, di Lampung, di Toraja gitu. Tapi apa kopi Kalimantan gitu kan.
0: Nah, daerahnya juga masih jarang terdengar ya.
1: Betul.
0: Padahal dia produsen kopi.
1: Padahal juga produsen kopi. Benar, begitu kan. Betul. Di kampung kamu tuh banyak sekali bibit-bibit kopi yang potensial untuk dijadikan produk begitu. Nah, itu yang saya coba identifikasi. Kenapa inspirasi ini saya dapat ketika saya pulang kampung? Jadi ibu saya, kampung ibu saya itu di Bapinang Hilir Laut di Kelampan, itu di Kota Waringin Timur.
0: Oh, Kota Waringin. Mm-hmm.
1: Yes. Nah, di sana ada orang jual kopi, tapi kok kayaknya ini potensial nih buat dikembangin di pasar yang pasar kopi Indonesia gitu kan. Tapi kok belum masuk ke dalam pasar itu. Nah, jadi saya coba identifikasi. Nah, yang saya lakukan sekarang adalah saya belajar dulu nih kopi-kopi, jenis-jenis kopi, bagaimana cara mengolah, itu masih saya pelajari pelan-pelan sih. Enggak yang memang enggak mengganggu pekerjaan utama, tapi saya coba sedikit demi sedikit tambah-tambah ilmu lah gitu.
0: Kopinya dari daerah mana tuh yang kamu lagi rintis itu?
1: Nah, kalau sementara sih kak, karena memang modalnya kecil sekali ya, saya belum berani menyentuh dana darurat gitu kan. Kalau untuk itu, jadi sistemnya masih reselling aja sih. Reselling
0: baik.
1: Gitu, jual-jual kopi dari daerah-daerah luar Kalimantan ya, masih dari Aceh, dari itu ngenalinya ke pasar di sini gitu. Belum ke yang bawah, yang dari teman-teman di desa dinaikin ke atas tuh belum sih.
0: Tapi lagi, tetap ya komitmen untuk menjaga dana darurat itu nggak tersentuh, itu tetap dikomit ya.
1: Alhamdulillah. Gitu. Walaupun kemarin sempat juga, tapi tambah lagi gitu kan.
0: Oh iya.
1: Sempat beberapa kali tambah lagi.
0: Jadi harus ditambal terus ya.
1: Gelisah ketika kita menggunakan dana darurat tuh, gelisah sekali gitu. Aduh, keluar ini. Aduh.
0: Padahal nggak ada yang protes.
1: Iya, dari sendiri udah gak ada yang protes ya, tapi
0: nurani kita,
1: komitmennya kita berikan ke diri sendiri tuh sangat kuat, sebegitu kuatnya tadi ketika kok tiba-tiba kepake gitu kan. Ini harus ditambah lagi nih, nggak boleh keluar kurang nih gitu. Jadi ya begitu cara.
0: Oke, nah teman Produa ini makin seru, jadi kamu jangan kemana-mana, kita break sejenak buat dengerin iklan layanan masyarakat berikut ini. Jadi jangan kemana-mana, tetap di 92,4 FM Produa, teman terbaik kamu.

0: Stunting adalah kondisi di mana pertumbuhan fisik anak lebih pendek dari standar usianya akibat kekurangan gizi kronis. Ini tidak hanya berdampak pada tinggi badan, tetapi juga perkembangan kognitif dan produktivitas masa depan. Penyebab stunting, kurangnya asupan gizi, yaitu nutrisi yang tidak mencukupi pada 1000 hari pertama kehidupan. Infeksi berulang, yakni infeksi seperti diare yang menghambat penyerapan nutrisi. Kondisi sosial ekonomi, yaitu kemiskinan dan sanitasi yang buruk dapat meningkatkan resiko stunting. Anak yang stunting beresiko memiliki keterlambatan perkembangan otak, sistem kekebalan yang lemah, serta produktivitas yang rendah di masa depan. Stunting perlu ditangani segera untuk mencegah dampak jangka panjang pada anak. Kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat sangat penting untuk menciptakan generasi yang sehat dan produktif di masa depan.
1: Sayang, sebelum main, kamu harus pilih game sesuai umur dulu ya.
2: Oh, yang sesuai usia kakak ya, Ma?
1: Betul. Dan nanti mama juga cek konten yang di dalam game kamu ya, biar aman. Dan supaya tidak ada kekerasan atau hal yang tidak bagus. Nah, sekarang kita baca dongeng yuk, Kak. Udah 30 menit loh kamu main game.
2: Yeay, ayo, Ma.
3: Main game itu seru, selama ada batasan waktu dan orang tua ikut mendampingi. Dengan begitu, si kecil tetap aktif, kreatif, dan tumbuh sehat.
4: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
5: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Oke, teman Pro 2 balik lagi sama Risa di sini bareng Ahmad Dhani, seorang jurnalis muda yang lagi mengembangkan merintis nih usaha kecil-kecilan dengan memasok ya kopi dari beberapa daerah di Indonesia ya. Dah, pengalaman kamu nih dan lagi baru nyemplung nih di dunia bisnis, apalagi kopi. Ada tantangannya enggak sih?
1: Iya itu, nyari yang beli itu tantangan sekali gitu kan. Nyari yang beli, nyari yang emang berminat sih. Karena sampai saat ini pun saya masih belum terlalu memfokuskan diri untuk mengelola itu kan. Karena pekerjaan utama saya masih yang memang saya lakukan betul-betul lah gitu. Jadi tantangan sekarang ya mencari memang pasar-pasar peminat kopi begitu.
0: Okay.
1: Peminat-peminat kopi yang mau nyobain kopi di rumah gitu kan, yang memang suka beli-beli kopi kemasan yang baru gitu kan, nyoba-nyoba rasa kopi gitu kan. Itu ya rasa yang murni gitu, karena yang saya jual kopi murni, gak ada kopi yang gula-gulaan atau gula-gula apa, gula berkedok kopi gitu kan, gak gitu. Iya.
0: Jadi biasanya
1: itu yang kebanyakan itu anak-anak muda nyari kan. Iya. Gitu kan, pernah diskusi juga sama temen gitu kan, kalau memang mau buka usaha kopi, kenapa lu nggak ini aja, nggak buka warung kopi aja gitu kan. Sediakan menu-menu kopi yang dari berbagai daerah gitu kan. Kenapa lu nggak bikin kayak gitu aja ketimbang lu jual di rumah? Sekarang anak-anak muda tuh kan senangnya nongkrong gitu. Jadi di sana lebih banyak pasarnya gitu. Jadi saya masih pertimbangkan juga sih, karena itu bukan modal yang sedikit gitu kan. Buka usaha kopi itu paling
0: dan juga harus apa ya, head to head sama yang udah ada.
1: Iya, yang sudah ada kan juga nggak kalah bagus kan. Betul. Sebetulnya nah, itu yang saya coba pertimbangkan dulu, karena ini berarti penjajakan awal gitu kan. Belum fix juga, bisa jadi saya nanti banting setir karena saya lihat perputarannya lebih mudah gitu kan. Saat ini gimana, jadi masih nyoba banyak-banyak bisnis juga gitu kan, karena membiasakan diri untuk jadi pedagang gitu kan. Itu kan perlu adaptasi lagi kan gitu kan. Meskipun saya sudah terbiasa berinteraksi dengan orang, ngobrol dengan orang gitu kan, membangun chemistry dengan orang-orang random gitu kan, karena saya wartawan. Tapi untuk memulai bisnis itu memang butuh ilmu baru, dan ini ilmu baru bagi saya gitu kan. Dunia yang baru, jadi perlu belajar lagi gitu kan. Entah bisnis apa nanti, yang pasti saya masih melihat banyak peluang.
0: Tapi ada keuntungannya nggak sih kamu sebagai jurnalis, tapi kamu juga punya side bisnis gitu, bisnis sampingan. Bukannya itu kayak sebetulnya dagangan kamu bisa kamu bawa kemana-mana?
1: Betul. Ya kan? Betul, bisa sekali gitu. Jadi saya itu masih nyari jalur ya untuk bisa apa ya, diskusi sama orang-orang yang memang punya interest di bisnis begitu kan. Bagaimana, apakah memang bisnis plan saya ini punya potensi lebih jauh untuk dikembangkan atau seperti apa? Karena kalau saya mikir pakai otak saya pribadi ya, saya lihatnya positif-positif aja begitu kan. Tapi ketika kita butuh pandangan yang memang betul-betul ngasih kita semacam apa ya, pemahaman baru gitu kan,
0: POV perspektif baru,
1: POV sebagai konsumen, POV sebagai pecinta kopi, POV sebagai orang yang apa ya, udah lama di bisnis kan.
0: Bisnis food and beverage,
1: F&B gitu kan. Nah itu yang saya coba lihat gitu kan, saya coba diskusi dengan teman-teman. Nah itu yang memang saat ini masih penjajakan sih, kalau saya belum, bahkan penjajakan pun masih belum juga, karena masih awal-awal gitu kan. Masih belajar bisnis gitu sih.
0: Dan bisnis itu kan emang gak segampang kita nulis berita ya.
1: Gak gampang sekali gitu. Karena side job itu memang awal-awal memang harus berdarah-darah sih ngerintisnya. Tapi risikonya pun sangat berdarah-darah pula begitu kan. Jadi saya coba, saya karena saya gak terlalu berani ambil risiko, bukan karena saya memang penakut, bukan. Tapi karena khawatir bantalan finansial saya anjlok gitu. Karena saya gak punya sandaran siapa-siapa begitu kan. Kalau saya ayah saya konglomerat, okelah saya spend 100 juta pun di mata dia gak ada apa-apanya begitu kan.
0: Bisa disuntik lagi.
1: Tapi ketika saya spend uang saya yang misalnya kita hubungan 10 juta ini begitu kan, ketika saya gagal, wah gimana dong saya ngembalinya. Butuh berdarah-darah lagi untuk membangun itu gitu. Jadi itu yang saat ini saya pertimbangkan matang-matang begitu kan sebelum memulai bisnis. Karena tidak hanya untung di, tidak hanya potensi untung di bisnis, tapi juga potensi rugi besar kan. Itu yang berat.
0: Jadi aku bisa menarik kesimpulan nih. Jadi sebenarnya kita tuh kalau udah berniat berbisnis, fokus kita tuh jadi banyak ya.
1: Iya,
0: pekerjaan banyak. Utama itu nggak boleh goyah, ya kan? Mm-hmm. Bantalan atau dana darurat nggak boleh tersentuh. Tapi juga di satu sisi side job kita juga harus kita seriusin, ya kan?
1: Yeah.
0: Nah, seberapa apa ya penting atau kamu di level mana kamu udah merasa tenang? Kalau misalnya dari ketiganya itu berjalan stabil, itu stabilnya menurut kamu di kondisi apa tuh? Kamu udah bisa kayak, oh ini udah autopilot nih keadaan ini gitu.
1: Ah yeah. Oke, saya mengerti. Jadi memang untuk membangun sesuatu yang apa ya, yang tadi kata Kak Arisa itu autopilot, itu memang sangat gak mudah sih. Kenapa? Karena banyak pengalaman yang coba aku, pengalaman orang yang coba aku apa ya, aku jadikan bahan pikiran, pemikiran gitu kan, bagaimana finansialku ke depan seperti apa begitu kan. Tapi memang kalau kita lihat orang-orang yang memang sudah pengalaman apa ya, membangun aset, membangun keuangan dia dari perintis gitu kan, memang nggak bisa kita berharap dapat punya cash 100 juta dan itu didapat dari bekerja saja begitu kan.
0: Betul.
1: Melakukan pekerjaan yang kita lakukan, misalnya aku sebagai wartawan doang bisa dapat 100 juta itu berapa tahun gitu. Aku baru bisa dapat gaji segitu. Jadi satu-satunya jalan adalah dengan tadi memulai usaha gitu kan, menabung, kemudian berinvestasi sampai akhirnya bisa tenang secara finansial. Nah, bagaimana sampai pada tenang tadi itu? Ketika saya sudah punya tadi Kak, ketika saya sudah bisa berinvestasi dan punya dividen yang itu memang bisa menutupi kebutuhan harian, ya, dan saya punya bisnis yang memang jalan dan itu sudah sustain begitu kan. Tidak hanya satu bisnis, tapi juga 2-3 bisnis itu saya sudah lumayan untuk jadi bantalan finansial lah. Dan tadi dana darurat gitu yang setiap tahun tuh makin meningkat seiring dengan banyaknya kebutuhan kita. Entah nanti saya masih single, oke lah, masih single. Tapi ketika saya sudah beristri, menikah, beristri dan punya anak misalnya, maka akan semakin besar lagi dana darurat itu begitu. Akan semakin diperbesar. Jadi tadi sudah ada instrumen investasi yang bisa memberikan dividen cukup gitu kan. Kemudian sudah punya bantalan finansial yang oke, misalnya tergantung kebutuhan pengeluaran, ketika dana darurat yang sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan pengeluaran, lebih berapa 10 kali lipat begitu. Dan penghasilan yang apa ya, yang punya dari banyak sumber begitu. Tidak hanya dari satu sumber gitu sih.
0: Oke. Aku paham nih. Nah, kalau menurut kamu, mungkin kamu mewakili anak muda gini ya berbicara seperti ini. Tapi apakah tantangan yang dihadapi teman-teman atau anak muda zaman sekarang untuk mencapai kayak yang kamu praktekkan sekarang itu gimana ya? Ya, apakah mereka semua juga menghadapi tantangan yang sama gitu. Misalnya harus membagi fokus, mengatur instrumen investasi, dana darurat, terus mengatur gaji bulanan. Itu apakah tantangan generasi muda sekarang itu hampir sama? 11-12 atau gimana?
1: Iya, kalau menurut saya sih kebanyakan memang sama, tapi walau tak serupa begitu kan.
0: Ya, nominalnya yang, tak serupa.
1: Iya, itu dia. Sama tapi tak serupa. Karena ada banyak anak-anak muda yang karena saya banyak bergaul dengan teman-teman yang juga sama-sama perintis begitu kan, yang memang dari sisi keuangan keluarganya tidak bisa, dia harus mandiri lebih dini begitu kan. Nah, itu yang saya coba ajak diskusi bareng-bareng. Oh ternyata memang mereka itu dihadapkan pada yang namanya sandwich generation begitu kan. Jadi sandwich generation. Jadi kata-kata salah satu orang yang pengalaman di finansial kan, dia bilang gini, kita itu ketika merintis, uang kita nggak diganggu gugat sama sekali oleh keluarga, itu sebuah privilege begitu.
0: Betul.
1: Nah, ketika, nah yang saya hadapi adalah, dan teman-teman saya juga banyak yang menghadapinya adalah, ketika mereka merintis, ya kan, membangun bantalan finansial yang yang ibaratnya empuk, bisa bikin tenang gitu kan. Nah, tiba-tiba ada angin, nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba keluarga atau orang-orang terdekatnya, tolong dong kasih minjam segini, aku butuh ini segala macam gitu kan. Nah, kita sebagai orang terdekat yang merasa itu kita punya utang juga gitu kan. Kita misalnya besar, kita misalnya dibantu pernah dibantu sewaktu-waktu begitu. Itu yang memang berat sih gitu. Karena perintis yang gak diganggu-gugat sama orang tua itu juga privilege gitu sih.
0: Kamu termasuk golongan mana? Perintis yang misalnya kita kan mau memutus rantai nih, kamu tegaan nggak kalau misalnya orangnya?
1: Tergantung. Kalau memang karena sakit ya nggak bisa tega ya? Gitu kan. Tapi kalau memang tolong dong buat apa, buat beli-beli ini, buat ini, buat bergaya apa segala macam, tiba-tiba kita kasih uang, kita pinjemin uang misalnya kan, tapi kok tiba-tiba jam baru gitu kan, kok tiba-tiba apa ganti spakbor motor baru, wah
0: gitu. Nah jadi waduh, kita aja nggak ganti ini, kitanya, HP kita aja masih
1: HP kita masih butut
0: gitu kan, dikaretin
1: dikaretin. Nah itu dia makanya apa ya, it's apalah, berat sekali gitu. Karena mau gimana lagi ya, ketika lingkaran kita itu orang-orang yang memang secara literasi itu rendah gitu kan, nggak apapun literasi rendah, tapi berarti otomatis dia mau kita kasih uang seberapa pun dia nggak bakal bisa mengelola karena dia nggak punya pemahaman itu gitu.
0: Betul. Oke. Nah, ini satu pertanyaan terakhir nih teman Pro 2, kayaknya nggak terasa ya udah mau jam 1 padahal kita niatnya setengah jam aja. Mungkin ada harapan atau pesan buat pendengar gitu, Dani, buat ngasih pencerahan nih kalau kita bisa mulai berinvestasi dari nominal sekecil apapun, atau ajakan nih buat apa ya, disiplin atau komitmen sama janji pada diri sendiri itu buat berinvestasi atau mengelola keuangan dengan baik gitu.
1: Ya memang kalau kita ada kemauan pasti ada jalan tadi kan gitu kan. Jadi saya sih memahami mencoba menerapkan itu aja, ternyata itu sangat berasa di hidup saya gitu kan. Ketika penghasilan saya 1,5 juta, 700 ribu bahkan gitu kan, atau 2 juta sampai ke 3,5 dan lain-lain gitu kan, seterusnya itu. Jadi keinginan sih sebetulnya, keinginan kita untuk apa ya, menabung, keinginan kita untuk menyimpan sesuatu agar itu bisa jadi semacam bentuk antisipasi gitu kan. Kita gak tahu badai ke depan seperti apa gitu kan, kita gak tahu di hari yang sama kita bisa mengalami kerusakan motor, LCD HP pecah, terus orang tua sakit, terus ada butuh bayar SPP sekolah di hari yang sama begitu. Yeah. Ya. Nah itu yang berat gitu. Makanya itu yang saya coba sikapi sebagai anak pertama perintis gitu kan, yang memang tidak hanya menghidupi diri sendiri tapi juga membantu orang-orang di sekitar saya begitu, untuk mencoba bersama-sama apa namanya memperbaiki kondisi finansial ya. Itu yang saya lakukan adalah saya mencoba mengelola dengan baik sumber daya sekecil apapun yang saya punya begitu kan. Entah itu kesehatan, pekerjaan, penghasilan, dan koneksi, pergaulan, itu segala macam kita perlu coba jaga semua begitu kan. Sebenarnya keinginan sih, keinginan kita untuk mengamankan diri gitu kan. Karena saat ini kan apapun itu butuh yang namanya kapital kan, uang gitu. Jadi jadi kita harus punya itu. Kalau kita nggak punya itu, kita bisa ngebebanin orang gitu. Itu yang saya coba pikirkan. Karena baik lagi saya perintis gitu kan, teman-teman semua yang saya yang juga mendengar, saya yakin juga banyak yang perintis begitu kan. Ayo kita sama-sama gitu kan melihat kondisi keluarga kita, jangan sampai kita nambah jadi beban gitu kan. Nambah jadi beban, jadilah orang yang berguna gitu kan. Alhamdulillah saya sekarang, saya dulu cuma punya cerita sederhana gitu kan ketika saya lulus SMA. Mudah-mudahan aku bisa jadi berguna untuk pekerjaanku. Ternyata di pekerjaanku, ternyata aku tidak hanya berguna di pekerjaanku tapi juga untuk orang-orang di sekitarku begitu kan. Karena keinginan tadi untuk untuk mencoba memperbaiki nasib lah begitu.
0: Oke, terima kasih, super sekali.
1: Ini karya Maria Teguh.
0: Iya. Oke, teman Pro 2, gak terasa ya bentar lagi jam 1 siang. Kamu nanti bakal aku temenin lagi di Info Olahraga. So, thank you banget Dani atas waktunya.
1: Makasih juga Kak sudah diundang ngomong.
0: Iya, meluapkan unek-unek ya. Oke, nanti kita mungkin bakal ketemu lagi ya di topik-topik lainnya dan pembahasan lainnya, kayaknya seru nih ya.
1: Ah, ditunggu Kak.
0: Iya. Dan mungkin bakal diundang lagi membahas tentang perkopian ya.
1: Boleh nanti ke depan. Karena kalau bicara soal kopi sedikit tuh, saya tuh suka kopi sejak saya diet. Jadi saya pernah obesitas gitu kan. Jadi tinggi saya 165 cm. Nah dengan berat badan 85 gitu. Jadi 85. Sangat gong sekali badan saya gitu kan. Jadi saya diet kurang lebih setahun itu, saya diiringi dengan minum kopi gitu kan, karena mempercepat metabolisme juga kopi itu kan. Tapi kopi tanpa gula gitu kan.
0: Tapi ini gak sih, saat gak ada kopi satu hari aja kamu ketagihan gak sih?
1: Sebetulnya kadang-kadang lihat kondisi juga, kadang-kadang bisa ngopi 3 kali gitu kan. Jadi kalau sudah cukup dirasa feeling intuisi itu cukup, nggak boleh nambah lagi. Betul. Udah cukup aja gitu, kecukupan sih sebetulnya.
0: Aku sengaja nggak nyimpen kopi di rumah karena takut nyeduh terus gitu.
1: Jadi, emang bikin candu juga sih.
0: Jadi jadi mending pasti di kantor aja di aku taruh gitu. Oke, makasih banyak, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi.
1: Makasih
0: Dani
1: kali,
0: dan juga buat teman Pro 2 yang udah dengerin, thank you. Semoga diambil yang baik-baiknya. Kalau ada relate sama kehidupan kamu, mungkin kamu bisa coba praktekkan ya. Atau apa pengalaman, atau yang mau sharing pengalaman atau kasih rekomendasi topik kita di Muda Kreatif lainnya, silakan aja di WhatsApp di 0811523924. Aku Risa, pamit undur diri. Nanti kita ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Oke, teman Pro 2 masih bareng Risa di sini dan pastikan kamu enggak pindah frekuensi karena sebentar lagi kita bakal mulai bacain info-info terupdate dari dunia olahraga, baik itu cabur sepak bola, bulu tangkis atau seputar serba-serbi Piala Dunia 2026. So, stay tune terus di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Aduh, hujannya agak berhenti-henti. Eh, Wi, air di parit depan udah mulai naik tuh. Mana gelap lagi kalau mati lampu.
1: Makanya, kamu udah siapin tas siaga bencana belum? Dokumen pentingnya, senter, sama obat-obatan udah jadi satu belum di tas siaga?
0: Ah elah, paling juga bentar lagi surut. Gak usah berlebihan lah, ribet amat pakai nyiapin tas segala.
1: Roy, bencana itu gak pernah kirim undangan loh. Sama kayak undangan ulang tahun lainnya. Pas kejadian, kita gak akan tahu. Kita gak akan punya waktu buat milih mana yang mau dibawa. Satu tas itu bisa jadi penentu keselamatan keluarga kita.
0: Bencana tidak bisa diprediksi, tapi dampaknya bisa diminimalisir. Siapkan tas siaga bencana Anda sekarang, karena kesiapsiagaan adalah kunci keselamatan.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Kemiskinan bukan takdir. Ia bisa diputus melalui kerja keras, keberpihakan, dan pemberdayaan ekonomi rakyat. Di tangan para pelaku UMKM warung kecil, pengrajin rumahan, pedagang pasar menjadi denyut ekonomi bangsa agar terus hidup. Ketika usaha kecil tumbuh, lapangan kerja tercipta, keluarga menjadi mandiri, dan roda ekonomi daerah bergerak lebih kuat. Sejalan dengan astacita Presiden Prabowo Subianto, penguatan ekonomi rakyat dan kemandirian bangsa menjadi prioritas utama. UMKM didorong naik kelas melalui akses permodalan, pelatihan, keterampilan, serta transformasi digital agar mampu bersaing di pasar yang lebih luas. Mari dukung produk lokal, manfaatkan program pemberdayaan, dan bersama membangun usaha kecil yang tangguh. Karena saat UMKM bangkit, Indonesia semakin kuat, dan kemiskinan dapat kita entaskan bersama.

92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng Risa di sini sampai pukul 15 atau jam 3 sore waktu Indonesia Barat. Dan teman Pro 2, ya, dan pastinya kamu udah tahu kalau jam 1 sampai jam 2 siang ini kita bakal bahas hal-hal yang berbau olahraga. Dan salah satunya adalah ini kabar terbaru dari dunia futsal Indonesia, kalau Federasi Futsal Indonesia atau FFI mengumumkan perubahan nama organisasi menjadi Asosiasi Futsal Indonesia atau AFI. Keputusan tersebut ditetapkan dalam Kongres Biasa FFI 2026 di Jakarta pada Selasa 12 Mei kemarin. Dan Ketua Umum FFI, Michael Victor Sianipar, menyebut transformasi ini dilakukan dengan mengikuti pedoman organisasi internasional. Perubahan ini juga menyesuaikan dengan posisi futsal Indonesia yang berada di bawah PSSI dan juga FIFA. Kata Michael, Kongres sudah disetujui adanya perubahan nama dari FFI menjadi Asosiasi Futsal Indonesia. Setelah Kongres, pihaknya tentu akan melaporkan hasilnya kepada PSSI untuk bisa ditindaklanjuti agar tetap pada statuta. Dan menurut Michael juga pergantian nama mempertegas integrasi futsal bersama ekosistem sepak bola nasional. Ia juga menilai perubahan tersebut mendukung pengelolaan futsal yang lebih terorganisasi.

Dan ada satu lagi untuk klub kebanggaan warga Samarinda, Borneo FC terus menjaga peluang untuk bersaing memperebutkan gelar juara Super League 2025-2026 dengan Persib Bandung. Hal ini menyusul kemenangan dramatis atas Bali United 3-2 di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali pada Senin 11 Mei lalu. Tambahan 3 poin membuat pesut etam ini mengoleksi 75 poin dari 35 pertandingan dan duduk di peringkat 2. Meski memiliki poin sama dengan Persib yang menduduki peringkat pertama, tetapi Borneo kalah head-to-head dari Maung Bandung ya. Dan pertandingan antara Borneo serta Bali berlangsung sengit dengan tempo tinggi sejak awal laga. Para pemain Serdadu Tridatu, ini julukan Bali United, unggul lebih dulu pada menit ke-21 melalui TP Yacida yang berhasil memanfaatkan umpan Boris Kopitovic.

Dan nanti kita bahas teman Pro 2, ada Trionda, yaitu bola resmi Piala Dunia 2026 yang mengusung desain tiga negara tuan rumah. Seperti apa penjelasannya? Kita dengerin lagu enak berikut ini.

0: POV War Takjil di bulan Ramadan.
1: Nah, pasti kita pernah melihat atau mendengar kata POV kan? Atau ada yang belum tahu apa itu POV? Ini penjelasannya. POV adalah singkatan dari point of view, yang artinya sudut pandang atau posisi narator, atau penulis, atau pembuat konten dalam cerita yang diceritakannya. POV terdiri dari dua jenis, yakni sudut pandang orang pertama atau sudut pandang orang ketiga. Apa perbedaannya? POV orang pertama adalah karakter yang berbicara atau bercerita dari sudut pandang dirinya secara langsung. Dan saat menyampaikan cerita, biasanya akan menggunakan kata aku, saya, atau kami. Sementara itu, POV orang ketiga menggunakan seorang pembicara atau narator untuk menceritakan sebuah kisah. Dalam menyampaikan cerita, narator biasanya menggunakan kata dia atau mereka. POV kini menjadi tren yang marak di sosial media dan jadi cara seru untuk menyampaikan cerita lewat konten-konten bertajuk POV.

Oke, teman Pro 2, gimana lagunya tadi? Dari duo penyanyi Kolombia ada Shakira dan juga Maluma yang nyanyi lagu Clandestino buat nemenin kamu di siang hari ini. Dan seperti biasa jam 1 ini sampai jam 2 siang ya, teman Pro 2. Tadi kita udah bahas soal pergantian nama Federasi Futsal Indonesia menjadi AFI ya, Asosiasi Futsal Indonesia. Kali ini ada kabar dari Piala Dunia 2026. Dan bola resmi Piala Dunia 2026 bernama Trionda mulai diperkenalkan menjelang turnamen sepak bola terbesar sejagat. Bola produksi Adidas ini akan digunakan di 3 negara tuan rumah, yakni Kanada, Meksiko, dan Amerika Serikat. Melansir dari situs resmi FIFA, nama Trionda berasal dari bahasa Spanyol yang berarti 3 gelombang. Nama tersebut dipilih untuk menggambarkan persatuan 3 negara yang akan menjadi tuan rumah bersama Piala Dunia 2026. Desain bola hadir dengan kombinasi warna merah, hijau, dan biru yang merepresentasikan identitas masing-masing negara tuan rumah. Bola ini dihiasi simbol khas seperti daun maple, ini khasnya Kanada. Kemudian ada elang dari Meksiko, kemudian lagi bintang yang melambangkan Amerika Serikat. Trionda juga menggunakan konstruksi 4 panel dengan bentuk geometris menyerupai gelombang. Dan panel-panel tersebut saling terhubung membentuk segitiga di bagian tengah bola sebagai simbol persatuan 3 negara penyelenggara.

Dan selain bentuknya yang mencolok Taman Pro 2, ternyata bola ini juga dibekali sejumlah teknologi baru. Jadi memang sudah bukan rahasia lagi kalau dari tiap edisi Piala Dunia itu bola-bola yang jadi bola resmi ya, bola-bola produksi Adidas ini selalu jadi bola resmi Piala Dunia itu punya peningkatan teknologi. Dan kali ini katanya struktur jahitan bagian dalam dirancang agar bola tetap stabil saat bergerak di udara. Kemudian ada permukaan bola turut dilengkapi tekstur timbul, dan tekstur tersebut membantu meningkatkan kontrol serta cengkeraman pemain saat menggiring maupun menendang bola dalam kondisi basah atau lembab. Dan kemudian teknologi bola juga terkoneksi juga kembali digunakan pada Piala Dunia 2026. Trionda ini dibekali sensor, ada chip gerak yang mampu mengirim data detail mengenai pergerakan bola secara real time ke sistem VAR. Jadi teknologi tersebut membantu wasit banget ya mengambil keputusan dengan lebih akurat, termasuk dalam situasi offside. Terus juga inovasi ini sebelumnya juga digunakan pada Piala Dunia 2022 di Qatar. Oke, makin penasaran ya sama serba-serbi Piala Dunia. Setelah peluncuran bola resmi, apalagi nih yang bakal kita kasih tahu atau kita ketahui nanti terkait Piala Dunia. Tentu saja Teman Pro 2 jangan lewatkan beragam informasi menarik, hiburan dan juga program edukatif seputar Piala Dunia di RRI Palangkaraya. Seperti diketahui, Piala Dunia ini dijadwalkan berlangsung 11 Juni atau 12 Juni waktu Indonesia Barat ya. Kick off Meksiko versus Afrika Selatan itu pukul 2 dini hari. Jadi udah masuk waktu Indonesia Barat hari Jumat. Dan ditutup tanggal 19 Juli 2026 atau 20 Juli waktu Indonesia Barat dini hari juga. Oke, nanti kita cari info lagi seputar dunia olahraga Teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, jangan pindah frekuensi dulu ya.

0: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda bahwa di balik drama Lapangan Hijau 2026 terdapat mata digital yang bekerja lebih cepat dari kedipan mata manusia.
1: Era baru wasit video atau VR kini telah memasuki generasi terbaru. Fokus utamanya adalah teknologi offside semi otomatis menggunakan belasan kamera pelacak khusus yang terpasang di atap stadion. Teknologi ini mampu memantau 29 titik data pada tubuh setiap pemain hingga 50 kali per detik.
0: Hasilnya, penentuan posisi offside kini jauh lebih akurat dan instan. Bola resmi turnamen kini pun dilengkapi sensor khusus yang mengirimkan data posisi ribuan kali per detik. Tak ada lagi perdebatan panjang, karena teknologi memastikan keadilan olahraga berada pada level presisi milimeter. Saksikan bagaimana teknologi menjaga kejujuran sejarah di atas rumput hijau.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi anak-anak.
0: Pagi, Pak.
3: Jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah. Tapi ingat, otak tetap dilatih, keterampilan harus diasah.
4: Kamu pernah terpikir nggak sih kalau pembangunan Indonesia itu justru dimulai dari desa?
5: Iya, yang kamu bilang benar banget. Desa adalah fondasi utama. Ketika desa maju, baik dari segi ekonomi, pendidikan, hingga infrastruktur, maka dampaknya akan terasa sampai ke kota.
4: Gak cuman itu loh, program pemberdayaan masyarakat UMKM lokal hingga penguatan potensi wisata desa itu jadi langkah yang nyata buat menciptakan kemandirian.
5: Wah, setuju banget. Jadi, membangun dari desa bukan sekedar slogan ya, tapi strategi penting untuk pemerataan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Oke, teman Pro2 masih bareng Risa dan pastinya nanti kamu jam 2 siang bakal kami hadirkan info hiburan ya untuk kamu bersiap. Tapi ada satu informasi nih teman Pro2 yang masih berkaitan dengan Piala Dunia. Seiring meningkatnya antusiasme jelang upacara pembukaan Piala Dunia 2026 atau opening ceremony, FIFA resmi mengumumkan deretan artis ternama yang akan tampil. Piala Dunia 2026 sendiri punya konsep berbeda dibanding edisi sebelumnya. Turnamen kali ini menghadirkan 3 upacara pembukaan atau opening ceremony, diantaranya tersebar di negara-negara tuan rumah, yaitu Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Kalau pembukaan di Amerika Serikat, nantinya bakal diisi musisi dunia terkenal seperti Katy Perry, Lisa Blackpink, Tila, Future, Anita, dan juga Rema. Tahu kan ya, yang duet sama Selena Gomez. Kemudian ada pula deretan artis lain di Meksiko, pembukaannya dimeriahkan oleh J Balvin, band rock Mana, terus ada Alejandro Fernandez dan juga Belinda. Kalau kamu lupa sama Belinda, mungkin kamu harus nonton telenovela anak-anak lagi. Jadi Belinda ini adalah pemerannya Ana di serial Amigos for Sempre ya, zaman dulu banget tuh 2000-an. Dan Belinda sampai sekarang masih aktif sebagai penyanyi internasional.

0: Dan itu dia teman Pro 2, info terupdate tentang Piala Dunia. Nanti kita balik lagi setelah yang satu ini.
1: Pro 2 FM, santai siang di Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu. Sampai siang di Pro 2 FM. Teman terbaik.

Apakah kamu termasuk orang yang tidak bisa lepas dari handphone? Atau pas lagi ngobrol sama seseorang, kamu juga sambil ngegame? Hati-hati, bisa jadi kamu terkena pubbing. Istilah pubbing merupakan gabungan dari kata phone dan snubbing, alias sibuk main handphone dan lupa untuk berinteraksi sama orang yang ada di sekitar kita. Istilah pubbing pertama kali dikenalkan oleh sebuah biro iklan di Australia pada bulan Mei tahun 2012 untuk menggambarkan fenomena yang berkembang di era digital. Karena makin banyak orang mengabaikan teman atau keluarga yang berada di dekatnya karena asyik dengan handphone. Sementara istilah untuk orang yang diacukan disebut pubby dan orang yang mengacukan dinamakan pubber.

0: Eh Rina, lagi makan apa?
1: Ini bekal dari rumah. Ada nasi, ayam, sayur, sama buah. Kamu bawa apa?
0: Aku bawa keripik sama soda, praktis kan?
1: Praktis sih, tapi gak sehat, Din.
0: Masa? Yang penting kan kenyang.
1: Iya, tapi makanan bergizi itu penting buat tubuh kita. Kalau cuma makan camilan terus, energi kamu bakal cepat habis. Dan tubuh gak dapat nutrisi yang dibutuhkan.
0: Nutrisi? Maksudnya kayak apa?
1: Nutrisi itu kayak vitamin dari sayur dan buah, protein dari daging, lalu karbohidrat dari nasi. Semua ini bikin tubuh kita kuat dan sehat.
0: Oh gitu ya, jadi harus seimbang.
1: Betul banget, kalau kamu makan makanan bergizi, kamu jadi lebih bertenaga dan jarang sakit.
0: Hmm, benar juga ya. Besok aku coba bawa bekal sehat deh.
2: Makanan bergizi dan seimbang bukan hanya untuk kenyang, tapi juga untuk kesehatan. Pilihan kecil hari ini berdampak besar di masa depan.

0: Apa yang akan terjadi ketika kamu menemukan sekelompok orang akan menebang sebuah pohon?
1: Ah, berhenti!
2: Kalian siapa? Kok nyuruh saya berhenti menebang pohon ini? Hah?
3: Kami mahasiswa pecinta lingkungan. Please, jangan tebang pohon-pohon ini, Pak. Kasihan.
4: Kalau kami nggak tebang pohon ini, kami nggak bisa makan. Emang kalian mau kasihan sama kami?
1: Justru kami kasihan dengan bapak dan warga yang ada di sekitar desa ini. Kalau hutan ini gundul, terus terjadi banjir dan longsor, pasti warga sini juga yang akan menanggung akibatnya.
3: Lagian, udara segar selama ini yang bapak hirup untuk hidup, kan semuanya berawal dari hutan ini. Kalau nggak ada pohon-pohon ini, apa bapak mau semua warga di sini nggak bisa nafas lagi?
1: Tolong deh, Pak. Jangan tebang-tebang pohon ini. Ini semua kan untuk kebaikan kita.
5: Betul juga ya, Bang. Jadi gimana nih?
2: Ya udah, kita cabut aja.
5: Cabut pohonnya, Bang.
2: Cabut gigi lu tuh. Ya cabutlah, pulang ke rumah. Mau ngapain lagi?
0: Nah, itu baru namanya anak muda. Jaga pohon kita seperti mereka menjaga kita.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: kan? Kalau belum, buruan matiin deh. Karena ini waktunya masuk ke zona gelap.
1: Cerita horor, kisah mistis, sampai creepypasta yang serem abis bakal nemenin kamu di ujung malam. Hati-hati ya, jangan sampai nggak bisa tidur.
2: Dengarin Zona Gelap, tiap weekend di Jaga Malam pukul 22 waktu Indonesia Barat, cuman di Pro 2 RRI Palangkaraya.
3: Zona Gelap, waktunya matikan lampu dan siap-siap dengerin cerita seram.

Oke, 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya. Teman terbaik kamu. Yes, teman Pro 2 masih bareng Risa di sini sampai pukul 3 sore. Dan ini ada kabar terbaru dari personel Blackpink, yaitu Jennie. Jennie Blackpink dan Tame Impala berhasil mencatatkan lagu pertama mereka menembus 10 besar Billboard Hot 100, dan kolaborasi lagu remix Dracula melonjak menuju posisi ke-10 tangga lagu populer Amerika Serikat pada minggu ini. Pencapaian tersebut menjadi momen perdana Jennie memasuki jajaran 10 besar Billboard Hot 100 sebagai solois internasional. Tame Impala juga berhasil meraih keberhasilannya setelah remix Dracula mencatatkan posisi tertinggi sepanjang karirnya pekan ini. Dengan keberhasilan terbaru ini, Jennie menjadi anggota kedua Blackpink yang menembus 10 besar Billboard Hot 100 solois. Sebelumnya ada Rose yang berhasil mencapai posisi ketiga melalui kolaborasi bersama Bruno Mars lewat lagu Apache tahun lalu. Oke, okay, selamat buat Mbak Jennie yang berhasil berprestasi lagi di tahun 2026.

Kemudian teman Pro 2 ada film aksi thriller In the Grey yang resmi tayang di bioskop mulai Rabu 13 Mei hari ini. Ya, ya itu kamu bisa nonton wajah-wajah tampan dan matang yang disutradari oleh Guy Ritchie tersebut menghadirkan duet Henry Cavill, ini ex pemeran Superman ya, dan juga Jake Gyllenhaal sebagai pemeran utama. Film ini turut dibintangi Eiza Gonzalez, Rosamund Pike, Fisher Stevens hingga Carlos Bardem. Dan In the Grey mengisahkan tim operasi elit rahasia yang hidup di balik bayang-bayang dunia kriminal dan politik global. Mereka dikenal mampu bergerak di zona abu-abu menggunakan pengaruh senjata hingga strategi berbahaya demi menyelamatkan atau menyelesaikan misi ya. Cerita dimulai ketika seorang penguasa kejam mencuri kekayaan bernilai miliaran dolar. Tim tersebut kemudian ditugaskan untuk merebut kembali uang itu dalam operasi yang disebut hampir mustahil. In the Grey ini menjadi salah satu rilisan Hollywood yang cukup dinantikan tahun ini. Film tersebut juga mempertemukan kembali Ritchie dengan Cavill setelah The Ministry of Ungentlemanly Warfare. Oke, Babang Cavill, selamat atas peluncuran In the Grey-nya ya. Semoga banyak yang nonton. Dan juga penggemar Jake Gyllenhaal, teman Pro 2, kamu mungkin dulu waktu Jake Gyllenhaal masih muda sering nontonin American actor ini ya. Kalau gak salah dulu tuh movie-nya The Prisoners, terus juga ada Love and Other Drugs, terus juga ada yang kalau gak salah ada yang dia tuh brain dead gitu. Itu lumayan sangat science fiction banget ya Jake Gyllenhaal. Kalau gak salah pernah jadi villain juga di Marvel Universe. Aku lupa dia jadi apa ya. Ada yang mau kasih tahu?

0: Oke, abis ini kita mau kasih satu info hiburan lain, teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana. Ada satu lagu enak yang udah kita siapin. Ini dia Pamungkas dengan Closure.
1: Feel small again, same old story, don't you call again. I'm not sorry.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, masih bareng Risa di sini, teman Pro 2 di segmen terakhir info hiburan. Wow, enggak terasa ya, bentar lagi Risa pamit nih, mengakhiri kebersamaan kita teman Pro 2 di hari Rabu tanggal 13 Mei 2026. Tapi jangan khawatir, hari Kamis Risa bakal balik lagi bareng kamu di pagi hari ya. Jadi hari Kamis dari jam 5 pagi sampai jam 10 aku bakal nemenin kamu beraktivitas di libur tanggal merah ya besok. Thank you so much buat kamu yang udah dengerin Pro 2. Tapi jangan pindah frekuensi dulu, karena nanti bakal ada rekan kita Zuhal Alif yang nemenin kamu sampai pukul 8 malam, yang pastinya dengan banyak program menarik. Salah satunya ada Gibol Man versus Mesin, yaitu sebuah program yang kami buat untuk kamu pecinta sepak bola di Kalimantan Tengah. Karena apa? Karena berkaitan dengan RRI yang jadi pemegang resmi hak siar radio Piala Dunia 2026. Jadi banyak rangkaian acara atau program berkualitas yang akan hadir di ruang dengar Anda. Salah satunya ada trivia, terus juga ada testimoni public figure, podcast alias podcast sepak bola, features legenda Piala Dunia, deep talk Piala Dunia di mata pengamat, terus juga ada bedah tim, variety show di balik bola, obrolan hybrid yang random nantinya bakal kita lakukan, man versus machine seperti anak Gen Z yang suka curhat sama AI. Nah, nanti kita taruhan bola sama AI juga ya. Kemudian ada obrolan santai, VAR visual asal review. Jadi jangan sampai ketinggalan teman Pro 2. Ikuti terus perkembangan negara favorit kamu hanya di Pro 1, Pro 2 dan Pro 4 RRI Palangkaraya serta aplikasi RRI Digital. Itu dia info terakhirnya teman Pro 2. Dan juga pantau terus info update Piala Dunia 2026 di portal rri.co.id. Kita semua nulis bola kali ini. Ya, lagu penutup udah aku siapin dari Dove and Weird Genius featuring Rossell dengan judulnya Dreams. Enjoy and bye-bye.

Pro 2 edisi Rabu 13 Mei 2026. Teman Pro 2, kali ini informasi datang yang pertama kita hadirkan dari hiburan ya. Di mana memasuki pekan ketiga dari pemutaran film Ghost in Shell, film garapan dari Joko Anwar meraih 3 juta penonton. Dan informasi berikutnya datang dari tren gadget dengan fitur lipat yang kian marak dan banyak menjadi salah satu perhatian dan diminati oleh Gen Z gitu ya. Dan ada juga Marvel yang mana mengumumkan serial Vision Quest yang tayang di bulan Oktober mendatang. Dan Marvel Studio mengumumkan jadwal tayang serial terbaru dari mereka, Vision Quest, yang dibintangi oleh Paul Bettany dan dijadwalkan tayang di Disney Plus mulai dari 14 Oktober mendatang. Demikian informasi Pro 2, dan jangan kemana-mana, Zuhal masih akan temenin kamu tentunya di siang menuju sore hari ini.

Ritual memapas lewu merupakan salah satu warisan budaya masyarakat Dayak yang masih dijaga hingga kini, termasuk di Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Secara harfiah, memapas berarti membersihkan, sementara lewu berarti kampung atau wilayah. Dengan demikian, ritual ini dimaknai sebagai upacara spiritual untuk membersihkan lingkungan dari segala hal negatif, baik yang tak tampak maupun tak kasat mata. Pelaksanaan memapas lewu biasanya dipimpin oleh tokoh adat atau damang yang memiliki pengetahuan mendalam tentang tata cara ritual dan doa-doa tradisional. Prosesi dimulai dengan persiapan berbagai perlengkapan seperti sesajen, air suci, daun-daunan, serta hewan korban yang memiliki makna simbolis. Setiap elemen dalam ritual ini mencerminkan hubungan harmonis antar manusia, alam, dan roh leluhur. Dalam sesuatu yang kimat, doa-doa dilantunkan menggunakan bahasa daerah, memiliki perlindungan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta roh penjaga alam, agar masyarakat dijauhkan dari bencana, penyakit, dan perselisihan. Air yang telah didoakan kemudian dipercikkan ke berbagai penjuru kampung sebagai simbol penyucian. Ritual ini tidak hanya memiliki makna spiritual, tetapi juga memperkuat nilai keberagamaan. Masyarakat berkumpul saling bekerja sama dan menunjukkan rasa hormat terhadap tradisi leluhur. Menunjukkan rasa hormat di tengah arus modernisasi, memapas lewu menjadi pengingat penting menjaga keseimbangan antar kemajuan zaman dan kearifan lokal. Di Kota Palangkaraya, memapas lewu juga sering menjadi bagian agenda budaya yang melibatkan generasi muda. Hal ini bertujuan agar tradisi tidak hilang ditelan waktu, melainkan terus hidup dan berkembang sebagai identitas budaya yang membanggakan. Dengan demikian, ritual memapas lewu bukan sekedar upacara adat, melainkan cerminan nilai spiritual, sosial, dan budaya yang menyatu dalam kehidupan masyarakat Dayak. Tradisi ini menjadi simbol harapan akan kehidupan yang bersih, damai, dan harmonis di tengah keberagamaan.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 92,4 dari Pro 2 Palang Karya, teman terbaik kamu. Hai teman Pro 2, siang hari ini balik lagi sama Zuhal di sini temenin kalian. Dan di siang hari ini seperti biasa kita bakal bahas musik update. Dan kali ini kita bareng sama Natalia. Halo Natalia.
1: Halo.
0: Sayang sekali Natalia hari ini sendirian karena partnernya lagi sakit. Dan padahal baru aja kemarin ditegur dia perawat gitu ya. Ternyata dirinya sendiri sakit gitu ya. Gak apa-apa ya, semua orang manusia bisa sakit ya.
1: Iya betul.
0: Dan tadi ngeh gak kalau ada lagu yang baru diputer adalah salah satu lagu dari Timnas, bukan Timnas sih, FIFA World Cup Anthem Song darinya West Jerman di tahun 1974. Salah satu lagu bola zaman dulu banget gitu ya.
1: Iya.
0: Mungkin kerasa banget bedanya sama lagu-lagu yang kekinian ya.
1: Iya, beda.
0: Tapi ya, ini jadi salah satu lagu yang bersejarah banget tentunya buat para pencinta sepak bola. Nah, hari ini kita akan ngerating dan ngomongin berbagai lagu-lagu Piala Dunia karena bentar lagi ini udah mau Piala Dunia.
1: Ya,
0: BTW, Natalie suka nonton bola enggak? Enggak sih, biasanya cewek jarang sih suka
1: Suka-suka dikit sih, Kak.
0: Suka-suka dikit. Iya. Kalau misalnya ada teman ngajak nobar gitu baru ikut nonton gitu ya.
1: Betul.
0: Tergantung ajakannya guys ya.
1: Iya.
0: Nah, kita bakal rating lagu-lagunya dan tentunya kita juga menantikan lagu FIFA tahun ini yang katanya dinyanyikan sama Shakira lagi ya.
1: Iya, betul.
0: Memang kalau Shakira yang waktu di South Africa itu menjadi salah satu lagu Piala Dunia paling memorable sih kayaknya.
1: Betul, Kak, aku juga
0: kayaknya suka. Apa susah banget dilupain gitu ya. Bahkan sampai sekarang itu orang-orang masih hafal dengan gerakan dan juga liriknya gitu ya. Dan itu emang paling seru sih, piala, salah satu Piala Dunia paling seru gitu ya. Dan tahun ini tuan rumahnya adalah Amerika. Jadi kita nantikan aja akan ada lagu yang seperti apa. Tapi nih ya, biar kalian teman Pro 2 juga keinget sama lagunya, kita bakal puterin lagu dari Shakira yang mana menjadi salah satu lagu dari anthem songnya official FIFA 2010 gitu ya.

0: bosan nih, jalan-jalan yuk. Apa nih wisata hits di Kota Palangkaraya?
1: Ke Arboretum Nyaru Menteng aja.
0: Hah? Tempat apa tuh?
1: Arboretum Nyaru Menteng tuh kawasan hutan penuh dengan flora dan fauna khas Kalimantan Tengah. Salah satunya tentang orang hutan yang harus kita kenali dan lestarikan.
0: Wah, boleh tuh. Kita wisata sambil belajar. Belajar nggak harus stres mulu kan?
1: Penggundulan hutan secara ilegal membuat flora dan fauna khas Kalimantan menjadi semakin terpojokkan. Peran penting manusia adalah mengenali, memahami, dan melestarikan keberadaan flora dan fauna endemik Kalimantan Tengah menjadi tugas kita bersama.

0: Barusan ada lagu Shakira, Waka Waka EE, lagu yang menjadi original soundtrack dari lagu apa theme song gitu ya.
1: Iya.
0: Lagu tema dari FIFA World Cup 2010. Waktu ini udah lahir belum? Udah.
1: Udah.
0: Masih ingat? Kalau aku ya jujur, waktu ini aku masih SD sih, masih kecil banget. Aku ingat ini lagu diputar di TV hampir tiap hari juga, dan sudah ada YouTube juga sih waktu itu, sudah ada internet juga, dan orang-orang tuh heboh banget. Tapi yang paling heboh adalah di setiap warung ya, yang aku ada di pasar itu selalu ada bracket dari pertandingan Piala Dunia,
1: iya,
0: gitu. Jadi
1: betul.
0: Piala Dunia itu ada bracketnya, orang nulis ini lawan ini, siapa menang. Terus bahkan di TV-TV pun orang tuh ngadain nobar gitu.
1: Iya.
0: Aku ingat banget orang-orang nobar, bahkan rame banget di jalan-jalan itu sampai tumpah ruah orang nonton bola. Emang bola ini jadi salah satu apa ya, olahraga yang menyatukan aja gitu semuanya.
1: Betul,
0: gitu.
1: Betul.
0: Kalau dari menurut Natila sendiri lagunya ini gimana nih?
1: Kalau menurut aku sih lagunya emang bagus sih, apalagi kalau Shakira, kalau dia buat lagu tentang Piala Dunia itu enggak kurang sih, emang bagus banget. Emang bola banget sih dia.
0: Bola banget ya.
1: Iya, dulu pas aku pertama kali dengar lagu Waka Waka ini pas di usia mungkin 12 atau enggak 13 lah. Soalnya kan 2010
0: enggak.
1: Iya, aku 5 tahun belum masuk sekolah.
0: Oh, 5 tahun. Oke, aku 10 tahun. Beda 5 tahun nih kita nih.
1: Iya.
0: Udah ini nih, udah SD tuh aku tuh. Aku udah
1: masih
0: SD tuh.
1: Kecil, belum masuk SD.
0: Udah SD kelas 4 sih harusnya itu ya. Terus gimana tuh reaksinya?
1: Aku reaksinya,
0: aku jujur sebagai bocah ya waktu itu pengen joget terus.
1: Iya, betul.
0: Gak tahu alasannya apa, tapi kayak joget lah, kayak gitu aja, kayak seru aja lagunya. Joget-joget aja gitu.
1: Pokoknya lagunya sih enak, justru pas waktu iya betul gitu. Lagi dulu pas waktu abang-abangku dulu tiap malam itu mereka begadang nonton pas waktu masih TV tabung.
0: Betul-betul TV tabung.
1: Iya, gitu. Aku juga ikut
0: nobar. Ikut nonton nobar.
1: Iya.
0: Karena kayaknya kalau kita nggak ikut tuh kayak nggak tahu cerita sendiri gitu. Bahkan di sekolah aku sampai kelas gitu ya, lagi istirahat misalnya gini, ngomongin kayak tadi malam nonton gak bola, aku nonton nih, seru banget pertandingan Italia sama ini misalnya kayak gitu. Wah, dibantai nih 3-0, kayak siapa jagoannya, kayak gitu. Sok-sok ngerti gitu. Terus yang namanya yang gak terlalu ngikutin, jadi kayak aku sih megang ini kan udah kalah katanya gitu. Jadi kayak seru banget sih ini zaman-zaman Piala Dunia, yang menurut aku salah satu yang lagunya paling seru, paling oke juga. Terus juga masih sampai sekarang aku masih ingat dan rame banget dulu. Bahkan ada yang paling seru tuh adalah beberapa ada beberapa hewan-hewan yang disuruh nebak gitu. Maksudnya ini ada si ini peramal gitu, hewan-hewan yang bisa meramal. Nanti dia siapa yang lawan ini, siapa yang menang kayak gitu. Dan berapa skornya itu ada, dan wah itu sangat fenomenal banget.
1: Zaman itu ada.
0: Zaman
1: sih,
0: itu fenomenal banget, dan aku ingat bahkan saking mistisnya itu, saking apa ya, mungkin euforianya, orang tuh bahkan ada klub bola yang beli hewannya itu dengan harga yang mahal banget. Jadi misalnya nih pertandingan final, waktu itu aku ingat nih beritanya, pertandingan final kan, terus ada namanya Paul Sigurita. Jadi dia gurita, terus dia disuruh nebak nih siapa yang menang. Nah, dia tuh nebak dan tebakannya tuh benar kayak gitu.
1: Iya, aku juga pernah nonton sih.
0: Pernah
1: itu.
0: Nonton beritanya kan. Ada. Terus akhirnya karena tim yang menang tadi menang, dia akhirnya beli gurita itu dengan harga yang mahal banget kayak gitu. Kayak bentuk buat jadi maskot kayak gitu.
1: Iya,
0: dan
1: betul sih.
0: Wah, itu seru banget sih, rame banget sih. Nah, kita abis ini masih puterin lagi lagu-lagu dari berbagai Piala Dunia tiap tahun. Kalau menurut Natalia, ini lagunya Waka Waka ratingnya dari 1 sampai 10 berapa?
1: 10.
0: 10, oke. Dengan langsung yakin jawab 10, aku juga sepakat sih ya. Nah, kita bakal abis ini puterin juga, kita bakal lompat-lompat ke berbagai tahun gitu ya, supaya kita tahu perbedaannya. Kali ini ada lagu yang masih kita ambil yang modern aja, biar orang-orang tahu gitu ya. Kalau tadi ada darinya Shakira, Waka Waka EE ya, di tahun 2010, kita lompat ke perhelatan berikutnya di 4 tahun ke depan, yaitu di 2014. Ada lagu yang dinyanyikan oleh siapa nih? Ola Ola nih ya, darinya Pitbull. Kita dengerin lagunya yang satu ini.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pernahkah terbayang? Kekuatan sejati sebuah bangsa dimulai dari akarnya. Dari tanah yang subur, dari keringat para petani, dari senyum tulus anak-anak di pelosok negeri. Ini bukan sekedar mimpi. Ini adalah kenyataan yang kita bangun bersama. Ketika desa mandiri, ekonomi bergerak. Ketika desa berdaya, pangan tercukupi. Ketika desa maju, Indonesia berjaya.
3: Dulu kami harus jauh ke kota. Sekarang semua ada di sini.
4: Anak-anak kami bisa sekolah lebih baik, dekat rumah.
2: Pembangunan dari desa bukan hanya infrastruktur, tapi tentang membuka potensi, menghidupkan semangat gotong royong, dan menciptakan masa depan yang lebih cerah untuk semua. Setiap langkah kecil di desa adalah lompatan besar bagi Indonesia. Mari bergandeng tangan, wujudkan mimpi desa yang maju dan sejahtera. Karena kekuatan Indonesia ada di desa.

0: Baru aja ada lagu darinya, We Are One. Salah satu lagu yang menjadi salah satu lagu theme song dari Piala Dunia tahun 2014. Lagi-lagi merinding lagi nih aku ya. Langsung flashback kita 2014. Habis dari Waka Waka EE, lagu yang pecah banget. Digantiinnya sama lagu yang ini. Menurut aku atmosfernya masih sama sih.
1: Iya sih, masih sama.
0: Lagunya tuh pop banget, terus juga penuh semangat. Dinyanyikan sama Pitbull. Kemudian juga ada Jennifer Lopez dan juga ada penyanyi asal Brazil ya, yakni Claudia Leite. Nah, yang ngomong-ngomong nih ya, jadi 2014 kan di Brazil. Kita tahu Brazil jadi salah satu negara sepak bola yang ikonik banget lah. Banyak lah pemain-pemain dengan trik-trik yang luar biasa tuh dari Brazil. Jadi ini jadi salah satu apa ya, momen yang menurut aku seru banget gitu ya di tahun 2014. Dan jujur ketika dengar lagu ini, aku langsung keingetan sama iklan yang ada di TV waktu itu ya. Banyak banget iklan-iklan bertebaran. Salah satu minuman berkarbonasi, minuman bersoda itu yang warnanya merah, merah hitam. Itu kalau kita buka TV ya, pasti ada siulan ini loh kayak gitu, yang kayak wah ini rasanya bola banget sih sudah. Kalau dari Natalia ada cerita apa nih sama lagu ini?
1: Kalau cerita sih nggak ada sih kak, soalnya ini pertama kali sih aku dengar.
0: Ini pertama kali ya?
1: Iya, baru pertama kali aku dengar lagu ini.
0: Oke, jadi
1: tapi menurut aku sih lagunya emang nggak kalah juga sama lagu Waka Waka.
0: Waka Waka, memang Waka Waka tuh top tier sih. Tapi lagu ini juga menurut aku salah satu lagu yang berkesan. Mungkin kalau dengar di iklan baru ngeh kalau ini tuh dalam rangka merayakan pesta bola atau Piala Dunia kayak gitu ya.
1: Iya, betul.
0: Kita tuh nggak sadar ternyata sebola itu dulu tuh, bahkan sampai sekarang sih kayaknya sangat bola banget gitu ya. Nah jadi kalau misalnya ngomongin tentang lagu ini ada beberapa fakta menariknya. Kayak misalnya lagu ini tuh emang nuansanya kayak Amerika banget, karena penyanyinya pun juga penyanyi Amerika. Tapi akhirnya bisa di counter karena ada si Claudia tadi yang merupakan penyanyi dari Brazil.
1: Apalagi gitu, pas ada bunyi itu sih tabla apa sih?
0: Bunyi drum
1: yang
0: gitu
1: itu
0: ya.
1: Emang Brazil banget sih aku
0: Brazil
1: dengar.
0: Brazil banget. Itu dimainkan sama grup perkusi namanya Olodum. Nah ini grup perkusi paling terkenal juga di Brazil, sehingga masyarakat tuh ngerasa oh ini bener nih, ini Brazil punya kayak gitu. Walaupun penyanyinya Amerika, dan bahkan video klipnya ini dibuatnya di Miami, bukan di Brazil.
1: Iya, betul sih.
0: Nah, jadi emang ini dikerjain sama banyak orang Amerika, tapi tetap pengen nunjukin ada Brazilnya gitu. Dan ini adalah bentuk salah satunya. Dan jadi lagu ini tuh dulu terkenal banget di 2014 kalau kita nonton bola. Ole ole ole ole.
1: Iya sih.
0: Ole.
1: Aku baru ngeh kalau itu.
0: Nah, itu tuh datangnya salah satunya dari lagu ini.
1: Oh iya.
0: Yang mana dalam bahasa Brazilnya atau Spanyolnya, Portugisnya ya, lagu ini ole itu artinya adalah seruan untuk para pemain yang dapat gerakan indah. Jadi misalnya nih lagi gocek-gocek bola, ole atau ola mami. Nah kayak gitu.
1: Nah, penonton dari timnas Indonesia juga sering sih.
0: Betul. Dan ada ola juga yang artinya membuat gelombang. Nah ini biasanya kalau misalnya nonton di stadium kayak ola, jadi bikin gelombang kayak gitu biar apa ya, atmosfernya tuh dapat. Nah itu salah satu yang bikin lagu ini tuh menarik banget dan rasanya tuh sentuhan Brazil banget, walaupun digarap bukan sama orang Brazil. Nah habis ini kita mau lanjut ke lagu berikutnya, tapi kita kasih rating dulu dari Natalia. Berapa ratingnya buat lagu yang satu ini?
1: 10 sih kak.
0: 10 lagi ya?
1: Iya.
0: Dua-duanya masih 10 lagunya. Nah kalau tadi kita udah bawa teman Pro 2 ke 2014, kali ini kita akan time travel lagi. Kita akan ke 2018 ya. Ini kita gak tahu ya, aku juga agak-agak lupa. Mungkin kalau diputer lagunya aku bakal ingat. Nah kali ini ada 2018, yang mana ini pesta bolanya diadakan di Rusia. Dan salah satu maskotnya ada di RRI juga waktu itu, karena kita sebagai pemegang lisensinya. Itu ada apa ya, serigala gitu. Dan kita akan dengerin lagunya yang kayak gini.

Perubahan cuaca yang tak menentu belakangan ini, panas terik di pagi hari, lalu hujan deras di sore hari, bisa berdampak langsung pada kesehatan, keselamatan, dan aktivitas harian kita. Ketika perubahan cuaca terjadi secara ekstrim, penting untuk bersiap agar tetap aman dan nyaman dalam beraktivitas. Berikut ini adalah beberapa tips darurat yang bisa kamu terapkan. Bawa perlengkapan cuaca kemanapun. Saat cuaca sulit diprediksi, perlengkapan pribadi seperti payung lipat, jas hujan ringan, topi, dan kacamata hitam menjadi keharusan. Jangan lupa membawa botol air minum sendiri agar tubuh tetap terhidrasi saat cuaca panas menyerang. Gunakan pakaian yang fleksibel. Pilih pakaian dengan bahan yang menyerap keringat dan cepat kering. Teknik berpakaian berlapis atau layering bisa sangat membantu karena kamu bisa menyesuaikan dengan perubahan suhu. Selalu siapkan jaket ringan atau jaket tahan air di dalam tas. Pantau informasi cuaca. Periksa perkiraan cuaca setiap pagi sebelum keluar rumah agar kamu bisa menyesuaikan pakaian dan rencana perjalanan. Lindungi barang elektronik dan dokumen. Cuaca yang tidak menentu bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga bisa menjadi ancaman keselamatan jika tidak diantisipasi. Dengan perlengkapan yang tepat, informasi yang cukup, dan sikap waspada, kamu bisa tetap aman dan produktif di tengah ketidakpastian cuaca. Selalu ingat, lebih baik berjaga-jaga daripada menyesal kemudian.

0: Ada lagu dirinya, Haya Haya We Are Dreamers, yang menjadi soundtrack lagu FIFA World Cup 2022. Kita puterin ada dua lagu tadi ya, 2018 dari Live It Up, dan juga ada 2022 darinya Jungkook dan juga Fahad Al-Kubasi. Kita bahas dari yang 2018 dulu, alias yang di Rusia gitu ya. Kalau ngomongin di Rusia, jujur aku gak begitu dapat vibes dari lagunya. Iya. Cuman lagu ini tuh menurut aku gado-gado gitu ya. Dalam artian lagunya tuh bener-bener eksperimental dari lagu sebelumnya yang cenderung menonjolkan ciri khas dari apa ya, dari negara penyelenggaranya. Nah, lagu ini tuh bener-bener rasanya bercampur karena ada sentuhan dari elektro. Mm-hmm. Lagu-lagu yang kayak DJ gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Terus juga lagu ini ada rappernya juga, ada reggae-nya juga ya, tapi emang gado-gado banget. Walaupun diproduseri oleh Diplo, yang menurut aku salah satu produser musik yang sukses banget, di balik sukses dari Mayer Laser, bahkan juga artis-artis besar ya. Kemudian juga ada Will Smith juga yang akhirnya nyanyi lagi gitu ya. Dan bahkan ada Ronaldinho, salah satu legenda bola gitu. Tapi menurut aku untuk lagunya, aku merasa lagunya ini belum dapetin semangat World Cup dari tahun-tahun sebelumnya. Mungkin ya, emang menjadi pembeda sih. Dan kalau aku pribadi di tahun ini emang skip sih semuanya, gak nonton. Karena aku kayaknya baru aja lulus SMA di 2018. Kalau misalnya dari Natalie gimana nih tentang
1: kalau aku sih dari lagu Live It Up nih, aku kayak vibes-nya kayak lagi nonton animasi kartun film gitu.
0: Okay.
1: Sih. Iya. Musiknya kayaknya cocok sih.
0: Cocok gitu ya.
1: Iya, Ricardi kayak kartun
0: animasi gitu ya, kartunis gitu ya.
1: Gitu aku dengar.
0: Oke. Dan emang ini memang apa ya, multi culture tadi kayak aku bilang, ya gado-gado, ada Amerika Latinnya dari Nicki Jam, ada Will Smith dari hip hop global, terus juga ada Eropa Timur ya dari tuan rumahnya si era Easter V gitu ya.
1: Campur aduk
0: dan mungkin mungkin enggak semua orang dengernya suka gitu, tapi mungkin juga emang apa ya, mengangkat hal yang baru kayak gitu ya.
1: Iya kayaknya.
0: Mengangkat atau mengusung tema yang baru di Piala Dunia di tahun 2018. Ini juga masih era-era transisi, dan juga lagunya nih bener-bener apa ya, lagu yang modern banget lah ya. Nah, terus di tahun berikutnya di 2022 ini baru masuk di zaman sosial media yang bener-bener TikTok ada, iya, YouTube ada, semua orang review gitu ya lagunya. Dan ini menjadi salah satu yang paling heboh karena ini pertama kalinya ada artis Korea K-pop yang menyanyikan lagu Piala Dunia.
1: Keren sih menurut aku.
0: Ada Jungkook namanya. Iya, gimana nih soal bagi sebagai pakar K-popers ini, Natalia sang K-popers master loh ini.
1: Awalnya sih aku nggak iya, nggak ngeh sih kalau yang nyanyiin Jungkook. Pas ada di TikTok, aku cari-cari, ternyata Jungkook.
0: Jungkook.
1: Iya.
0: Karena nggak ada bahasa Koreanya. Dia full bahasa Inggris. Iya sih. Nah, kalau di lagu ini menurut aku salah satu kejutannya ada Jungkook. Dan menurut aku lagu ini tuh lagu yang mengedepanin peaceful sih menurut aku.
1: Iya, betul banget.
0: Lagunya kayak kalau tadi gado-gado, buat orang semangat. Nah, lagu ini tuh bikin apa ya, kayak bikin damai aja, bikin tenang kayak gitu. Jadi yang nonton tuh tetap bersemangat tapi kondusif gitu.
1: Iya, betul.
0: Aku ngerasa lagunya tuh ngajak ke perdamaian dunia. Kayak okay, bola kita bertanding nih, tapi kita tetap berteman kayak gitu. Walaupun kita beda dukungan, beda jagoan, tapi kita tetap berteman kayak gitu. Nah, jadi dari judulnya ini Haya Haya gitu ya, seperti judulnya Better Together, menjadi lebih baik bersama gitu ya. Dan lagu ini dirilis antara lagu R&B, reggae, dan juga lagu khas Timur Tengah, yang mana video klipnya diambil di Qatar, yang menunjukkan keindahan tuan rumah.
1: Iya.
0: Kalau ngomongin Timur Tengah emang mewah sih. Ada Dubai, ada Qatar, ada Arab Saudi.
1: Aduh.
0: Para Sultan Minyak.
1: Iya.
0: Wah, ini emang iya mewah sih. Mewah-mewah banget.
1: Emang mewah sih tahun 2022 itu Piala Dunia, mewah banget.
0: Mewah banget, dan menurut aku ini juga jadi apa ya, kesempatan turis untuk mampir ke Timur Tengah tuh.
1: Betul.
0: Ada semakin banyak selain komoditasnya mungkin minyak ataupun juga hal, tapi banyak yang bisa dieksplor kayak gitu ya. Nah, terus ternyata di tahun ini tuh lagunya gak cuman satu aja, Natalia. Tapi ada lagu yang lain juga, kayak Light the Sky, Ini lagu yang dinyanyikan oleh Balqis, Nora Fati, Rahma Riyad, dan Manal. Dan juga ada lagu Tokutaka, ada lagu Arbo, di mana ini jadi ada, jadi biasanya kan kalau tahun-tahun sebelumnya cuma satu lagu nih atau dua lagu, ya, lah Piala Dunia. Kalau ini banyak, ada empat lagu. Jadi tujuannya supaya oke, kamu gak suka yang ini, coba yang ini, coba yang ini, kayak gitu. Jadi emang sengaja buat menjangkau pasar yang lebih luas. Tapi menurut aku ini yang paling the best sih.
1: Iya sih, sama Tokutaka juga bagus menurutku.
0: Bagus ya. Iya. Bagus. Tapi mungkin kalau aku lebih sering dengarnya yang ini, iya, nih, salah satu yang paling sering aku dengar. Jadi kalau kita rating di 2018, Natalia berapa untuk lagu Live It Up-nya Rusia?
1: 9 sih.
0: 9, aku mohon maaf 7, oke. Okay? Untuk lagu 2022.
1: Bisa enggak sih? Lewat dari 10, 100
0: ya. 100 karena ada Jungkook ya. Karena ada Jungkook kayaknya. Kayaknya Natalia karena ada Jungkook. Kalau menurut aku ini lagi-lagi 10 karena menurut aku peaceful lagunya. Nah.
1: Iya.
0: Jadi kayaknya kita ada di penghujung dari apa ya, deretan lagu-lagu World Cup yang tadi udah kita puterin. Dan kira-kira menurut teman Pro 2 mana lagu yang paling bagus di tiap tahunnya. Dan habis ini kita mau puterin lagu yang rilis di tahun 2026. Kita bakal dengerin sekaligus kalian langsung nilai aja kira-kira 2026 ini bakal lebih bagus, lebih gimana, atau menurut kalian nggak lebih bagus dari tahun-tahun sebelumnya. Dan kita bakal serahin ke kalian penilaiannya. Dan kalian silahkan review karena ini baru banget diupload kemarin gitu ya, jadi baru satu hari. Dan mari kita dengarkan bersama-sama. Ini ada lagu lagi-lagi dari Shakira dengan judul Die Die. Sampai jumpa teman Pro 2.
1: Bye
0: bye.

Gatot Prabowo selaku Kepala Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah menyampaikan apresiasi dan ucapan selamat kepada RRI yang senantiasa menghadirkan program-program berkualitas termasuk gelaran Piala Dunia 2026. Semoga RRI menjadi media yang menginspirasi dan mendekatkan masyarakat dengan berbagai informasi dan hiburan berkualitas.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

0: Bahasa merupakan jendela dunia. Dari sanalah kita mengenal budaya, identitas, dan masa depan. Namun, sudahkah kita mengenalkan bahasa sejak dini pada generasi muda kita?
1: Steve, kamu sadar nggak sih? Sekarang jarang banget anak muda yang bisa bahasa daerahnya sendiri.
2: Iya juga, padahal bahasa daerah itu identitas asli kita. Aku sudah diajarkan sejak kecil, sehingga masih terpakai jika ngobrol dengan keluarga di rumah. Itu juga perlu pembiasaan.
1: Bener, sama kayak bahasa asing. Karena mulai bangku sekolah dasar sudah diajarkan dan sekarang aku jadi lebih percaya diri ngomong pakai bahasa Inggris, apalagi buat pendidikan lanjutan masa depan.
2: Ternyata belajar bahasa sejak dini itu penting ya, Luis. Pertama, buat menjaga warisan budaya. Kedua, buat membuka peluang di dunia luar. Ketiga, kita memiliki nilai tambah di lingkungan sosial.
0: Mari dukung generasi muda belajar bahasa daerah dan bahasa asing sejak dini. Raih masa depan lebih maju tanpa melupakan warisan budaya lokal. Bahasa hari ini, bekal masa depan nanti.

92,4 Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Zuhal di sini, teman Pro 2 ya. Kita mau ngomongin bola, habis ini kita mau ngomongin man versus mesin ya. Yang mana tema kita hari ini adalah raja-raja Afrika. Kita akan ngomongin para sultan-sultan Afrika, para raja-rajanya yang masuk ke Piala Dunia 2026. Dan seperti biasa juga akan bahas bareng sama Bang Haspi. Dan buat teman Pro 2 yang lagi dengerin, jangan kemana-mana, tetap stay tune aja. Kita masih akan hadirkan informasi dan juga obrolan buat teman Pro 2 dimanapun kalian berada. Tetap stay tune bareng sama aku Zuhal di sini di RRI Pro 2, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Perubahan cuaca yang tak menentu belakangan ini, panas terik di pagi hari, lalu hujan deras di sore hari, bisa berdampak langsung pada kesehatan, keselamatan, dan aktivitas harian kita. Ketika perubahan cuaca terjadi secara ekstrim, penting untuk bersiap agar tetap aman dan nyaman dalam beraktivitas. Berikut ini adalah beberapa tips darurat yang bisa kamu terapkan. Bawa perlengkapan cuaca kemanapun. Saat cuaca sulit diprediksi, perlengkapan pribadi seperti payung lipat, jas hujan ringan, topi, dan kacamata hitam menjadi keharusan. Jangan lupa membawa botol air minum sendiri agar tubuh tetap terhidrasi saat cuaca panas menjelang. Gunakan pakaian yang fleksibel. Pilih pakaian dengan bahan yang menyerap keringat dan cepat kering. Teknik berpakaian berlapis atau layering bisa sangat membantu karena kamu bisa menyesuaikan dengan perubahan suhu. Selalu siapkan jaket ringan atau jaket tahan air di dalam tas. Pantau informasi cuaca. Periksa perkiraan cuaca setiap pagi sebelum keluar rumah agar kamu bisa menyesuaikan pakaian dan rencana perjalanan. Lindungi barang elektronik dan dokumen. Cuaca yang tidak menentu bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga bisa menjadi ancaman keselamatan jika tidak diantisipasi. Dengan perlengkapan yang tepat, informasi yang cukup, dan sikap waspada, kamu bisa tetap aman dan produktif di tengah ketidakpastian cuaca. Selalu ingat, lebih baik berjaga-jaga daripada menyesal kemudian.

0: Jadi Laguna, kita bertemu lagi. Bukankah sudah jelas organisasi naga tidak setuju atas usulmu?
1: Pak Randy, kau selalu gagal memahami.
0: Kuingatkan, perusahaan itu tempat bekerja, bukan taman bermain anak.
1: Justru itu masalahnya. Fasilitas ramah anak di kantor bukan hanya dukungan, tapi investasi.
0: Investasi apa?
1: Ya investasilah.
0: Buang-buang uang saja.
1: Fasilitas penitipan anak, ruang menyusui, atau bahkan area bermain kecil, ini bisa meningkatkan produktivitas, mengurangi stres, dan membuat karyawan lebih loyal, Pak Randy. Anak-anak juga akan merasa aman, orang tua juga bisa fokus bekerja, dan lingkungan kerja juga akan jadi lebih positif. Bukankah itu keuntungan yang nyata, Pak Randy?
0: Produktivitas dan loyalitas ya.
1: Karyawan yang bahagia, ini adalah aset terbesar. Ketua organisasi naga, kau bisa terus menumpuk kekayaanmu. Tapi kami, Laguna akan terus membangun kebaikan.
2: Masa depan cerah dimulai dari lingkungan yang mendukung. Jadikan perusahaan Anda tempat di mana keluarga bisa tumbuh bersama.
3: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

tanda bahwa batang garing bukan sekedar ornamen, batang garing merupakan simbol kehidupan dalam budaya Dayak yang syarat akan makna dan filosofi. Ornamen ini melambangkan keseimbangan, hubungan antara manusia dengan Tuhan, sesama manusia, serta alam semesta. Bagi masyarakat Dayak, batang garing adalah pengingat bahwa kehidupan yang harmonis lahir dari keseimbangan dan saling menjaga. Nilai-nilai inilah yang menjadi dasar dalam menjaga keberlangsungan hidup dan kearifan lokal. Mari kita lestarikan warisan budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Sore Ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Prodo FM, teman terbaik kamu.

setiap Sabtu sore pukul 16.00 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM 92,4 MHz. Dalam program ini, kamu akan belajar bahasa Inggris dengan cara yang interaktif, mendapatkan tips dan trik, dan juga berlatih berbicara langsung dalam suasana yang santai. Jangan lewatkan ya kesempatan ini untuk berbicara bahasa Inggris dengan percaya diri.

92,4 Radio Pro 2 Palang, karena teman terbaik kamu, teman Pro 2. Balik lagi bareng sama Zuhal di kesempatan sore hari ini di Gibol Man versus Mesin ya. Kali ini Zuhal mau bawain tema Raja-Raja Afrika ya. Jadi pada kesempatan kali ini teman Pro 2 Zuhal mau ngebahas line up dan juga para tim ya yang datang dari kawasan Afrika gitu ya. Dimana ada 3 negara yang menurut aku ini masuk di Piala Dunia, dan ini menjadi salah satu hal yang seru banget nih ya. Yakni ada dari Maroko, kemudian juga ada dari Senegal, dan juga ada yang berasal dari Mesir ya. Jadi 3 para raja-raja ini emang terkenal dengan negara-negara yang kaya raya gitu, makanya raja-raja raja-raja Afrika gitu. Di Afrika mereka the top of the top kayak gitu ya. Dan kita mau review dari yang pertama dulu, ada Maroko ya. Jadi timnas Maroko ini berhasil lolos ke putaran final Piala Dunia tahun 2026 dan menjadi negara Afrika pertama yang mengamankan tiket ke turnamen tersebut. Dan tim asuhan Walid Regragui ini merupakan salah satu timnas yang menyapu bersih kemenangan di grup E kualifikasi zona CAF ya, dan termasuk kemenangan telak 5-0 atas Nigeria. Dan ini merupakan penampilan ketujuh Maroko sekaligus partisipasi dalam 3 edisi Piala Dunia. Jadi kalau ngomongin pengalaman, Maroko ini udah 3 kali dia ikut di pesta Piala Dunia, dan bahkan di kemarin saat di fase kualifikasi ini termasuk tim yang kuat banget dan menang banget ya. Nah, untuk jadwal resmi sendiri ya, Maroko ini masuk di grup C dan dia harus berhadapan dengan Brazil, Skotlandia dan juga Haiti. Dan jadwal pertandingan sendiri ya, ini ada Maroko dengan Brazil di hari Minggu 14 Juni, kemudian juga ada melawan Skotlandia di 20 Juni dan Maroko melawan Haiti di 25 Juni. Dan dari segi kekuatan pemain ya, Maroko yang ke Amerika ini menjadi salah satu tim yang kuat gitu ya, dengan komposisi skuad yang mengkombinasikan pemain bintang berpengalaman dan talenta muda berbakat di Eropa gitu ya. Nah, pemain bintangnya ini menjadi pertahanan dan sektor kunci dari tim Maroko sendiri, di mana dikomandai oleh bek kanan top dunia ini Achraf Hakimi, dan di lini serang ada penyerang Real Madrid yakni Brahim Diaz dan penyerang tajam Ayub El Kabi yang menjadi tumpuan utama untuk mendulang gol. Dan pemain muda sendiri masih banyak yang ikut andil dalam penyerangan skuad kali ini, di mana ada Amine Adli dan juga Ismail Saibari. Nah, dari line up-nya sendiri ya, dari mulai dari penjaga gawang ini ada Yassin Bono yang main di Al Hilal, ada El Mehdi yang main di Wydad Casablanca, kemudian juga ada El Mehdi Al Harar, ini main di Raja Casablanca juga. Kemudian dari tim bertahan ada Achraf Hakimi main di Paris Saint-Germain, ada juga Nasser Mazraoui yang main di Manchester United, ada Chadi Wright yang main di Crystal Palace, dan juga ada Issa Diop yang main di Fulham. Dan masih banyak squad ini juga di apa ya, punya kalau dibilang ya, sebenarnya tim Maroko ini salah satu tim yang kuat juga gitu ya. Menurut aku menjadi salah satu tim yang cukup mewah, walaupun tidak semewah tim-tim lain ya, tapi menurut aku ini juga salah satu tim yang kuat di grupnya sendiri gitu ya. Dengan para pemain berbakat yang tersebar gitu ya. Dan juga kalau ngomongin orang-orang Maroko dengan fisiknya yang juga tough alias kekar-kekar, ini kayaknya menjadi salah satu kunci ataupun juga keunggulan dari tim Maroko itu sendiri. Nah, abis ini Juhal mau bahas juga masih ada tim yang masuk ya, ini ada Mesir dan juga darinya Senegal ya. Jadi buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, Juhal akan ngomongin Senegal dan juga Mesir habis yang satu ini. So tetap stay tune bareng sama Juhal di sini.

0: Lo lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.
3: Mama, coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
4: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
5: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
4: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naisha?
5: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
4: Naisha, kita kemana sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
3: Makasih papa udah ambil cuti. Kali ini Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi papa dan mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta main-main Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
4: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.

Pantai Ujung Pandaran adalah salah satu destinasi wisata alam yang berada di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Tempat ini dikenal sebagai pantai yang sering dikunjungi masyarakat untuk berlibur dan menikmati suasana laut. Di sepanjang pantai, pengunjung dapat melihat hamparan laut yang luas dengan suara ombak yang menenangkan, angin pantai yang berhembus pelan, membuat suasana terasa sejuk, nyaman. Cocok untuk bersantai bersama keluarga atau teman, terutama pada saat hari raya besar seperti Lebaran, Tahun Baru, dan hari raya lainnya. Para pengunjung yang datang dari berbagai daerah selalu meningkat sejak tahun 2014. Pantai Ujung Pandaran mulai ramai dikunjungi dengan ciri khas hutan bakaunya. Tidak hanya menikmati pemandangan, para pengunjung juga dapat menemukan berbagai hasil laut yang dijual oleh warga sekitar. Hal ini menjadi salah satu daya tarik yang membuat Pantai Ujung Pandaran semakin ramai dikunjungi. Keindahan alam yang dimiliki pantai ini menjadi salah satu kekayaan wisata daerah yang patut dibanggakan. Mari kunjungi Pantai Ujung Pandaran dan nikmati pesona alamnya, serta tetap menjaga kebersihan lingkungan agar keindahan tetap terjaga.

0: 92,4 dari Pro 2 Palangkaraya, masih bareng sama Juhal di Gibol Man versus Mesin ya. Kalau tadi ada Maroko dengan timnas yang boleh dibilang cukup kuat, dan kali ini ada Mesir, timnas de Parahoh ya, yang mengamankan tiket ke Piala Dunia, yang cukup tampil dominan di kualifikasi zona CAF. Dan di bawah pasuhan pelatih Hossam Hassan, kekuatan Mesir bertumpu pada perpaduan bintang-bintang top Eropa dan pilar tokoh klub domestik seperti Al-Hilli. Dan untuk penjaga gawangnya ada Muhammad Al-Sahnawi, dan ada juga Mostafa Sobair dan El Mahdi serta Muhammad Ala. Kemudian untuk defendernya ada para pemain-pemain yang berasal dari pemain lokal dari Liga Arab, dan juga didominasi pemain tengah yang sama dari Liga Arab. Sedangkan para penyerang ini didominasi dengan para pemain yang sudah tembus ke kelas Eropa, seperti Muhammad Salah yang bermain di Liverpool sebagai kapten. Kemudian juga ada Omar Marmoush yang ada di Manchester City. Kemudian juga ada darinya Hasin Hasam yang ada di Real Oviedo, dan juga Salah Mohasen di Al-Masri. Dan untuk sebuah tim ya, menurut aku ini menjadi salah satu tim yang juga boleh dibilang kuat gitu ya, walaupun tidak sekuat tim lain ya. Tapi menurut aku tim Mesir ini bisa jadi salah satu tim yang cukup bisa memberikan permainan yang menarik gitu ya di timnas dan juga pertandingan Piala Dunia di tahun 2026 ini. Selanjutnya kita beralih ke tim Senegal ya, The Lion of Teranga, yang lolos ke putaran Piala Dunia 2026 setelah tampil dominan juga di kualifikasi zona CAF dan mengunci tiket otomatis ke turnamen utama dengan kepala pelatih yakni Pep Thiaw. Skuad berperingkat tinggi di Afrika ini siap mengulang memori manis di edisi 2002, di mana berdasarkan hasil undian Senegal tergabung di grup 1 yang kompetitif bersama Prancis, Norwegia. Wah, ini kayaknya menjadi salah satu tantangan yang berat banget ya buat Senegal, karena Senegal masuk di grup yang keras banget ya, keras banget ya. Apalagi ada Prancis dengan tim-tim pemain muda dan pemain legendanya yang boleh dibilang kuat-kuat. Disusul ada Norwegia juga nih ya, salah satu tim yang keras juga ya. Ini adalah salah satu, mungkin Senegal ini bakal jadi salah satu tim yang cukup berat gitu ya. Dan beberapa pemain yang masuk di dalam para pemain ini masih tergolong belum update gitu ya, dari pemain-pemain tim Senegal. Namun dipastikan Senegal bisa menjadi salah satu tim yang juga akan memberikan penampilan yang menarik di pertandingan Piala Dunia tahun 2026 ini. Dan teman Pro 2, demikian Man versus Mesin bareng sama Zuhal di kesempatan sore hari ini. Dan teman Pro 2, jangan kemana-mana, Zuhal masih akan temenin kamu. Kita akan hadirkan musik-musik dan juga informasi menarik hanya di Radio Pro 2, teman terbaik kamu.
1: Sore ceria dari pukul 15 waktu Indonesia Barat hingga pukul 20 waktu Indonesia Barat di Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tuan Pro 2, kita akan nantikan kumandang azan maghrib untuk kota cantik Palangkaraya dan sekitarnya. Kita akan ikuti tadarus Al-Quran bersama dengan rekan RRI Pro 1 Palangkaraya.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya

0: 92,4 hari Pro 2 Palangkaraya, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selamat menaikkan ibadah sholat maghrib ya. Dan tentunya buat teman Pro 2 dimanapun kalian berada, jangan lupa untuk menepi dulu untuk menaikkan ibadah sholat maghrib ya, buat yang muslim. Dan buat teman Pro 2 dimanapun kalian berada, habis ini Juhal mau hadirkan informasi cuaca di pukul 18 waktu Indonesia Barat. Buat teman Pro 2 jangan kemana-mana, Juhal masih akan temenin kamu. Dan tetap stay tune karena Juhal akan bersama kamu sampai jam 7 nanti. Ada music live chat di pukul 7 untuk teman Pro 2 semuanya.
1: Lewat sini aja sini, biar cepet. Gak ada banyak orang ini.
2: Eh Wi, jangan jalan di atas ubin kuning itu. Itu guiding block buat teman-teman tunanetra.
1: Elah, cuman ubin garis-garis doang kayak gini. Gak ada orangnya juga kan? Lagian trotoarnya luas. Bebas lah, mau injak yang mana.
2: Justru itu masalahnya Wi. Kamu pikir itu cuman hiasan buat trotoar kelihatan bagus?
1: Ya iya, fungsinya kan sama buat mereka. Tapi kalau mereka lagi gak ada, ya gak masalah dong kita pakai.
2: Gimana mereka mau berani jalan sendiri kalau ubin pemandunya aja sering kita tutupin, kita injak-injak, atau malah buat parkir motor. Aksesibilitas itu bukan cuma soal ada barangnya, tapi soal fungsinya yang kita jaga. Jadi jangan ambil hak mereka cuma karena kita mau praktis aja.

Tahukah Anda bahwa nilai keindonesiaan bukan hanya lahir dari teks sejarah, tapi dari kebiasaan kecil yang sering tidak kita sadari? Indonesia bukan sekedar gugusan pulau dari Sabang sampai Merauke. Ia adalah kebiasaan berbagi makanan kepada tetangga, bahkan sebelum kita mencicipinya. Ia adalah tradisi gotong royong, konsep asli Nusantara yang bahkan dikagumi dunia sebagai kekuatan sosial yang unik. Tahukah Anda kata Indonesia sendiri pertama kali diperkenalkan oleh ilmuwan asing pada abad ke-19? Namun maknanya justru diperdalam oleh para pendiri bangsa seperti Soekarno yang menggali nilai persatuan dari ribuan budaya yang berbeda. Di desa-desa saat listrik padam, orang-orang justru berkumpul dan bercerita. Di kota-kota besar seperti Jakarta, di tengah hiruk pikuknya, masih ada tangan-tangan yang sigap membantu tanpa diminta. Nilai keindonesiaan itu bukan hanya tentang upacara dan lagu kebangsaan. Ia hidup dalam toleransi antar umat beragama, dalam senyum kepada orang asing, dalam musyawarah sebelum mengambil keputusan. Kita mungkin berbeda bahasa, adat, dan cara pandang. Namun ada satu hal yang tidak pernah berubah, rasa kebersamaan. Dan mungkin itulah rahasia terbesar Indonesia, bukan karena kita sama, tapi karena kita

kenal dengan nama brain freeze. Brain freeze umumnya bukan kondisi yang serius. Nyeri kepala akan mereda dan hilang dengan sendirinya ketika suhu di mulut dan tenggorokan Anda kembali normal. Brain freeze adalah rasa sakit atau nyeri intens di kepala akibat rangsangan bersuhu dingin dan biasanya terjadi dengan cepat selama beberapa detik setelah seseorang mengkonsumsi makanan atau minuman dingin. Orang yang bepergian ke daerah dengan suhu yang dingin juga beresiko mengalami brain freeze atau pembekuan otak. Brain freeze dapat sembuh dengan sendirinya tanpa

0: Lagi ramai nih scan retina mata, bisa dapat uang 800.000. Cobain yuk, lumayan dapat pemasukan.
1: Gini nih, kalau kurang memanfaatkan literasi digital, bawaannya ke bawah arus mulu.
0: Emang apa pentingnya literasi digital? Kan bebas aja kita bersosial media.
1: Eits, tunggu dulu. Literasi digital manfaatnya besar banget buat filter informasi di sosial media. Kamu bisa menambahkan wawasan individu, lebih kritis dalam memahami informasi, meningkatkan daya fokus, dan menambah kemampuan baca tulis yang bijak dalam bersosial media.
2: Pertajam kemampuan literasi digital agar tidak terbawa informasi palsu atau berita hoax. Bijaklah dalam bersosial media dengan

0: Saat melintasi tol, pasti sering melihat berbagai papan petunjuk dengan warna berbeda seperti hijau, biru, dan coklat.
1: Nah, warna coklat yang jarang kita temui ini ternyata memiliki fungsi yang berbeda dari hijau dan biru. Warna ini digunakan secara khusus untuk menunjukkan tujuan wisata, baik wisata alam, budaya, maupun buatan yang dapat diakses.
0: Itulah mengapa papan warna coklat ini jarang ditemui dibandingkan papan warna hijau dan biru pada jalan tol. Penting bagi pengguna jalan memahami setiap warna pada papan tersebut karena memiliki arti dan fungsi yang spesifik.

Sebelum kamu mau tadi Pro 2 Palangkaraya, teman Pro 2, kita akan hadirkan informasi cuaca untuk teman Pro 2 di kesempatan sore hari ini ya. Dan tentunya teman Pro 2 dimanapun kalian berada, penting untuk selalu update perkembangan cuaca dan juga memahami pergerakan cuaca tentunya untuk teman Pro 2. Dan di kesempatan sore hari ini, teman Pro 2 juga akan hadirkan informasi cuaca bersama perkirawan BMKG Kota Cantik Palangkaraya bersama Kak Arin yang akan memberikan informasi seputar cuaca untuk Kota Cantik Palangkaraya di esok hari. Dan tentunya buat teman Pro 2 dimanapun kalian berada, kita masih akan temani kamu sampai nanti pukul 7 akan ada MLC atau Music Live Chat yang akan menemani teman Pro 2, serta nanti tentunya berbagai sajian hiburan dan juga berbagai informasi yang siap menemani teman Pro 2. Kita masih nantikan tergabung bersama perkirawan BMKG Kota Cantik Palangkaraya. Ya, teman Pro 2 masih bersama Juhal di sini. Kita akan hadirkan informasi cuaca saat lagi. Tetap nantikan setelah yang satu ini.

0: Ya, teman-teman, kita hadirkan informasi cuaca bersama Kak Arin dari Perkirawan BMKG Kota Cantik Palangkaraya untuk informasi cuaca Kota Cantik Palangkaraya di esok hari. Selengkapnya akan disampaikan oleh Kak Arin. Silahkan kepada Kak Arin untuk informasi cuacanya.
1: Baik, terima kasih. Selamat sore, teman perwira dimanapun Anda berada. Saat ini bersama saya Arin dari kantor BMKG Palangkaraya akan menyampaikan informasi perkiraan cuaca di wilayah Kota Palangkaraya untuk esok hari, Kamis 14 Mei 2025. Dimulai pada pagi hari hingga sore hari diperkirakan cuacanya akan berawan di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Lalu menjelang malam hari hingga tengah malam, diperkirakan akan berpotensi terjadi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Kota Palangkaraya. Kemudian pada dini hari, cuaca diperkirakan akan kembali berawan, kecuali di wilayah Kecamatan Rakumpit bagian utara dan sebagian Sebangau bagian selatan yang diperkirakan masih terjadi hujan ringan. Selanjutnya, untuk suhu udara pada esok hari diperkirakan berkisar antara 23 hingga 33 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 55 hingga 100%. Dan kondisi angin esok hari diperkirakan berhembus dari arah barat laut hingga selatan dengan kecepatan angin berkisar antara 5 hingga 15 km per jam. Dan bagi teman perwira, tetap waspada potensi hujan dengan intensitas sedang hingga lebat yang dapat disertai dengan petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kota Palangkaraya dan sekitarnya. Waspada juga potensi hujan lokal dengan durasi singkat yang dapat disertai petir atau kilat dan angin kencang di wilayah Kota Palangkaraya, serta berhati-hati terhadap dampak bencana yang ditimbulkan seperti banjir, genangan air, jalanan licin, tanah longsor, dan pohon tumbang. Sekian informasi perkiraan cuaca yang dapat kami sampaikan. Semoga informasi yang kami berikan dapat bermanfaat dalam mempersiapkan segala aktivitas teman perdua pada esok hari. Tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang dapat terjadi kapan saja dengan memperbaharui informasi cuaca yang dapat dilihat melalui aplikasi Info BMKG yang dapat diunduh di App Store dan Play Store. Sekian perkiraan cuaca untuk esok hari. Selamat sore dan terima kasih.
0: Terima kasih Kak Arin atas informasi cuacanya, teman perdua. Telah kita ikuti bersama informasi dari perkiraan BMKG Kota Cantik Palangkaraya Kak Arin ya. Tentu bagi teman perdua dapat selalu pantau perubahan cuaca bersama BMKG Kota Cantik Palangkaraya atau bersama kami tentunya di RRI Pro 2 Palangkaraya setiap harinya ya. Teman perdua jangan kemana-mana, Zuhal masih akan hadirkan sajian musik dan informasi untuk Anda di sore hari ini. Dan tentunya bagi teman perdua kita akan hadirkan juga nih lagu dari Lomba Sihir dengan Nirlaba.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Duh, sekarang nonton basket aja mahal, Rian. Mana klubnya isinya semua artis lagi? Olahraga kok jadi jualan begini?
1: Justru itu, Bon. Kalau olahraga kita maju, ya memang harus jadi industri. Lihat deh, sponsor masuk, lapangan diperbaiki, dan yang paling penting, nasib pemainnya jelas.
0: Halah, dulu kita main cuma modal keringat sama hobi juga tetap jago kan? Ya sih, anak tetangga saya sekarang semangat banget masuk akademi karena mimpinya jadi pemain profesional, bukan cuma sekadar hobi.
1: Nah, investasi dari industri itulah yang bikin fasilitas kita nggak kalah sama luar negeri. Olahraga keren, prestasi paten, ekonomi pun panen.
2: Transformasi olahraga menjadi industri bukan berarti menghilangkan esensi kompetisi. Ini adalah langkah nyata menuju kesejahteraan atlet dan kemajuan prestasi nasional. Dukung industri olahraga Indonesia dari hobi menuju prestasi dunia.

Inspirasi, pernahkah kamu menyadari di balik setiap produk lokal yang kita gunakan ada cerita perjuangan yang luar biasa? Dari dapur sederhana, gerasi rumah hingga sudut kecil di pasar tradisional, para pelaku UMKM terus berinovasi dan berkarya. UMKM atau usaha mikro, kecil dan menengah bukan hanya sekedar bisnis. Mereka adalah tulang punggung perekonomian Indonesia. Di tengah berbagai tantangan, para pelaku UMKM tetap bertahan, menciptakan peluang, dan membuka lapangan kerja bagi banyak orang. Setiap kali kita membeli produk UMKM, sebenarnya kita sedang memberikan dukungan nyata. Kita ikut membantu mimpi seseorang untuk terus tumbuh, berkembang, dan melangkah lebih jauh. Mulai dari makan khas daerah, kerajinan tangan, hingga produk kreatif lainnya, semuanya memiliki nilai dan kualitas yang patut dibanggakan. Sekarang saatnya kita lebih peduli. Yuk mulai cinta dan dukungi produk lokal, gunakan, promosikan, dan banggakan karya anak muda. Karena ketika UMKM tumbuh kuat, ekonomi pun ikut bangkit dan Indonesia melaju lebih hebat. UMKM naik kelas, kita semua ikut sukses.

Ingin menikmati keindahan alam dari ketinggian, cobalah berkunjung ke puncak Bukit Baranahu Tangkiling, Kota Palangkaraya. Dari puncaknya, hamparan hutan hijau, udara yang sejuk, serta panorama alam yang luas akan menyambut setiap langkah Anda. Tempat ini menjadi salah satu destinasi yang menarik untuk melepas penat dari kesibukan sehari-hari. Selain menikmati pemandangan, pengunjung juga dapat mengabadikan momen indah bersama keluarga maupun sahabat. Namun ingat, saat berwisata, mari tetap menjaga kebersihan dan kelestarian alam. Jangan membuang sampah sembarangan dan hormati lingkungan sekitar. Dengan menjaga alam, kita turut melestarikan keindahan wisata daerah untuk generasi mendatang.

0: Nomor antrian berikutnya untuk pengambilan rasa.
1: Halo Ibu Mita.
2: Iya.
1: Setidak jualan ini usahanya sutut, Bu.
2: Oh.
1: Atau sebangkrut ya, Bu? Aduh, saya turut prihatin ya, Bu. Ibu Mita, Mbak Antri Raskin ini ya? Tidak salah, Bu.
2: Oh, tidak. Tidak, Ibu Mita. Masih tetap jualan. Cuma kan mumpung ini ada yang gratis, toh?
1: Waduh, Ibu Mita, program pemerintah ini untuk keluarga miskin. Baru DP nama saja Raskin, beras untuk orang miskin. Bu Mita merasa miskin, so? Raskin untuk rumah tangga miskin dan rentan miskin. Jadi, keluarga yang tidak miskin, malulah untuk ikut dalam antrian mendapatkan jatah beras Raskin. Stop mengambil hak orang lain.
3: Ya, teman Pro 2, kita akan hadirkan Music Light Chat buat kamu. Dan tentunya Juhal pamit dari ruang dengar kamu dulu. Abis ini bakal ditemani sama Mas Dewa. Dan Juhal pamit buat teman Pro 2. Jangan kemana-mana, tetap stay tune bareng sama kami. Tentunya di area Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Yes, Pro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Welcome back to your favorite show.
0: Asik.
1: Sama kita berdua tentunya.
0: Yo, iya barengan sama Alan dan juga Edit selama 1 jam ke depan teman Pro 2.
1: Seperti biasa kita bakal ngobrol barengan sama musisi-musisi luar biasa.
0: Betul.
1: Kemarin sudah barengan sama seorang wanita cantik.
0: Oh.
1: Dan malam hari ini kita ditemani juga oleh seorang wanita cantik.
0: Karena
1: juga.
0: Kalau cowok kita tidak terima. Enggak. Bercanda.
1: Gitu.
0: Iya, maksudnya kayak biar enggak cowok semua gitu.
1: Biar ada ya sopran atau altonya.
0: Iya, gitu. Biar lebih enak juga didengarnya, Dit.
1: Gitu. Jadi pastiin lo buat stay tune terus di Pro 2 FM seluruh Indonesia favorit kamu.
0: Betul.
1: Dan juga kamu juga bisa ikutan kita dan mungkin juga bisa bertanya secara langsung ya.
0: Betul.
1: Buat bintang tamu kita malam hari ini langsung drop aja bisa di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa di WhatsAppnya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105.
0: Yes, dan kita belum spill nih kira-kira kita bakal ngobrol sama siapa sih, Dit, malam hari ini.
1: Kita bakal ngobrol sama Alisa Dira.
0: Oh, Alisa Dira teman berdua dengan single terbarunya. Nanti kita akan ngobrol bareng-bareng ya. Yoi. Pastinya.
1: Jadi stay tune terus, jangan kemana-mana, tetap di MLC
0: Music Live Chat.

0: Gila. Demo tapi sendirian. Soalnya demo lagu.
1: Demo. Oh, enggak rame ya. Enggak rame. Ada yang bakar ban di situ?
0: Enggak.
1: Iya.
0: Adanya ini bakar chat-chat sama mantan ada.
1: Waduh. Foto mantan. Aduh. Kita baru mulai udah bahas-bahas mantan aja kita. Baru mulai kita. Kita pemanasan dulu ya.
0: Iya.
1: Gimana Kak Alisa? Cek, tanya cek. Gua takut salah nanya.
0: Kok takut salah nanya?
1: Enggak apa-apa. Jadi Kak Alisa tadi merekam demo baru.
0: Merekam demo, iya, lagu
1: untuk
0: baru.
1: Single baru.
0: Iya, karena keseharian aku di situ-situ aja sih. Jadi aku ya udah aku nulis lagu, aku nyanyi, terus aku kuliah juga.
2: Oke. Tapi kalau dihitung-hitung ya kayak ya kita let's say sebulan tuh bisa
0: sebulan
2: bikin berapa lagu tuh.
0: Kalau misal ecek-ecek ya. Ecek-ecek tuh maksud gue yang kayak beneran kayak ada ini kayak kurang-kurang gitu sih. Mungkin kayak 10 ada.
2: Oke.
0: Tapi kalau yang kayak beneran gue cinta, gue naksir mungkin 1-2 gitu ya.
1: Oh, ada tiernya gitu ya?
0: Ada tiernya.
1: Gue gak terlalu suka nih atau gue suka banget nih gitu.
0: Benar-benar, ada yang dianaktirikan. Maaf ya, maaf nih buat lagu-lagu gue gitu.
2: Oh, benar-benar gitu. Tapi ada gak maksudnya pernah gak suatu saat ketika mungkin ada satu lagu yang ya tadi bahasanya dianaktirikan gitu kan. Tapi ternyata banyak orang yang suka.
0: Nah, sebenarnya yang aku anaktirikan tuh gak pernah aku rilis.
1: Oh.
0: Iya, jadi yang dirilis tuh udah yang kayak bener-bener anak pilihan ya, anak emasnya gue. Itu yang gue pilih.
1: Oke, paham. Nah, kalau lagu yang nanti nih, kira-kira bakal mirip-mirip gak kayak lagu lo sebelumnya ya, Kak?
0: Sebenarnya mirip sama, jadi vibes-nya ini mirip sama salah satu lagu gue yang rilis di tahun 2024.
1: Judulnya
0: Minimal Tanggung Jawab.
1: Minimal Tanggung
0: Iya,
1: Jawab.
0: Iya, jadi kita ambil instrumentasi dan referensinya itu lebih banyak kayak ke luar negeri gitu kan. Dan kayak lumayan ada kayak elektronik instrumennya gitu loh.
1: Oke.
2: Jadi ini adalah single ke-7.
0: Betul.
2: Single ke-7 nih.
0: Gak terasa.
2: Anaknya udah 7 nih.
0: Tujuh ini gak terasa. Dan selalu di setiap journey-nya ditemani oleh RRI Produksi.
1: Gokil. Karena Kak Alisa termasuk yang sering main kesini ya.
0: Iya.
1: Termasuk yang sering main kesini gitu kan.
2: Untungnya gak kapok ya.
1: Iya. Pertama gak kapok dan dia produktif banget berarti. Produktif banget ya. Kacau.
2: Karena terakhir juga kesini tuh awal tahun ya.
1: Awal tahun ya.
0: Iya.
1: Awal tahun bulan ke-5 udah kesini lagi cuy.
0: Iya, benar.
2: Wow. Terbukti ya, secara produktif.
1: Produktif banget ya. Berarti dari awal tahun ke sekarang udah rilis berapa lagu tuh, Kak?
0: Kalau dari awal tahun ke sekarang lupa lagi.
1: 3 atau 4 mungkin ya?
0: 2 sampai 3. Lupa.
1: Okay. 2-3.
0: Mungkin teman-teman yang nonton bisa jawab.
1: Nah,
0: mungkin mereka lebih hafal ya tanggalnya gitu.
2: Benar, kadang-kadang sering kayak gitu ya.
1: Iya, benar-benar.
2: Apa? Perhatian sama kita.
0: Iya.
1: Nah, jadi Kak Alisa diri juga baru aja ngerilis satu single baru nih yang berjudul Gak Apa-Apa Nice. Ini Nice Try ya berarti ya.
0: Apa iya, tapi judulnya
1: setidaknya. Nah, ini kayak sebenarnya tentang ya udahlah, yang penting usaha gue udah jalan nih gitu.
0: Benar, iya.
1: Itu backstory-nya gimana tuh, Kak?
0: Backstory-nya tuh awalnya aku kayak ngerasa gimana ya? Dimanapun lah, di lingkungan manapun itu menurut gue susah gitu untuk mendapatkan suatu kesempatan ya. Mau itu misalnya waktu gue ngejar kampus kayak kok gue susah banget sih ngejar kampus. Mungkin nanti ketika gue mau nyari kerja pun juga begitu. Dan kayak di fase-fase itu tuh pasti ada momen dimana kita dibandingin sama orang lain. Terus kayak kita gak dikasih kesempatan sedangkan orang lain dapet. Jadi kayak lagunya tentang itu sih. Kayak tentang kayak gue minta dong kesempatannya, tapi kalaupun nantinya gue gagal tuh sebenarnya gue gak apa-apa. Yang penting gue udah nyoba. Tapi yang penting kasih gue kesempatan buat nyoba dulu kayak
2: Itu dia. Bener-bener. Setidaknya mencoba ya, daripada mungkin menyesal nanti akhirnya.
0: Betul.
2: Kadang-kadang gak mencoba sama sekali. Jadi bercobalah, tolong kesempatan deh gitu.
0: Iya kayak gitu istilahnya.
1: Karena mungkin banyak orang yang udah takut nyoba ya.
0: Betul, ada yang takut nyoba dan juga ada yang gak diberi kesempatan untuk nyoba.
1: Udah
0: keburu di underestimate.
1: Bener-bener.
0: Lu gak bisa, padahal kayak kasih gue kesempatannya dulu dong.
1: Tapi lu percaya gak kalau misalkan keberhasilan itu adalah kemampuan bertemu dengan waktu yang tepat?
0: Percaya.
1: Percaya.
0: Oke. Tapi ini ada ininya juga ya, maksudnya

0: ada poin poin yang harus diambil adalah karena sukses itu kan kayak luck dan juga dari kompetensi kita gitu kan. Nah jadi setiap ada kesempatan apapun kita ambil aja, karena kita nggak tahu kesempatan mana yang akan membawa kita ke kesuksesan.
1: Alisa Dira,
2: kita harus pamit dulu teman berdua. Foto udah bagus tadi, udah bagus daripada
0: di klip bisa.
2: Di klip ya, ini di klip ya, tolong ya. Ini udah bagus banget quotesnya. Jadi kita tutup aja MLC.
0: Jadi sekarang gue aja ini ya.
2: takut jombang aja sih.
1: Pada. Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi teman berdua. Yes. Bakal ngebahas soal setidaknya aku telah mencoba.
2: Betul.
1: Buat lo semua teman berdua seluruh Indonesia yang mau bertanya.
2: Betul.
1: Boleh langsung drop aja pertanyaan kamu di YouTube channel RRI Jakarta.
2: Yes.
1: Atau bisa langsung berapa di WhatsApp Pro 2 FM Jakarta di 0811 801 05.
2: Yes, teman berdua jadi jangan kemana-mana, masih di MLC Music Live Show.

0: Yes, Pro 2 FM seluruh Indonesia, teman Pro 2.
1: Hey, masih bareng sama kita Pro 2 dan tentunya masih ditemenin sama Alisa.
0: Kita masih ngomongin tentang single terbarunya Ica.
2: Yes.
0: Ya benar. Ica,
2: Ica. Ica, tapi biasanya yang tahu Ica-Icaan tuh biasanya cuma yang kayak ini, aku tuh suka live gitu kan.
0: Oke. Okay.
2: TikTok gitu. Nah, yang itu beneran udah tahu tuh kalau nama aku Ica.
0: Oh.
1: Siapa yang pertama kali manggil Ica itu?
2: Nyokap.
0: Oh, nama kecil. Oh, ya.
2: Karena nyokap gue suka muncul di konten. Terus kayak sekarang Ica, Ica gitu kan. Jadi orang tahu.
0: Nonton enggak sekarang? Nonton enggak?
2: Kayak enggak.
0: Oh, enggak. Baru mau disapa.
2: Nonton gue tiap hari ini.
0: Iya, benar. Kira lagi nonton. Baru mau disapa lo, tante.
2: Tapi terakhir kali kesini temenin beliau. Yeah.
0: Oh, sekarang lagi gak nemenin. Oke, okay. Jadi Ica baru ngerilis sebuah single terbaru ya. Yeah. Dan tadi ternyata Deeply emang sebenarnya ini tentang apa ya, target ataupun kayak pengen achieve something ya sebenarnya.
2: Achieve something or someone ya.
0: Or someone.
2: Or someone.
0: Nice.
3: Alright.
0: Nice.
2: Or someone.
1: Jadi beri sebenarnya ya bisa dimaknai dua itu ya, tergantung yang denger juga.
2: Tergantung yang ngedengar, tergantung yang denger aja.
1: Tapi sebenarnya kalau ketika ditulisnya gitu sebenarnya ini tentang apa? Maksudnya tujuannya?
2: Oh, jadi awal dari awal ya. Kalau gue tuh dari lirik yang muncul dulu itu tuh di first. Di awal itu gue bilang mungkin aku tak sehebat dia, tapi I have my own way to please you and make you happy.
0: Okay.
2: Ya itu.
0: Okay.
2: Nah itu adalah lirik pertama yang muncul dari lagu itu.
1: Oh, oke. Okay.
2: Sebelum semuanya gue tulis gitu.
0: Oh.
2: Mm-mm, jadi yang muncul ide pertama tuh dari lirik itu.
0: Oke. Okay.
2: Karena gue waktu itu lagi dibanding-bandingin sama orang.
0: Masih dibanding-bandingin.
2: Wah, iya, gue dibanding-bandingin dengan orang lain yang notabene lebih cantik, lebih hebat.
0: Oke.
2: Okay. Tapi di saat itu gue cuman ngangguk-ngangguk aja, padahal dalam hati gue kayak gila, gue tuh punya cara gue sendiri buat jadi keren loh gitu. Gue tuh punya cara gue sendiri buat jadi cakep, buat jadi keren.
0: Yes.
2: Kayak gitu.
0: Nice. Ini keren loh, keren. Kadang mungkin sebenarnya orang gak niat untuk underestimate ya, cuma kadang-kadang dengan membandingkan tuh udah kayak something ya. Ada beefnya, kenapa ya gue
2: dibandingin. Iya, benar-benar.
0: Kayaknya enaknya tuh kayak gitu.
2: Benar.
0: Iya, tuh lihat tuh anak tetangga.
1: Enak.
0: Oh gitu. Tapi sebenarnya dari ini kan lagu yang apa ya? Ini lagu yang menurut Alisa tuh inspiring gak sih sebenarnya, harusnya jadi bikin orang motivated gitu atau ngegalau aja justru?
2: Ini bikin orang motivated dan juga aku lebih kayak ke gimana ya? Di sini ini kan sebenarnya lagu yang mencerminkan betapa sedihnya aku diperlakukan seperti itu gitu. Bukan lebih sedih, tapi aku juga ada rasa marahnya dan gak terima gitu loh. Gak terima ketika gue tuh gak dikasih kesempatan karena mungkin yang lain lebih cantik, yang lain lebih hebat. Gue kesel gitu. Tapi padahal kayak gue mau loh nyoba meskipun gagal gitu kan. Jadi gue lebih mau nge-gather, gue mau ngumpulin orang-orang dengan cerita yang sama. Jadi kayak gue pengen mereka tuh merasa bahwa mereka gak sendirian loh. Karena gue pun ngerasain kayak gitu kok. Dan gue memvalidasi mereka dengan bahwa emang ini perasaan kayak gini tuh gak enak gitu. Kayak gitu aja sih.
0: Jadi sebenarnya ini adalah apa ya, perasaan yang dikompal ya jadi satu ya.
2: Betul.
0: Dan ini ada ini gak cerita orang lain sebenarnya di sini? Apa pure dari cerita kamu aja?
2: Ada sih cerita orang lain ya.
0: Jadi
2: ada.
0: Mirip-mirip sama cerita kamu.
2: Mirip-mirip
0: juga
2: ya, dibanding-bandingin lah, atau kayak mungkin banyak juga yang nggak dikasih kesempatan kalau mereka misalnya mau coba nge-apply kerja atau apa gitu loh.
0: Okay. Sebenarnya aku pengen nanya dari tadi kan backstory-nya sebenarnya mungkin dari lingkungan terdekat dulu ya. Nah, ini biasanya ini bukan mengeneralisir ya, cuma kadang dari siblings ya, kalau misalkan siblings, orang tua yang punya anak kebanyak itu cenderung nge-compare antara satu anak dengan anak yang lain. Itu terjadi di kamu kah?
2: Nah, sebenarnya kalau terjadi atau enggaknya tuh mungkin pasti secara tidak sadar pernah gitu ya.
0: Okay.
2: Tapi pernahnya pun mungkin niatnya itu untuk motivasi. Betul. Atau apa. Nah, cuman alhamdulillahnya tuh ada hubungan yang sangat dua arah antara aku dan mamaku.
0: Oh.
2: Jadi kayak mamaku sangat open minded untuk mendengar aku berkritisi dan akunya pun sangat tidak takut untuk vokal gitu. Kayak aku beneran dari kecil tuh tipe orang yang blak-blakan aja kalau gue gue nggak suka diginiin kayak gini dengan cara yang baik ya.
0: Nanti akhirnya dirubah mungkin ya di disesuaikan lagi.
2: Iya, menurut aku hubungan, karena menurut aku emang hubungan tuh nggak ada yang ideal banget.
0: Betul.
2: Tapi harus ada kerjasama antara kedua belah pihak.
0: Wow.
1: Bener. Jadi ada apa ya? Bisa dibilang kayak timbal balik.
0: Iya, dua arah ya.
2: Kakak-kakak kalau misalnya ini berhubungan jangan sampai satu arah.
0: Oh, jangan dong, sampai berbahaya sekali hubungan satu arah itu.
1: Bener. Masa berusaha sendiri?
0: Iya, bener. Tapi betul, kamu berapa bersaudara?
2: Aku tiga.
0: Oh iya? Kamu anak ke?
2: Aku anak kedua.
0: Wow.
1: Anak tengah.
0: Hello.
1: Iya bener.
0: Iya. Kadang kalau anak tengah tuh apa ya? Harus ngalah sama kakak, ngalah sama adek, bener gak?
2: Kalau sama kakak nggak ngalah.
0: Oh, nggak ngalah justru ya? Oh, beda.
2: Kalau sama adik ngalah nih.
0: Oh iya. Yeah. Kalau kakak enggak.
2: Awalnya agak shock tuh waktu adik gue lahir.
0: Oh iya. Kenapa? GP jauh kan?
2: GP 5 tahun, tapi gue shock banget tuh.
0: Kenapa tuh emang?
2: Ya, wah, jadinya bukan gue yang paling
0: gitu lah.
2: Ada.
0: Gagal bontot ya.
2: Gagal bontot. Cuma makin kesini ternyata enak juga.
0: Iya.
2: Banyak saudara gitu.
0: Iya, benar. Jadi itu serunya mungkin punya itu cewek berapa cowok berapa?
2: Jadi adik gue cewek, kakak gue cowok.
0: Oh, wah itu seru banget sih.
2: Dan kalau sama kakak ini enggak pernah berantem.
0: Enggak.
2: Oh, iya.
0: Akur.
2: Akur banget.
0: Jarang. Kalau dia enggak pernah ngomong sama kakak. Enggak pernah ngobrol sama adik juga. Iya. Tapi
1: sesekali.
0: Cowok semua soalnya.
2: Cowok semua. Biasa.
1: Nah, tinggi.
0: Tapi penasaran gak sih lu cewek lagunya kayak gimana?
1: Ya kita dengerin dulu ya. Single terbarunya Alisa Dira.
0: Yes.
1: Setidaknya aku telah mencoba.
0: Betul.
1: Nanti kita bakal bahas lagi. Jadi pastiin buat tetap stay terus di MLC
0: Music Live Chat.

bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya.

0: Ya, semua berdua masih di MLC
1: Music Live Chat. Dan kita udah dengerin single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba. Tapi gimana rasanya akhirnya single ketujuh ini rilis? Ada perasaan excited kah atau takut? Ada ragunya kah ketika rilis?
2: Ada rasanya gimana ya? Kalau jadi sebenarnya kalau dari POV penyanyi itu kayak sebenarnya sama aja kayak ketika lo misalnya baru pertama kali beli jam tangan gitu. Lo akan happy banget kan?
0: Yes.
2: Tapi di kali ketujuh lo beli itu gak akan se-excited pas pertama kali kan? Tapi tantangannya adalah gimana caranya lo tetap menjaga excitement-nya itu. Jadi gue tetap excited. Karena ya tadi cara mengakali kejenuhan gue adalah dengan ya udah gue explore mungkin yang genre lain, cara aransemen yang lain kayak gitu. Gitu.
1: Benar-benar. Berarti dari berarti total yang udah dirilis kan ada 7 single ya. Di single ketujuh ini berarti ada treatment yang berbeda dong.
2: Ada treatment yang berbeda.
1: Apa tuh bedanya dengan
2: gua menyusupkan kayak satu baris lagu satu baris berbahasa Inggris. Terus juga dari apa ya? Gua tuh sangat sangat mendapatkan referensi itu dari lagunya Bara Suara yang Terbuang Dalam Waktu. Dan juga kalau teman-teman tahu ABBA yang Vicky Tita itu kan kayak dia ada outro-nya yang sangat meledak gitu ya. Nah, gue menggunakan itu di lagu gue yang ketujuh ini. Tapi di lagu-lagu yang sebelumnya belum pernah. Jadi gue kayak excited nih gimana tanggapan orang-orang kayak gitu.
1: Berarti selalu apa ya mengeksplor sesuatu yang baru ya.
2: Betul.
0: Dan emang reference lu ke ABBA kah?
2: Iya, ABBA juga. Iya, gue meluas aja sih. Menurut gue sebagai musisi kita tuh gak boleh menutup telinga gitu loh. Kayak misalnya lu gak suka dangdut, tapi lu harus tetap pernah denger, lu harus tahu denger dangdut. Harus tahu apa sih yang bikin dangdut ini enak bagi orang-orang yang mendengarkan. Kayak menurut gue gak bisa tutup telinga.
0: Dan tadi kita sempat ngobrol di off air, ternyata lo adalah seorang mahasiswa psikologi ya.
2: Betul.
0: Kita disuruh gambar pohon ya di sini.
2: Nah, sebenarnya boleh-boleh aja.
0: Itu salah satu yang diajarin ya nggak sih di kampus?
2: Cuman kalau di kampus kita kayak secara etika tuh anak S1 belum, kalau di UI itu belum boleh.
0: Belum boleh. Nanti lo harus ambil profesi lagi untuk itu ya.
2: Mungkin ini fun fact buat temen-temen juga. Jadi di psikologi itu sebenarnya banyak kan kita belajar statistika sih.
0: Yes, betul.
2: Iya, jadi kita lebih bisa ngelihat orang tuh sebenarnya dari statistika justru. Kita ngelakuin penelitian tentang behavior orang, tentang sikap orang tuh gimana, dan dari situ kita baru bisa kayak menyimpulkan kayak mungkin kalau bisa digeneralisasi tuh mayoritas orang di Indonesia tuh gini kayak gitu gitu.
1: Paham. Tapi sebenarnya ada pengaruhnya nggak dengan cara lo menulis, cara lo bernyanyi dengan
2: ada.
0: Serius?
2: Ada.
0: Apa tuh?
2: Jadi gini, kalau di jadi ilmu berharga yang gue pelajarin dari psikologi ini adalah mata kuliah, kalau di UI ada mata kuliah untuk kita gimana caranya observasi dan wawancara. Nah, katanya observasi ini adalah melihat apa yang bisa dilihat, yang tangible gitu kan. Jadi kayak sekarang gue lumayan observatif terhadap orang-orang. Dan gue juga belajar cara wawancara orang yang baik. Caranya gue bisa ngedigging kayak orang itu sampai dalam-dalam banget. Dan itu berguna ketika gue nulis lagu. Ternyata gue tuh perlu riset. Kayak perlu tanya lah ke orang.
0: Riset
2: kecilan ya. Misalnya gue ketemu lo kayak lalu gue tanya ini gimana sih, apa yang lo rasain, apa dampaknya buat hidup lo. Terus habis itu kayak apa misalnya cara lo keluar dari keadaan kayak gitu gimana. Kayak gitu-gitu.
0: Ini soalnya dari single ini tuh POV-nya menarik sebenarnya dari orang yang kompleks gitu perasaannya nggak sih, kayak pengen coba achieve something or someone gitu. Tuh jarang loh cuy,
1: jarang
0: ditulisnya dengan POV itu.
2: Iya, jadi emang lebih ke situ sih kayak teknik wawancara. Teknik wawancaranya kak gitu.
1: Berarti udah dilakuin untuk berapa lagu ini?
0: Treatment ini
2: tuh baru kayak ke yang lagu ini sama ada yang sudah bisa tertawa.
0: Sudah bisa tertawa itu. Nice. Ternyata ini adalah seorang POV psikolog.
1: Benar. Ternyata ada cara baru gitu untuk membuat sebuah lagu.
0: Betul.
1: Yang gua tahu ya sekedar apa yang dirasakan, apa yang dipikirkan oleh orang pencipta itu. Ternyata bisa dengan cara wawancara.
2: Dan juga bisa pakai statistik ya.
0: Buat statistik lagunya nanti dilihat juga tuh.
2: Statistik lagunya dan juga statistik misalnya kita mau ngecek nih kira-kira kita nulis lagu ini relate atau enggak.
0: Relate apa enggak ya?
2: Sebenarnya tinggal polling kan. Tapi pollingnya enggak boleh kasar. Enggak maksudnya enggak boleh kayak sembarang. Kira-kira lu bakal suka enggak lagu
0: ini? Iya, itu kasar.
2: Kira-kira lu bakalan ini enggak kalau
0: soft selling ya? Harus soft selling.
2: Iya, tapi ya biasa lah ya. Sebenarnya membuat orang menyukai karya kita tuh tidak semudah kata-katanya.
0: Betul.
2: Orang-orang bilangnya, ya nanti gue dengerin lagu lu, lagu lu top. Tapi kayak ya udah aja bagi, maksudnya mungkin bagi kita itu adalah dunia kita, tapi mungkin bagi orang lain itu adalah kelibat aja. Jadi gimana caranya kita bisa bikin itu juga part of their life gitu kan. Itu sulit ya. Sulit. Aku sangat apresiasi buat musisi-musisi yang udah bisa sampai ke level itu.
1: Wow. Tapi untuk lagu ini setidaknya aku telah mencoba. Pernah ada feedback yang diterima gak sama Aliza Dira ketika orang-orang dengerin lagu ini?
2: Pernah.
1: Apa tuh salah
2: yang satunya? Menariknya adalah jadi emang kayak lagu ini tuh gak semudah lagu-lagu pop ballad yang pernah aku keluarin. Maksudnya gak semudah itu diterimanya sama masyarakat. Tapi kalau ada yang suka, itu mereka suka banget. Kayak mereka nge-report ke aku kayak misalnya kayak hari ini gue dengerin 5 kali, hari ini gue dengerin 6 kali gitu. Karena karena emang kayak tadi ya, ini kan cerita dalam lagunya sangat kompleks dan terkhusus banget ya. Jadi belum tentu ada di setiap orang. Tapi ketika ada yang kayak kena banget, dia akan langsung melekat sama lagu ini.
1: Langsung kayak wah ini gua banget nih. Terwakilkan ya.
2: Benar.
0: Oke, okay. Kalau buat Aliza Dira ada ini gak lirik yang jadi favorit banget di lagu ini?
2: Lirik favorit sebenernya semuanya ya.
0: Semuanya?
2: Iya. Tapi kayak favorit aku sebenarnya tadi sih.
0: Yang mana tuh?
2: Mungkin aku tak sehebat dia, tapi I have my own way to make you happy and please you baby.
0: Oh itu deep sih, meaningnya deep banget. Deep banget.
2: Karena gue gini, karena gue kayak grown gini loh. Kayak gue sih bersyukur banget ya sama Tuhan gitu. Karena ya maksudnya gue masih bisa diterima lah di society ini. Tapi gue itu lahir sebagai anak yang introvert. Gue introvert yang awalnya gak tahu gimana cara untuk berteman. Lalu juga I don't know how to groom myself gitu. Kayak gue tuh gak tahu cara untuk jadi perempuan yang cantik itu seperti apa waktu itu. Tapi kayak akhirnya gue sadar kayak kalau gue kayak gini terus tuh gue gak dikasih kesempatan ya sama dunia. Gue tuh dibanding-bandingin terus ya sama anak yang lain kayak gini-gini. Tapi akhirnya ya udahlah, gue deal with it aja kalau gue emang harus kayak gini gitu.
0: Oke.
1: Benar. Alright. Kita langsung ngobrol-ngobrol lagi nih, ngobrol dua barengan sama Aliza Dira ngomongin soal single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba.
2: Yes.
1: Kemana-mana tetap di MLC.

0: TLC Music Lounge. Alright, kita masih barengan sama Alisa Dira.
1: Dira.
0: Ya, baru aja rilis single terbarunya. Setidaknya aku telah mencoba.
1: Aku telah mencoba.
0: Boleh kasih tahu nggak? Kira-kira dengerin ini cocoknya tuh kapan sih?
1: Best listening
2: adalah menurut gue di mobil.
0: Oke.
2: Sendirian.
0: Oke.
2: Sambil menatap city light ya. Pokoknya ini adalah lagu yang menurut gue cocoknya sendirian. Atau enggak? Boleh dengan teman-teman lu, tapi jangan sama teman-teman lu yang lagi baik-baik aja. Jangan, enggak relate.
1: Cari deh orang-orang yang lagi ambiar juga ya.
2: Lagi ambiar juga. Okay. Ya. Gue enak sih ini lagu.
1: Oke. Jadi ambience-nya tuh kayak lagi syahdu gitu ya sama City Light dan lain-lain.
2: Harus redup sih kata gue.
0: Harus redup.
1: Dan harus di mobil ya. Di motor enggak bisa.
2: Enggak bisa. Atau sebenarnya boleh juga, katanya kan obat terbaik untuk patah hati itu bisa jadi lari gitu ya. Lari culture gitu.
1: Benar.
2: Boleh juga kok, katanya ada teman-teman gue yang sukanya tuh dengerin lagu gue kalau lagi lari.
0: Wow.
2: Iya.
1: Bukannya lemes ya kalau kayak gitu?
2: Gak tau, tapi
1: gue lemes kok begitu.
2: Mungkin buat yang kesukaannya kayak gitu bisa sih.
1: Oke.
0: Coping mekanisme orang-orang
1: beda. Benar. Oke. Waktu bikin lagu ini ada struggle nggak sih waktu itu?
2: Jujur ya. Ini lagu yang gak gue strugglein lagi.
0: Dari so far.
1: Dari lirik sampai produksi.
2: Aman aja, aman. Karena gue punya gambaran yang baik di lagu ini gitu.
1: Kan
2: baik itu bukannya bagus ya, tapi mateng gitu.
1: Kadang
2: kan kita suka bingung ya, aduh ini yang kosong gue isi lirik apa lagi ya. Atau kayak ini akhirnya gue bikin gimana ya. Kalau ini tuh gue beneran ada gambarannya banget. Mungkin karena menggebu-gebu ya.
1: Akhirnya nulisnya lancar aja tuh.
2: Lancar aja, gila.
1: Gila, lancarnya gila.
2: Mungkin lagi emosi gitu ya.
1: Iya, gokil.
0: Alright, terus dari Ali sendiri ada pesan gak nih buat teman produa semua di Indonesia, silahkan.
2: Kok jadi malu?
1: Itu tadi out of context ya.
2: Jadi malu.
1: Itu bukan Ali sendiri atau yang barusan ya.
0: Gak apa-apa.
2: Langsung wajahku mau merah. Pesan-pesannya buat teman-teman nih. Mungkin yang suka merasa gagal atau yang suka merasa gak diberi kesempatan, itu bukan salah kalian. Memang kadang menurut aku Tuhan tuh adil, tapi emang dunia dan isi-isinya tuh pada keras gitu ya. Kalian gak bisa berharap orang lain tuh punya hati sebaik kalian dan lain-lain. Jadi ya udah, cobain aja setiap ada kesempatan. Kalaupun nantinya gagal, jangan menyesal, karena mendingan gagal setelah nyoba daripada kita gagal karena sebelum mencoba. Dari awal kita belum nyoba.
0: Benar. Ya, setidaknya aku telah mencoba.
1: Itu penting banget teman produa, mungkin buat kamu yang masih takut untuk mencoba. Jangan pernah takut untuk mencoba. Takutlah kalau lo gak pernah mencoba dan takut gagal.
0: Dan takutlah lo kalau lo belum dengerin setidaknya aku telah
2: mencoba.
1: Penyiar ya. Dan lagu ini bisa didengerin di mana aja?
2: Ada di banyak berbagai digital streaming platform, kayak Spotify, YouTube, di DSP, dan juga bisa didengerin di Produa FM.
1: Produa FM Jakarta dan seluruh Indonesia.
2: Kalau mungkin kakak-kakak di sini berkenan gitu ya, next time diputerin
1: lagi. Tenang aja.
0: Bisa diatur.
1: Kirimin kasetnya aja. Udah gak ada yang akhir ya, sorry. Nanti kita puterin teman Produa. Jadi jangan lupa untuk di request juga di Produa FM seluruh Indonesia lagu terbaru dari Alisa Dira pastinya.
0: Untuk MV, visualizer?
1: MV-nya?
2: Ada, aman aja.
1: Aman aja.
2: Di YouTube.
0: Dicek di mana?
2: Bisa dicek di YouTube-nya Indo Semar Sakti.
1: Oke.
2: Tulis aja setidaknya aku telah mencoba. Emang agak PR ya, emang PR nih. Lupa teman-teman, jangan malas ngetik itu.
1: Liriknya ada, video lirik mungkin?
2: Video lirik ada juga.
1: Ada juga, oke. Ada semuanya.
0: Aman aja. Alright, kalau gitu terima kasih banyak.
1: Alisa Dira.
2: Terima kasih juga buat kakak-kakak.
1: Jangan kapok-kapok untuk main kesini.
2: Enggak dong.
0: Itu gue single ke-8, 9,
2: 10. Oh iya, amin.
1: Semuanya jangan lupa untuk main kesini pokoknya ya.
0: Terima kasih juga buat teman produa seluruh Indonesia.
1: Betul.
0: Dan ini mau nyapa dulu beberapa, ada Rati.
1: Oh, di YouTube nih.
2: Rati, hai.
0: Kata-kata keren.
2: Terima kasih, Kak Rati.
0: Dan juga ada Muyaza.
1: Apa katanya?
2: Ada kamu, hai.
0: Kalau sama orang berarti gak sendirian dong. Iya dong.
1: Oh iya benar.
0: Takut sama Tuhan katanya.
1: Iya.
2: Siapa yang
0: mau? Bu Yaza.
1: Kamu ya. Takut sama Tuhan. Takut sama Tuhan. Ya. Siapa lagi? Ada lagi ya, Dit?
0: Udah.
1: Oke.
0: Yang lainnya juga yang mungkin juga mendengarkan kita seru-seruan di malam hari ini.
1: Yes.
0: Di MLC Music Live Chat selama 1 jam terakhir.
1: Abis ini bakal ditemenin sama penyiar kesayangan kamu seluruh Prodo FM Indonesia pastinya. Yo,
0: jadi pastiin buat selalu dengerin lagunya Lisa Dira di semua DSP dan juga bisa di-request di Prodo FM seluruh Indonesia. Kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elandi Krisandaru dan juga
2: aku Alisha Dira.
0: Kita pamit.
1: Bye-bye. Bye. Music Live Chat.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

Perusahaan Nusantara Power Unit Pembangkit Kalsulteng memiliki sejumlah keunggulan dalam operasional pembangkit listrik. Salah satunya adalah lokasi pembangkit yang berada di area sumber gas atau remote site sehingga mendukung efisiensi pasokan energi. Selain itu, pembangkit mampu melakukan startup hingga mencapai beban maksimal dalam waktu sekitar 5 menit sehingga respon terhadap kebutuhan listrik menjadi lebih cepat. PLTMG Bank Kanai merupakan pembangkit listrik tenaga mesin gas terbesar di Kalimantan dengan kapasitas 155 MW yang berlokasi di Muara Pari, Barito Utara, Kalimantan Tengah. Dikelola oleh PLN Nusantara Power melalui UP Kalsulteng, pembangkit ini menjadi tulang punggung interkoneksi sistem kelistrikan Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Dengan memanfaatkan pasokan gas dari Keren dan Gas Processing Facility, PLTMG Bank Kanai berperan penting dalam meningkatkan keandalan listrik yang efisien dan berkelanjutan bagi masyarakat. PLTD Barabai merupakan pembangkit listrik tenaga diesel dengan kapasitas 6 MW yang berlokasi di Jalan Murakata, Kelurahan Bukat, Kecamatan Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Pembangkit ini menjadi bagian dari sistem kelistrikan PLN Nusantara Power UP Kalsulteng dalam memperkuat pasokan listrik di wilayah tersebut. Menggunakan mesin diesel sebagai penggerak utama, PLTD Barabai berperan penting dalam menjaga keandalan listrik, khususnya untuk mendukung kebutuhan energi masyarakat dan aktivitas di kawasan sekitarnya. Dengan semangat sinergi untuk satu energi, PLN Nusantara Power UP Kalsulteng terus memperkuat kolaborasi seluruh lini untuk menghadirkan listrik yang andal bagi masyarakat.

Hoyo ho ho, selamat malam teman berdua, ya. Yeah. Dan tentunya kita menjelang tengah malam nih, belum menjelang tengah malam banget ya. Sebenarnya masih jam 8 ya. Tapi biasanya nih kota Palangkaraya ini mungkin udah mulai tenang ya, nggak terlalu seriuh kalau tadi sore atau bahkan siang tadi ya. Tapi tenang aja nih, buat kalian yang masih terjaga, entah karena lagi nugas atau dapat giliran shift malam, atau mungkin juga emang lagi susah tidur ya, karena pikirannya lagi entah kemana ya, overthinking ya. Jadi Dewa hadir lagi nih nemenin kamu di Jaga Malam ya, pastinya di 92,4 FM Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Jadi sampai pergantian hari nanti, Dewa bakal jadi teman ngobrol paling setia buat kalian nih ya. Kita bakal puterin lagu-lagu yang chill banget ya, yang tentunya pas buat suasana sunyi atau sekedar jadi back sound buat kamu yang lagi deep talk sama diri sendiri nih. Dan tentunya bakal ada info-info juga, info-info celetukan-celetukan ya, yang bakal Dewa bawain malam ini, yang tentunya up to date dan berguna banget nih buat kalian ya. Jadi buat kamu juga yang mau curhat-curhat ya, yang curhat atau nitip jokes-jokes gitu, nitip salam juga buat yang lagi begadang atau mau request lagu pengantar tidur ya, langsung aja WhatsApp di WhatsApp Pro 2 ya, di 0811523924, atau di Instagram kita nih di @rripro2palangkaraya. Oke. Jadi jangan ngerasa sendirian di malam ini ya, karena Dewa ada di sini buat kalian. Mari kita buka kebersamaan malam ini dengan satu lagu yang bikin semangat juga nih, malam-malam tapi semangat ya. Tetap stay tune terus nih di Pro 2. Ini ada lagu dari Dipa Barus featuring Hindia dengan Nafas. Check it out.

0: Eh, kamu sadar gak sih? Sekarang makin jarang anak muda yang tahu budaya daerah sendiri.
1: Iya juga ya, padahal budaya itu identitas kita. Tapi mungkin mereka merasa itu kuno.
0: Padahal kalau bukan kita yang jaga, siapa lagi? Bayangin deh, kalau tarian, bahasa, atau lagu daerah hilang gitu aja.
1: Iya, sedih banget. Padahal seru loh, belajar budaya bisa mulai dari hal kecil, kayak pakai bahasa daerah di rumah, atau mungkin nonton pertunjukan seni lokal.
0: Bahkan sekarang banyak kok yang mengemas budaya jadi lebih modern. Jadi tetap keren, tapi nggak kehilangan makna.
1: Berarti kita juga punya peran ya?
0: Jelas, lestarikan budaya mulai dari diri sendiri.
2: Budaya adalah jati diri bangsa. Jangan biarkan ia hilang ditelan zaman. Ayo, kenali, cintai, dan lestarikan budaya kita.
3: Trivia Piala Dunia Radio Republik Indonesia. Tahukah Anda, ada fakta unik dalam Piala Dunia 2026.
4: Dalam catatan ensiklopedia sepak bola, sejarah mencatat jeda panjang pada tahun 1942 dan 1946 akibat Perang Dunia Kedua. Namun, setelah itu, semangat sepak bola tak terbendung. Brazil menjadi negara tersukses dengan 5 gelar juara. Sementara, rekor gol terbanyak sepanjang masa masih dipegang oleh Jerman dengan koleksi 16 gol.
3: Kini, di tahun 2026, kita berdiri di ambang sejarah baru. Piala Dunia edisi kali ini mencetak rekor sebagai turnamen pertama dengan 48 negara peserta dan diselenggarakan di 3 negara sekaligus, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Dari 13 tim di Uruguay hingga 48 tim di Amerika Utara, Piala Dunia membuktikan bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang menyatukan perbedaan budaya dan letak

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada media, testimoni Piala Dunianya tokoh, broadcast, dibalik bola, dibol.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Dul, sebenarnya aku pengen buka usaha, tapi mentok di modal. Gimana dong ya?
1: Kalau kamu perlu modal, ada tuh Koperasi Merah Putih.
0: Yang benar. Emang bisa buat anak muda seperti kita?
1: Bisa dong. Bunganya aja ringan, prosesnya jelas, dan yang penting aman.
0: Serius? Jadi nggak perlu takut mulai usaha?
1: Iya. Banyak banget anak muda yang udah mulai UMKM berkat Koperasi Merah Putih.
0: Berarti dari ide kecil, ini bisa jadi usaha beneran ya?
1: Bisa banget. Koperasi Merah Putih itu bukan cuma pinjaman, tapi juga dukungan.
0: Hore! Anak muda saat ini gak cuma cari kerja,
1: tapi juga bisa menciptakan lapangan kerja.
0: Kini saatnya anak muda berani berwirausaha. Manfaatkan pinjaman Koperasi Merah Putih untuk mewujudkan usaha impian. Koperasi Merah Putih, mitra usaha anak muda Indonesia.

Ini aku, kamu di masa lalu. Aku cuma mau bilang, kamu hebat sejak dulu. Kamu tuh sayang banget sama keluarga. Tapi gak diajarin cara bilang sayang bagaimana. Kamu diam-diam rela berkorban loh saat media sosial belum ada buat pamerin itu semua. Kamu tuh orangnya penasaran. Tapi apakah sekarang masih? Tetaplah jadi kamu yang jujur ya. Jangan pernah berubah hanya karena dunia ini kadang terasa gak adil. Di masa depan, lihat foto kamu waktu kecil dan bilang, lihat, kita berhasil melewati badainya.

0: Wah, teknologi canggih seperti robotik dan kecerdasan buatan ini bisa banget mempercepat produksi loh. Ini pasti jadi solusi bagi kita yang ingin lebih efisien.
1: Tapi Don, apakah teknologi seperti itu cocok diterapkan di Indonesia dengan jumlah penduduk yang sangat besar?
0: Ah, itu sih masih bisa diatasi. Mesin akan menggantikan banyak pekerjaan manusia.
1: Justru itu, bro. Jika diterapkan terlalu cepat, malah bisa memperburuk pengangguran massal.
0: Ada benarnya juga ya. Kalau sudah begini, kita harus bijak dalam memilih teknologi yang tepat.
1: Betul. Teknologi baru harus sesuai dengan kondisi kita. Jangan sampai kita terjebak mengikuti arus global tanpa melihat kondisi domestik.
2: Teknologi memang penting, tetapi penerapannya harus disesuaikan dengan kebutuhan kita. Jangan sampai kita mengabaikan berbagai dampak buruk yang bisa ditimbulkan. Mengadaptasi teknologi dengan bijak demi kemajuan dan kesejahteraan bersama.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

Simpe merupakan salah satu agenda budaya penting di Kabupaten Katingan, Provinsi Kalimantan Tengah. Kegiatan ini biasanya digelarkan dalam rangka memeriahkan Hari Jadi Kabupaten Katingan dan menjadi ajang berkumpulnya masyarakat dari berbagai kecamatan. Festival ini diperingati setiap bulan Juli. Festival ini menghadirkan beragam kegiatan seni dan budaya seperti pertunjukan tari daerah, musik tradisional, lomba budaya, penampilan kontingen kecamatan, hingga hiburan rakyat yang meramaikan suasana. Tidak hanya menjadikan tontonan, festival ini juga menjadi wadah pelestarian adat dan budaya lokal masyarakat Katingan. Melalui festival ini, masyarakat diajak memperkuat nilai kebersamaan dalam semangat Huma Betang serta mengenal lebih dekat kekayaan budaya Katingan. Festival ini juga diramaikan dengan Katingan Expo yang menghadirkan produk UMKM, kerajinan lokal, dan kuliner khas. Nama Penyang Hinji Simpe sendiri memiliki makna semangat persatuan yang mencerminkan kebersamaan dan kekompakan masyarakat dalam menjaga identitas budaya daerah masyarakat Katingan.

0: sering merasa perut perih, dada terasa panas, atau mulut terasa asam. Banyak orang menganggapnya sepele, padahal itu bisa menjadi tanda naiknya asam lambung.
1: Asam lambung yang sering kambuh tidak hanya membuat tubuh tidak nyaman, tetapi juga dapat mengganggu aktivitas sehari-hari. Jika dibiarkan, kondisi ini bisa menyebabkan gangguan kesehatan yang lebih serius pada lambung.
0: Kebiasaan makan tidak teratur, terlalu sering mengonsumsi makanan pedas, asam dan berminyak, serta kurang istirahat dapat memicu naiknya asam lambung.
1: Mulailah menjaga kesehatan dengan pola hidup yang lebih baik. Makanlah secara teratur, pilih makanan yang sehat, dan hindari langsung berbaring setelah makan.
0: Jangan tunggu sampai sakit. Jaga kesehatan lambung mulai sekarang dengan makan teratur, bergizi dan sehat.

0: nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, dan di pukul 21 waktu Indonesia Barat tentunya kita ada di program Cerita Cinta ya teman Pro 2. Dan di program ini tuh kita bisa ini bisa curhat-curhat tipis lah tentang cerita-cerita kalian, gak melulu cinta tentang buat pasangan ya, tapi juga cinta sama keluarga, atau cinta mungkin sama peliharaan, atau cinta sama rupiah. Jadi kalian boleh banget cerita-cerita semua yang kalian pengen ceritain, Dewa siap dengerin kalian ya. Dan tentunya setelah cerita nanti kalian bakal boleh nih untuk request, dan ada beberapa lagu yang udah di request nih ya sama teman-teman Pro 2. Jadi dari Kak Lara nih request lagu dari Olivia Rodrigo dengan Driver License ya. Oke, ditampung, habis ini bakal diputerin. Dan ada juga nih Kak Yulia dengan requestnya Remuk dari Enggi Calvaro. Oke, dan requestan dari Instagram nih ada Kak MFDSJ nih sama Sals FM ya, buat katanya dia tuh ini pengen memutar waktu dan pengen bilang makasih ke almarhum mamah. Beh, sangat-sangat dalam gitu ya. Dan requestnya adalah Hacu dari Salma Salsabila. Oke, akan Dewa putarin semuanya ya. Untuk lagu pertama nih ada Remuk dari Enggi Calvaro. Check it out.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Di tengah ancaman krisis global, perubahan iklim, dan gangguan rantai pasok dunia, sebuah negara tidak cukup hanya kuat secara militer. Ia harus mampu memberi makan rakyatnya sendiri. Presiden Prabowo Subianto menempatkan ketahanan pangan sebagai strategi utama bangsa. Targetnya jelas, untuk memperkuat produksi dalam negeri, memperluas lahan produktif, memodernisasi pertanian, serta menjaga stabilitas harga agar rakyat terlindungi. Karena ketika impor terganggu, ketika dunia bergejolak, hanya negara yang mandiri pangannya yang tetap berdiri tegak. Ketahanan pangan bukan hanya soal sawah dan ladang. Ini soal kedaulatan, soal keberanian untuk tidak bergantung, soal masa depan generasi yang berhak atas kepastian hidup. Indonesia tidak boleh rapuh di meja makan. Sebab bangsa yang kuat adalah bangsa yang mampu memenuhi kebutuhan dasarnya sendiri. Pangan adalah pertahanan, dan pertahanan adalah pondasi Indonesia yang berdaulat.

Ketika hutan ditebang tanpa kendali, banjir datang tanpa undangan. Pohon-pohon yang seharusnya menahan air kini hilang, membuat air mengalir bebas dan merendam permukiman. Tidak hanya infrastruktur yang rusak, tapi juga ekosistem yang terancam.

0: Kenapa ya? Makin sering buka medsos, rasanya makin gak enak hati. Semua orang kelihatan bahagia sama kehidupannya. Lah, sedangkan saya...
1: Ingat, apa yang kamu lihat di media sosial belum tentu benar. Namanya sosial media, pasti orang hanya menunjukkan sisi baiknya aja.
0: Tapi kok rasanya kayak tertinggal terus ya? Ada yang sukses di karirnya, ada yang sudah nikah dan bahagia.
1: Makanya, mulai dari sekarang, yuk coba kurangin waktu di dunia maya. Istirahat dari layar, dan perbanyak interaksi dengan orang terdekat.
2: Jaga mental, jaga kesehatan. Apa yang Anda lihat di media sosial tidak seindah realitanya.

Hujan yang turun tanpa henti bukan hanya membawa kesejukan, tetapi juga potensi bencana banjir. Jika kita waspadai bersama, kesiapsiagaan dimulai dari langkah sederhana. Pastikan saluran air di sekitar rumah tidak tersumbat, simpan barang-barang penting dan dokumen berharga di tempat yang lebih tinggi. Siapkan tas siaga berisi pakaian, obat-obatan, air minum, dan kebutuhan darurat lainnya. Saat air mulai naik, tetap tenang dan jangan panik. Dengarkan informasi resmi dari pemerintah dan petugas kebencanaan. Bantu anak-anak, lansia, dan tetangga yang membutuhkan pertolongan. Ingat, banjir bukan hanya urusan individu, tetapi tanggung jawab kita bersama. Dengan kesiapsiagaan dan kepedulian, risiko bencana dapat kita kurangi.

0: ikuti jalur evakuasi.
1: Oh iya, lewat tangga darurat, bukan lift.
2: Untung pernah latihan, kalau enggak bisa kacau ya.
0: Mana nih yang bilang simulasi kebakaran buang waktu? Ini soal keselamatan kita semua, bro.
2: Iya ya, paham. Simulasi ini penting juga ya, buat nyelamatin nyawa kita.
3: Kebakaran tidak pernah bilang permisi, tapi kesiapan dimulai dari niat sendiri. Jadi, ikuti simulasi, pahami jalurnya, latih reaksi.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

Pro 2 RRI Palangkaraya, teman terbaik kamu. Hai hai hai teman Pro 2, dan di pukul 22 ini kita bakal ada sleep call ya. Mungkin sleep call malam ini mungkin agak beda ya, karena kita mungkin mau bahas film di sleep call kali ini. Apa sih film yang kita bahas ya? Jadi mungkin malam ini kita bakal bahas film yang udah agak lama sebenarnya. Judulnya adalah Kimi no Na wa ya. Jadi kalian pernah gak sih ngerasa kalau diri kalian tuh belum lengkap gitu? Seolah-olah ada satu kepingan puzzle yang hilang gitu, tapi kalian juga gak tahu entah itu apa. Nah, fenomena ini tuh digambarin jelas nih di secara puitis di film Kimi no Na wa ya, lewat fenomena tukar tubuh antara Taki dan Mitsuha nih. Jadi secara psikologi ini kita kaitkan dengan konsep anima dan animus dari Carl Jung ya. Sederhananya setiap laki-laki punya sisi feminim yang di bawah sadar atau anima ya. Dan setiap perempuan juga mempunyai sisi maskulin bawah sadarnya, yaitu animus. Taki dan Mitsuha bukan cuma bertukar raga, tapi mereka juga sedang mengeksplorasi sisi lain dari diri mereka sendiri nih. Jadi mungkin banyak yang setuju karena proses ini bikin mereka jadi lebih empati dan utuh, karena mereka benar-benar berjalan dalam sepatu orang lain ya. Tapi mungkin banyak yang nggak setuju juga karena akan menimbulkan identity confusion ya. Jadi saat mereka kembali ke tubuh masing-masing, ada kekosongan yang muncul, merasa rindu pada sebuah pengalaman yang rasanya nyata tapi sulit dijelaskan dengan kata-kata. Ya, sebelum mungkin kita bahas soal musubi dan kenapa sering lupa nama yang penting di mimpi kita, yuk mungkin kita dengerin lagu dulu ya. Jadi sebelum kita bahas lebih lanjut nih, ada Paradise dari Justin Timberlake. Check it out.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sahabat Radio, setiap orang punya potensi hebat dalam dirinya, termasuk teman-teman penyandang disabilitas. Mereka bukan untuk dikasihani, tapi diberi kesempatan yang sama untuk tumbuh dan berprestasi. Lewat semangat Astacita, pemerintah terus mendorong akses pendidikan, lapangan pekerjaan, hingga fasilitas umum yang lebih ramah disabilitas. Karena lingkungan yang inklusif itu bukan pilihan, tapi kebutuhan. Kita juga bisa ambil bagian loh, mulai dari hal sederhana, menghargai, tidak memberikan stigma, dan mendukung karya mereka. Ingat, keterbatasan fisik bukan berarti terbatas mimpi dan cita-cita. Yuk, bersama wujudkan Indonesia yang setara, inklusif, dan berdaya. Karena ketika semua diberi ruang, kita bisa melangkah maju bersama.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: lagu mencermati informasi, karya Koboy Digital, komposer Tony Q Rastafara.
1: Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness? Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.

0: jadi ikutan depo nggak? Buruan deh, kamu nggak pengen dapetin banyak uang kayak aku.
1: Mulanya, aku tergiur keuntungan instan karena teman. Awal menang, lalu jadi ketagihan. Tapi, aku lupa, modal yang keluar pun besar. Pas kalah, malah makin penasaran. Bahkan, uang bulanan tinggal recehan. Barang kosan tinggal kenangan. Tiap bulan juga pusing mikirin cicilan. Andai bisa mengulang waktu, akan kutolak tawaran temanku.
2: Penyesalan memang datang belakangan. Jangan nunggu sadar ketika semua sudah menghilang gara-gara judi online.

Esensi Buku dengan judul Esok Lebih Baik, karya Abdullah Al-Makhluj. Buku Esok Lebih Baik, karya Abdullah Al-Makhluj adalah buku inspiratif yang mengajak pembaca untuk merenungkan perjalanan hidup dan mempersiapkan diri menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan. Dengan gaya bahasa yang sederhana namun mendalam, Abdullah membahas bagaimana setiap individu bisa menghadapi tantangan, rasa takut, dan kegagalan dengan cara yang lebih positif. Melalui kisah-kisah singkat, nasihat, dan juga refleksi, buku ini memberikan panduan bagi siapa saja yang ingin mengembangkan pola pikir optimis dan menjadikan setiap hari sebagai kesempatan baru untuk perbaikan diri. Buku ini berfokus pada kekuatan dari perubahan pola pikir. Abdullah menyarankan bahwa banyak masalah dalam hidup sebenarnya bermula dari cara pandang dan kebiasaan negatif yang kita biarkan berkembang. Jika kita mampu mengenali dan mengubah pola pikir ini, kita bisa meraih kehidupan yang lebih bermakna dan bahagia. Dengan memberi contoh dari pengalaman hidup sehari-hari, Abdullah mengajarkan bagaimana disiplin, ketekunan, dan keteguhan hati dapat menjadi kekuatan dalam menghadapi berbagai kesulitan. Di setiap babnya, pembaca diajak untuk menyelami makna hidup dan bagaimana mengatasi ketakutan yang sering kali di balik setiap pengalaman kita. Kita dapat melihat setiap tantangan sebagai kesempatan untuk tumbuh dan belajar. Tidak hanya berfokus pada pengembangan diri, buku Esok Lebih Baik juga menyoroti pentingnya membina hubungan yang sehat dengan orang lain. Abdullah Al-Makhluj membahas betapa berharga dukungan dari keluarga dan sahabat dalam perjalanan hidup seseorang. Dukungan sosial ini dapat menjadi sumber kekuatan yang besar ketika kita menghadapi masa-masa sulit dan membantu kita untuk tetap bersemangat dalam mengejar mimpi. Secara keseluruhan, buku Esok Lebih Baik memberikan panduan praktis untuk menjalani hidup dengan optimisme dan harapan. Buku ini mengingatkan pembaca bahwa meskipun hidup penuh tantangan, selalu ada kesempatan untuk memperbaiki diri dan membangun masa depan lebih cerah. Abdullah menekankan bahwa dengan tekad yang kuat dan sikap positif, setiap orang bisa menghadapi hari esok dengan lebih baik dan penuh harapan. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Esok Lebih Baik, karya Abdullah Al-Makhluj bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa.

0: Kesehatan adalah investasi terbaik untuk masa depan. Salah satunya kunci utamanya adalah mengonsumsi makanan yang bergizi, seimbang dan cukup setiap hari.
1: Ibu, kenapa aku harus makan sayur dan buah?
2: Karena dengan makanan bergizi, tubuhmu jadi kuat, kamu tidak mudah sakit dan bisa belajar dengan lebih fokus.
0: Namun tidak semua orang memiliki akses mudah terhadap makanan sehat. Oleh karena itu, kini hadirlah program menu bergizi gratis untuk membantu memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Berbagai menu sehat seperti nasi, lauk berprotein, sayur dan buah tersaji dengan menarik. Program ini menyediakan makanan yang mengandung karbohidrat, protein, vitamin dan mineral yang dibutuhkan tubuh agar tetap sehat dan aktif.
1: Wah, makanannya enak dan sehat.
0: Dengan gizi yang cukup, anak-anak dapat tumbuh dengan optimal, memiliki daya tahan tubuh yang baik, serta mampu meraih prestasi yang lebih tinggi. Mari kita dukung kebiasaan makan sehat mulai dari sekarang, demi menciptakan generasi yang cerdas, kuat, dan berdaya saing.
3: Ayo makan bergizi setiap hari.
0: Program menu bergizi gratis, langkah nyata menuju masyarakat sehat dan Indonesia yang lebih maju.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas

Fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Esensi Buku dengan judul Merawat Luka Batin, karya Dr. Jamie Ardian. Sebagai manusia, kita mungkin pernah terluka. Perasaan yang sakit yang tidak terlihat namun membekas untuk waktu yang lama. Boleh jadi luka itu karena ditolak kerja, tuntutan orang tua, atau yang paling sering adalah patah hati karena putus dengan pasangan. Setiap luka-luka yang kita terima bisa dari pandangan orang, sikap, tutur kata, atau mungkin ekspektasi diri sendiri, yang kemudian membuat kita berpikir bahwa mungkin luka ini tidak dapat disembuhkan. Hal itu juga seringkali memicu diri untuk merasa ingin menyerah dan membenci diri sendiri. Sama halnya dengan luka fisik ketika tergores atau jatuh dan berdarah. Luka di hati juga bisa semakin parah apabila tidak kita obati. Lantas, untuk mengobatinya, apa yang kita butuhkan? Buku Merawat Luka Batin ini merupakan buku yang bertujuan untuk membantu kita supaya kita merawat luka-luka tadi dan kemudian menyembuhkannya sendiri. Tapi sebelum itu kita perlu mengenali luka itu sendiri, seperti apa yang disampaikan Dr. Jamie Ardian dalam bukunya tersebut. Merawat Luka Batin merupakan sebuah buku self-improvement profesional yang ditulis sendiri oleh Dr. Jamie Ardian, SPKKJ, penulis yang merupakan psikiater profesional yang telah menangani bidang kesehatan jiwa untuk waktu yang lama. Dalam bukunya, Merawat Luka Batin, penulis menyodorkan hal yang penting untuk kita perhatikan saat sedang terluka, supaya bisa menyikapinya dengan bijak. Tahapan supaya seseorang bisa merawat luka mereka sendiri adalah bagaimana kita mampu mengenali luka tersebut dan kemudian menyembuhkannya. Berawal dari kepeduliannya terhadap isu kesehatan mental yang semakin meluap masif di mana-mana, membuat dirinya ingin membuat sebuah media baca yang dapat membantu kita semua. Tujuannya supaya kita bisa mengenali dan merawat luka itu sendiri, atau mungkin melakukan pencegahan sehingga tidak meninggalkan luka yang hanya menyakiti diri, dengan mengedukasi pembaca untuk membentuk sebuah pola pikiran sehat. Harapannya, buku Merawat Luka Batin ini bisa menjadi sedikit penolong bagi mereka dan kita semua, baik mereka yang memiliki depresi serta untuk para malaikat yang membantu mereka menangani depresi. Buku yang dirilis pada 24 Mei 2022 ini sontak melejitkan nama sang penulis karena isi dari bukunya yang relevan dan menerima banyak respon positif. Sebagai sebuah buku yang baru dipublis pada tahun 2022, Merawat Luka Batin bahkan menjadi buku dengan rating cukup tinggi di Goodreads. Demikian esensi buku karya Radio Republik Indonesia Palangkaraya dengan judul Merawat Luka Batin, karya Dr. Jamie Ardian. Bersama saya, Supriyani. Sampai jumpa. Jaga malam. Jangan galau malam-malam. Dari pukul 20 waktu Indonesia Barat hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Di Flow 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Aduh Bim, lihat deh postingan ini. Nih. Keren banget. Kontennya empowering abis.
1: Wih, santai dong. Jarinya ngebut banget, Mai. Postingan apa sih yang bikin kamu sampai senang gitu?
0: Ini loh, ini nih. Coba kamu lihat nih, tentang cewek-cewek yang sukses jadi developer game. Padahal dulu kan, dunia coding itu identiknya sama cowok ya. Sekarang mah, cewek juga banyak yang jago.
1: Nah, itu dia. Makin kesini, batas-batas itu makin tipis. Dulu mungkin ada anggapan, ini mah kerjaan cowok. Atau, itu kan bidangnya cewek. Tapi sekarang, lewat teknologi, semua bisa dieksplorasi.
0: Betul, tapi kadang masih ada aja sih yang suka komen, cewek kok mainannya komputer? Atau cowok kok ngurusin fashion? Gemes deh.
1: Yang namanya juga tantangan. Tapi justru disitulah perannya kita. Kita bisa kasih lihat kalau kompetensi itu gak pandang gender. Mau cewek, mau cowok, kalau emang jago dan punya passion, gas terus.
0: Pokoknya setara di dunia maya, keren di dunia nyata.
2: Pengaruh kesetaraan gender adalah tanggung jawab kita bersama. Manfaatkan teknologi komunikasi untuk membangun kesetaraan dan kesempatan yang adil bagi semua. Mari jadikan ruang digital sebagai wadah inspirasi, bukan diskriminasi.

Teman Produai dari Palangkaraya, tibalah saatnya bagi kami mengundurkan diri dari udara. Setelah mengantarkan acara siaran pada hari ini, Rabu 13 Mei tahun 2025. Saya Dewa Maulid Pratama, mewakili segenap kerabat kerja Radio Republik Indonesia, Palangkaraya, Programa 2 Teman Terbaik Kamu, mengucapkan selamat berpisah. Sampai jumpa esok pagi pada frekuensi yang sama. Terimalah salam kami, sekali di udara, tetap di udara. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia, Palangkaraya.

Salam bahagia teman Pro2 dimanapun siaran kami dapat kamu terima. Inilah Radio Republik Indonesia Palangkaraya Programa 2, teman terbaik kamu. Kembali di udara melalui frekuensi FM 92,4 MHz dan aplikasi RRI Digital. Membawakan berbagai acara siaran pada hari ini, Kamis 14 Mei 2026. Selamat mengikuti rangkaian acara siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Merdeka!

Hai hai hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Pro2 dimanapun kamu berada. Akhirnya aku ketemu kamu di ruang dengar ini di Pro2 RRI Palangkaraya. Masih sama Risa di sini teman Pro2, dan pastinya setiap pagi kita bakal nemenin kamu teman Pro2 untuk rangkaian acara siaran yang keren-keren, inovatif, edukatif, dan tentu saja menghibur ya. Seperti biasa jam 5 kita buka dengan Indonesia Raya, dan abis itu teman Pro2 jangan lewatkan untuk saudara-saudara kita umat Hindu dimanapun kamu berada, khususnya di Kalimantan Tengah. Kita bakal buka siaran ini dengan renungan pagi dengan topiknya memahami kehidupan bersama dari Imade Adnyana. Setelah itu jangan lewatkan juga lagu-lagu dan juga informasi terupdate. Ada apa aja sih yang terjadi di Kalimantan Tengah, atau bakal ada acara atau hajatan besar apa nih di provinsi berjuluk Bumi Tambun Bungai kali ini. Tentu aja yang kamu tunggu-tunggu bakal segera mendekat, yaitu Festival Budaya Isen Mulang. Nah teman Pro2, karena Festival Budaya ini menandai kalau usia Provinsi Kalimantan Tengah itu makin dewasa. Ya, tanggal 23 Mei 2026 nanti Kalimantan Tengah resmi merayakan hari jadinya ke-69, dan FBIM atau Festival Budaya Isen Mulang ini digelar tiap tahun untuk memeriahkan rangkaian hari jadi provinsi kita tercinta. Udah pasti kamu dapat info dari sosial media atau dari instansi terkait seperti Dinas Pariwisata Provinsi, rangkaian lomba-lomba tradisional yang bakal digelar, atau pawai yang akan segera lewat nih di jalan-jalan protokol Kalimantan Tengah. Kita nantikan aja ya. Dan nanti Risa bakal balik lagi teman Pro2 jam 6 pagi dengan info Pro2. Tapi kita dengerin dulu monolog agama Hindu, setelah itu lagu-lagu religi berikut ini.

Pada hari ini kita bertemu kembali dalam Relegi Pagi. Tabe salamat lingunalatai, salam sehujud kerenem malempang, Om Swastiastu. Bersama saya Imadi Adnyana, pada kesempatan ini akan menyampaikan tentang memaknai kehidupan. Saudara umat sedharma yang berbahagia, dimanapun berada, melalui RRI ini kita bertemu kembali dalam acara ini. Kita tahu bersama bahwa kehidupan kita di dunia ini tidak selalu sesuai dengan harapan. Dan kita tahu bersama bahwa rasa bahagia, kehidupan yang nyaman, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang damai, tentu akan diselingi oleh kehidupan-kehidupan yang menyedihkan, membuat kita menderita, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, realitas dari sebuah kehidupan, maka kita harus belajar bagaimana kita memahami kehidupan ini dengan baik. Setiap orang pasti berkeinginan untuk hidup selalu bahagia, selalu damai, selalu sejahtera. Akan tetapi, apa yang kita inginkan tentu menjadi sebuah tantangan, sehingga penderitaan itu juga bisa hadir kapanpun. Kesedihan itu pun bisa hadir kapanpun. Pertama-tama yang menjadi tujuan dari ajaran agama Hindu adalah Moksatam Jagadita Yacaiti Dharma, yaitu kebahagiaan jasmani dan kebahagiaan rohani, kebahagiaan di dunia ini dan kebahagiaan setelah kematian, bahkan menyatunya sang Atman kepada sang Brahman atau Hyang Widiwasa atau Ranjing Hadala Langit. Di dalam kehidupan ini banyak dimensi, banyak hal yang harus kita perhatikan, dan semuanya belum tentu juga akan menyenangkan kita atau bahkan membahagiakan kita. Setiap orang punya tujuannya masing-masing. Setiap orang punya keinginan untuk menjadi lebih baik. Tapi dalam proses menjadi lebih baik, tantangan-tantangan inilah yang perlu kita perhatikan. Dalam ajaran agama Hindu, tujuan hidup kita adalah catur purusa arta. Yang pertama adalah dharma. Yang kedua adalah arta. Yang ketiga adalah kama. Dan lain sebagainya. Kita tahu betul bahwa untuk menjadi bahagia, untuk menjadi sejahtera, untuk menjadi damai, maka tujuan hidup yang pertama adalah dharma yang harus dilakukan paling dahulu. Barang siapa yang melaksanakan dharma atau kebenaran, maka niscaya dia akan mencapai sebuah kebahagiaan. Pertanyaannya adalah, tetangga saya setiap saat, setiap waktu selalu berjalan di jalan ke

seperti pada kehidupan yang dulu, sehingga harus atau baru bisa dinikmati saat ini. Karena dalam ajaran agama Hindu, karma pala, punar bawa, karma pala inilah yang mempengaruhi punar bawa itu. Punar bawa adalah berasal dari kata punah dan bawa. Punar dan bawa. Punah artinya mati, tidak ada. Bawa artinya hidup kembali. Artinya setiap insan umat Hindu pasti akan mengalami punar bawa ini, kelahiran yang berulang-ulang, atau sering disebut juga dengan samsara. Itu. Barang siapa yang hidup di dunia ini pasti akan merasakan penderitaan, pasti akan merasakan kebahagiaan. Nah, pertanyaannya adalah, mengapa kita menderita, mengapa kita bahagia? Ini yang penting untuk kita pikirkan bersama. Bahwa sesungguhnya kita bahagia atau menderita sesungguhnya adalah dari kita sendiri. Tidak ada orang lain yang membuat kita menderita. Kalau kita ingin bahagia, maka pertama dharma harus dilaksanakan. Tetapi kalau kita sudah melaksanakan kebenaran, penderitaan itu hadir, kesedihan itu hadir, inilah pentingnya kita memahami kehidupan ini. Setiap orang akan merasa sedih pada saat anggota keluarganya meninggalkan kita. Kenapa kita sedih? Karena kekurang pengetahuan kita. Bahwa sesungguhnya setiap yang lahir pasti akan mati atau meninggal. Semua orang pasti tahu. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang tidak akan meninggal. Nah, pertanyaannya adalah, apakah kita memahami sampai di sana atau bagaimana? Sesungguhnya kematian ini adalah awal dari sebuah kehidupan. Artinya apa? Kita sang atma akan mendapatkan wadah yang baru, mendapatkan badan yang baru. Apakah badan yang baru ini lebih jelek atau lebih baik? Itu tergantung dari karma yang kita lakukan. Agar kita tidak menderita, yang pertama harus kita lakukan adalah jangan memikirkan hal-hal yang kecil yang terjadi di lingkungan kita. Jangan baperan. Kita tidak usah baper. Kadang-kadang orang bikin status, kita lihat, kita merasa bahwa orang lain menyindir kita. Kita abaikan itu. Mari kita bersama-sama belajar untuk berproses ke arah yang lebih baik. Ada hal-hal yang mesti kita tindak lanjuti, ada hal-hal yang mesti kita abaikan. Bukan berarti kita tidak ingin memikirkan yang lain. Tetapi bagaimana kita benar-benar memahami diri kita. Kalau ada sesuatu yang tidak bisa kita kerjakan sendiri, mari kita minta bantuan kepada orang lain. Demikian juga, kalau kita merasa mampu untuk membantu orang lain, kenapa tidak? Bantulah saat itu dan jangan ditunda-tunda. Ibu Bapak Umat Sidharma yang berbahagia, demikian semoga religi

Ya, Relegi pagi ini bermanfaat bagi kita semua. Mari kita berproses ke arah yang lebih baik. Om Santi, Santi, Santi, Om Sahih.

Peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga merupakan salah satu momen penting dalam iman umat Kristen. Peristiwa ini diperingati 40 hari setelah Hari Raya Paskah dan menjadi tanda bahwa Yesus kembali kepada Bapa di surga setelah bangkit dari kematian. Bagi umat Kristen, kenaikan Yesus bukan hanya sebuah peristiwa rohani, tetapi juga mengandung makna mendalam tentang kemenangan, harapan, dan janji keselamatan kepada manusia. Kenaikan Yesus Kristus dimaknai sebagai bukti bahwa Yesus telah menyelesaikan tugas pelayanannya di dunia. Setelah mengajarkan kasih, pengampunan, dan pengorbanan kepada umat manusia, Yesus kembali ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi umatnya. Peristiwa ini juga menjadi pengingat bahwa kehidupan di dunia bersifat sementara dan manusia diajak untuk terus hidup dalam iman serta melakukan kebaikan. Bagi umat Kristen, kenaikan Yesus membawa pesan tentang harapan dan penguatan iman. Meski Yesus tidak lagi hadir secara fisik di tengah para murid, Ia menjadikan penyertaan Roh Kudus sebagai penolong dan penghibur. Karena itu, peringatan kenaikan Yesus sering dimaknai sebagai ajakan untuk tetap percaya dan tidak kehilangan harapan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Selain itu, peristiwa ini juga mengajarkan pentingnya tanggung jawab untuk meneruskan ajaran kepada sesama manusia. Sebelum naik ke surga, Yesus memberikan pesan kepada murid-muridnya untuk memberitakan kabar baik dan menjadi terang bagi dunia. Nilai tersebut hingga kini terus dijalani oleh umat Kristen melalui tindakan kasih, kepedulian sosial, serta hidup berdampingan secara damai dengan sesama manusia. Momentum kenaikan Yesus Kristus juga menjadi waktu untuk kita berefleksi bagi umat Kristen untuk memperbaiki diri dan memperkuat hubungan dengan Tuhan. Banyak gereja menggelar ibadah khusus yang diisi doa dan pujian sebagai ungkapan syukur atas kasih Tuhan. Perayaan ini tidak hanya menjadi tradisi keagamaan, tetapi juga pengingat untuk hidup lebih rendah hati, penuh pengampunan, dan saling membantu. Melalui peringatan kenaikan Yesus Kristus, umat Kristen diajak untuk terus menumbuhkan iman, pengharapan, dan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Peristiwa ini menjadi simbol kemenangan atas dosa dan kematian, sekaligus mengingatkan bahwa setiap umat percaya memiliki pengharapan akan kehidupan kekal bersama Tuhan. Dengan semangat tersebut, umat Kristen diharapkan mampu membawa damai dan kasih di tengah kehidupan bermasyarakat. Selamat memperingati kenaikan Yesus Kristus. Semoga kasih Kristus menguatkan iman dan menuntun kita untuk hidup dalam kebenaran dan kebaikan.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih, ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: saya bingung. Penghasilan tak cukup untuk kebutuhan sehari-hari.
1: Banyak masyarakat menghadapi tantangan ekonomi. Namun, harapan selalu ada.
2: Sekarang ada program pelatihan keterampilan dan bantuan usaha. Bapak sudah ikut?
0: Sudah, Mbak. Saya belajar membuat usaha kecil-kecilan. Alhamdulillah, mulai ada tambahan penghasilan.
1: Melalui pemberdayaan, pelatihan kerja, dan dukungan sosial, masyarakat didorong untuk mandiri dan produktif.
2: Yang penting jangan menyerah, manfaatkan peluang dan terus belajar.
1: Mari bersama dukung pengentasan kemiskinan, bangkit, berdaya, dan sejahtera bersama.

Perubahan cuaca yang tak menentu belakangan ini, panas terik di pagi hari, lalu hujan deras di sore hari, bisa berdampak langsung pada kesehatan, keselamatan, dan aktivitas harian kita. Ketika perubahan cuaca terjadi secara ekstrim, penting untuk bersiap agar tetap aman dan nyaman dalam beraktivitas. Berikut ini adalah beberapa tips darurat yang bisa kamu terapkan. Bawa perlengkapan cuaca kemanapun. Saat cuaca sulit diprediksi, perlengkapan pribadi seperti payung lipat, jas hujan ringan, topi, dan kacamata hitam menjadi keharusan. Jangan lupa membawa botol air minum sendiri agar tubuh tetap terhidrasi saat cuaca panas menyerang. Gunakan pakaian yang fleksibel. Pilih pakaian dengan bahan yang menyerap keringat dan cepat kering. Teknik berpakaian berlapis atau layering bisa sangat membantu karena kamu bisa menyesuaikan dengan perubahan suhu. Selalu siapkan jaket ringan atau jaket tahan air di dalam tas. Pantau informasi cuaca. Periksa perkiraan cuaca setiap pagi sebelum keluar rumah agar kamu bisa menyesuaikan pakaian dan rencana perjalanan. Lindungi barang elektronik dan dokumen. Cuaca yang tidak menentu bukan hanya soal kenyamanan, tetapi juga bisa menjadi ancaman keselamatan jika tidak diantisipasi. Dengan perlengkapan yang tepat, informasi yang cukup, dan sikap waspada, kamu bisa tetap aman dan produktif di tengah ketidakpastian cuaca. Selalu ingat, lebih baik berjaga-jaga daripada menyesal kemudian.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Negara Kesatuan Republik Indonesia lahir dibidani oleh para pendiri bangsa dengan sebuah cita-cita yang mulia, menjadi negara yang sejahtera, negara yang adil makmur, negara yang rakyatnya bisa berbahagia. Dan terkait dengan keberadaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, para pendiri dari bangsa punya apa yang kita sebut sebagai konsensus, kesepakatan. Kesepakatan yang luhur dari mereka yang telah berjuang dengan pikirannya, tenaganya, hatanya, bahkan nyawanya. Di antara konsensus itu adalah Pancasila menjadi dasar negara. Pancasila menjadi landasan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila menjadi filosofi luhur yang melandasi cara berpikir, berkata, dan bertindak dari semua warga negara Republik Indonesia. Maka menjadi sangat penting bagi kita semua untuk terus menghayati, mendalami, dan tentu saja mempraktikkan nilai-nilai Pancasila. Saudara dan saudari, dimanapun Anda berada, dalam situasi kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh dengan tantangan saat ini, termasuk maraknya bencana di berbagai tempat, kita betul-betul menjadi semakin punya keharusan untuk memperbaiki cara kita dalam hidup berbangsa dan bernegara. Sudah sepatutnya kita menjadi lebih sungguh-sungguh untuk melakukan tindakan yang benar, untuk tidak hanyut di dalam keserakahan, tidak hanyut di dalam sikap yang koruptif. Karena hanya dengan cara itu, dengan cara hidup berpancasila, cita-cita luhur dari negara bangsa ini bisa diwujudkan.
0: Kilau Pancasila.

Informasi pertama datang dari dunia film. Ada film Avatar Fire and Ash yang akan segera tayang di Disney Plus pada 24 Juni 2026. Film ini menghadirkan kembali kisah Jack Sully dan keluarganya dalam kelanjutan saga Pandora. Dalam cerita terbarunya, keluarga Sully harus menghadapi konflik baru melawan suku Na'vi yang memiliki elemen api. Hal tersebut menandai babak perang baru di dunia Pandora.

Kemudian dari film Indonesia ada Laut Bercerita yang terpilih sebagai salah satu proyek yang akan dipresentasikan dalam program HAF Goes to Cannes di ajang March du Film 2026. Film adaptasi novel karya Leila S. Sudori tersebut menjadi bagian dari proyek pilihan Hong Kong Asia Film Financing Forum atau HAF. Kabar tersebut diumumkan langsung oleh rumah produksi Links Film melalui media sosial resmi mereka. Program ini akan berlangsung pada 15 hingga 18 Mei 2026 di Cannes, Prancis. Kemudian kita beralih ke dunia olahraga, ada Persib Bandung yang bertekad tidak ingin menyia-nyiakan peluang meraih gelar bintang 5 musim ini. Dua laga terakhir harus menang dan Persib akan menjamu di Stadion BJ Habibie Parepare Minggu 17 Mei serta Persijap Jepara di Stadion Gelora Bandung Lautan Api pada Sabtu 23 Mei mendatang. Manajer Persib Umuh Mukhtar meminta pemain menjaga fokus menjelang laga sisa musim ini. Jangan meremehkan PSM Makassar dan Persijap Jepara, tetapi meraih kemenangan yang krusial. Demikian Info Pro 2 pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Kita bakal jumpa lagi di Info Pro 2 berikutnya.

Oke, teman Pro 2 masih bareng Risa di sini di pukul 6 pagi waktu Indonesia Barat. Gimana kabarnya di hari libur untuk kamu yang merayakan kenaikan Isa Al-Masih? Semoga damai menyertai kita semua. Dan untuk yang lagi liburan atau mungkin masih rebahan ya, menikmati waktu libur, wah, selamat berkumpul bersama keluarga tercinta. Seperti biasa jam 6 pagi, teman Pro 2 ada

Iya, Kapuas, Barito Selatan, Barito Utara, Katingan, kemudian Gunung Mas, Pulang Pisau. Kondisi ini katanya diperkirakan dapat berlangsung hingga pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Nah, untuk kamu yang lagi beraktivitas di luar ruangan, mungkin nggak merata ya, nggak serentak juga, bisa mempersiapkan diri kalau misalnya punya kegiatan dalam tempo yang atau durasi yang cukup panjang di luar. Nah, itu buru-buru aja mempersiapkan diri lebih baik ya. Tapi kalau dari jendela studio Pro 2 Palangkaraya, ini matahari lagi bersinar cerah ya. Jadi kamu bisa keluar untuk menikmati udara pagi yang masih bersih, oksigen yang melimpah, sinar matahari, vitamin D yang melimpah. Teman Pro 2, kamu bisa grounding atau jalan-jalan kaki, gak pakai alas kaki, cari bebatuan atau rumput-rumput yang abis kena embun-embun. Wah, itu sangat menenangkan banget ya. Healing yang gratis nih di waktu libur. Nah, selain grounding, kamu bisa ngapain aja nih di pagi hari yang cerah? Tentu saja yang punya pekerjaan rumah banyak bisa dicicil ya, ibu-ibu. Jemuran dikeluarin semuanya. Dan juga yang mau ajak jalan-jalan hewan peliharaannya, anjingnya, ke misalnya mau ke Bundaran Besar atau mau ke Hiu Putih jalan-jalan ya. Yang mau latihan sepatu roda, skateboard, ya keluar semuanya. Cuacanya lagi bagus, lagi cantik. Kita gak tahu ini hujan ringannya kapan datangnya ya. Nanti aku balik lagi teman Pro 2 jelang pukul 7 pagi. Dan apa aja info terupdate dan peristiwa yang sudah terjadi di Kalimantan Tengah dalam seminggu terakhir, nanti kita bahas setelah lagu-lagu enak berikut ini. Enjoy.

0: Yeah.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Tahukah kamu sejarah terbentuknya Kalimantan Tengah? Kalimantan Tengah berasal dari pemisahan wilayah Kalimantan Selatan pada masa awal kemerdekaan Indonesia. Sebelum menjadi provinsi sendiri, wilayah Kalimantan Tengah masih termasuk dalam provinsi Kalimantan Selatan pada tahun-tahun awal setelah kemerdekaan Indonesia. Di balik terbentuknya provinsi Kalimantan Tengah, ada menyimpan sejarah yang tersembunyi, tepatnya di Desa Tehang, Kecamatan Perenggian, Kabupaten Kota Waringin Timur. Terdapat sebuah tugu yang diberi nama Tugu Mandau Telawang, tempat Bapak Cilik Riwut berunding bersama masyarakat yang disebut dengan Gerakan Mandau Telawang. Namun, cerita sejarah ini dan situs budaya tersebut tidak banyak yang tahu, bahkan generasi saat ini banyak yang tidak tahu. Ini karena cerita dan situs tersebut tidak diangkat. Barulah pada tahun 2019 diakui sebagai situs sejarah melalui SK Bupati Kota Waringin Timur tentang keputusan penetapan sementara situs dan cagar budaya di Kabupaten Kota Waringin Timur. Yang tua menceritakan, yang muda melestarikan. Mari kita gali dan jaga sejarah budaya mulai sekarang.

0: lagi ngapain jam kosong nih?
1: Dengerin Jam Kos lah, kayaknya seru banget.
0: Yoi, dengerin Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam pukul 20 di Pro 2 FM 92,4 MHz.
2: Dengerin obrolan up to date bareng anak muda kece, di sini nih programnya. Jam Kos, jamnya ngobrol santai tiap malam di Pro 2.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

Jadi kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: Duh, sebenarnya aku pengen buka usaha, tapi mentok di modal. Gimana dong ya?
1: Kalau kamu perlu modal, ada tuh Koperasi Merah Putih.
0: Yang benar. Emang bisa buat anak muda seperti kita?
1: Bisa dong. Bunganya aja ringan, prosesnya jelas, dan yang penting aman.
0: Serius? Jadi nggak perlu takut mulai usaha?
1: Iya. Banyak banget anak muda yang udah mulai UMKM berkat Koperasi Merah Putih.
0: Berarti dari ide kecil, ini bisa jadi usaha beneran ya?
1: Bisa banget. Koperasi Merah Putih itu bukan cuma pinjaman, tapi juga dukungan.
0: Hore! Anak muda saat ini gak cuma cari kerja,
1: tapi juga bisa menciptakan lapangan kerja.
0: Kini saatnya anak muda berani berwirausaha. Manfaatkan pinjaman Koperasi Merah Putih untuk mewujudkan usaha impian. Koperasi Merah Putih, mitra usaha anak muda Indonesia.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gitafest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simpel, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafestrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

Peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga merupakan salah satu momen penting dalam iman umat Kristen. Peristiwa ini diperingati 40 hari setelah Hari Raya Paskah dan menjadi tanda bahwa Yesus kembali kepada Bapa di surga setelah bangkit dari kematian. Bagi umat Kristen, kenaikan Yesus bukan hanya sebuah peristiwa rohani, tetapi juga mengandung makna mendalam tentang kemenangan, harapan, dan janji keselamatan kepada manusia. Kenaikan Yesus Kristus dimaknai sebagai bukti bahwa Yesus telah menyelesaikan tugas pelayanannya di dunia, setelah mengajarkan kasih, pengampunan, dan pengorbanan kepada umat manusia. Yesus kembali ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi umatnya. Peristiwa ini juga menjadi pengingat bahwa kehidupan di dunia bersifat sementara dan manusia diajak untuk terus hidup dalam iman serta melakukan kebaikan. Bagi umat Kristen, kenaikan Yesus membawa pesan tentang harapan dan penguatan iman. Meski Yesus tidak lagi hadir secara fisik di tengah para murid, Ia menjadikan penyertaan Roh Kudus sebagai penolong dan penghibur. Karena itu, peringatan kenaikan Yesus sering dimaknai sebagai ajakan untuk tetap percaya dan tidak kehilangan harapan dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Selain itu, peristiwa ini juga mengajarkan pentingnya tanggung jawab untuk meneruskan ajaran kepada sesama manusia. Sebelum naik ke surga, Yesus memberikan pesan kepada murid-muridnya untuk memberitakan kabar baik dan menjadi terang bagi dunia. Nilai tersebut hingga kini terus dijalani oleh umat Kristen melalui tindakan kasih, kepedulian sosial, serta hidup berdampingan secara damai dengan sesama manusia. Momentum kenaikan Yesus Kristus juga menjadi waktu untuk kita berefleksi bagi umat Kristen untuk memperbaiki diri dan memperkuat hubungan dengan Tuhan. Banyak gereja menggelar ibadah khusus yang diisi doa dan pujian sebagai ungkapan syukur atas kasih Tuhan. Perayaan ini tidak hanya menjadi tradisi keagamaan, tetapi juga pengingat untuk hidup lebih rendah hati, penuh pengampunan, dan saling membantu. Melalui peringatan kenaikan Yesus Kristus, umat Kristen diajak untuk terus menumbuhkan iman, pengharapan, dan kasih dalam kehidupan sehari-hari. Peristiwa ini menjadi simbol kemenangan atas dosa dan kematian, sekaligus mengingatkan bahwa setiap umat percaya memiliki pengharapan akan kehidupan kekal bersama Tuhan. Dengan semangat tersebut, umat Kristen diharapkan mampu membawa damai dan kasih di tengah kehidupan bermasyarakat. Selamat memperingati kenaikan Yesus Kristus. Semoga kasih Kristus menguatkan iman dan menuntun kita untuk hidup dalam kebenaran dan kebaikan.